Kenanya lah ha. Mek pun Ike tak ada tengok lah benda-benda hak comel lagu ni. Tak kira lah orang ko ah, benda ko gapo ko. Kita ke sebagai manusia ni memang berhimnan. Kau tengok benda-benda hak comel ke? Kau tambah-tambah pula tengok mek bongo ni ke? Allah lah. Comel tiga ha, tak boleh nak tek. Manusia ni ke dia cuma menilai dari segi luar je. Oh, kita tengok dia comel, kita tengok dia semak juga. Oh, kita pakat fikir dia ni ni baik lah. Ah, gitu. Kadang-kadangnya lah. Ah, tapi tak semua dia. Ah, kadang-kadang kita tengok dia tu Allah lah. Oh, tapi oh, dia lah perangak-perangak. Oh, tu paling pengak lah ni. Eh. Ah, sebab tu lah kita ni janganlah select. Oh, memilih. Oh, nak sign dengan hak comel, hak uduh tak saya nak sign. Oh, padahal agak. Oh, tak berapa nak comel tu. Hati baik. Oh, mudah nak tolong kalau gapo-gapo ni. Ah, jadinya janganlah dia memilih berdasarkan rupa semata-mata. Kadang-kadang kita ni pun tak khabar juga. Ah, muka kita tu sedara mana. Oh, nak bersaing ni orang comel-comel ni. Ah, sedar diri juga. Mek bunga pun kadang-kadang kan sentiasa bermuhasabah diri. Kita ni kadang-kadang kan perangah. Biar sama dengan rupa tu. Oh, barulah orang suka nak bersaing dengan kita.

Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita deh. Kita ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di mana-mana saja anda berada, masih lagi terus bertemankan saya Syah, yang akan terus setia untuk terus setia menemani pagi anda di mana-mana saja menerusi Gu Pagi Gu Kita Belaka. Selepas ini kita nak main teka kan. Tapi sebelum itu kita layar dulu lagu dari persembahan Dato' M. Nasir, Hati Emas.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Go kita belakangan. Dan ini pukul 8.20 minit pagi dah. Kita nak bermain permainan yang dipanggil. Mari kita teka. Marilah kita teka. Dan kepada anda semua yang nak bersama-sama dengan kita, boleh telefon kita 743-3858 748-8830. WhatsApp kita pun boleh juga. Okey, jadi cuba teka deh. Ada jaring tapi bukan layar. Ada tiar tapi bukan pagar. Gapa dia? Telefon kita 743-3858 748-8830. WhatsApp kita pun boleh juga. Sekali lagi, ada jaring bukan layar tapi ada pagar bukan apa ni, ada tiar tapi bukan pagar. Gapa dia? Boleh telefon kita. Sekarang lah ni. Sekarang lah ni lah. Kita nak bersama dengan pemanggil pertama kita di talian. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar?
1: Apa baik?
0: Bonda.
1: Yo.
0: Sehat pagi ni?
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca comel mas, makan dah ke pagi ni ya?
1: Tak pakai lagi
0: kau sesama
1: hari ni.
0: Pasir
1: putih ni
0: lah
1: ni.
0: Weh, kenapa ya pasir putih tu?
1: Pindah rumah lah. Kau duduk sebagainya.
0: Oh, pindah ke pasir putih dah.
1: Duduk warna.
0: Lepas tu rumah di macet tu?
1: Tinggal lah. Balik lah hari-hari minggu. Lepas tu hari coti-coti.
0: Bapa tak buat gua tu ni? Apa homestay?
1: Tengah dalam rancang ni.
0: Besar molek rumah macam tu.
1: InsyaAllah. Syah gidah deh.
0: Gidah sekali hari kita sapat dah ke.
1: Masa hari yang mati tu ke.
0: Iya. Rumah pula tepi jalan mudah lah.
1: Tu lah duk tengok kali jam kat kita. Kat duk sebek atas tangga.
0: Bahagia kira kereta. Kalau rumah tu duduk di kawasan-kawasan kota baru ni, kita sewa dah.
1: Iyalah.
0: Tapi tak ada arah duk macam jauh nak boleh pula.
1: Dah macam
0: dekat
1: nak
0: saya pun
1: macam jauh.
0: Okey, Bonda. Teka-teki kita hari ni ya, mengenai dengan ada jaring tapi bukan layar. Ada tiar tapi bukan pagar. Gapa dia tu?
1: Go bola, Bonda rasa.
0: Go bola? Bapa ya Bonda kata go bola tu?
1: Pasal dia ada jaring, pasal ada tiar.
0: Oh, gitu ni. Apakah Bonda pasti dengan jawapan Bonda tu?
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Tapi tak apa, ngojong-ngojong. Pani kita rayak dah.
1: Okey.
0: Baik, terima kasih Bonda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dia ada pakai cik saat ni tu?
2: Ni Umi Habibah ni. Dengar tak dengar?
0: Dengar tak dengar?
2: Dengar sekali dengar.
0: bunyi super soro ambo dah belakang tu.
2: Dengar lah, dia dengar ni. Kata
0: Bonda pula dah. Apa ni Umi? Jawapan dia gapo Umi?
2: Umi rasanya macam ni. Gugutlah macam Bonda jawab tu. Go bola tu.
0: Go bola ni? Pasti ke dengan jawapan tu?
2: Pasti.
0: Jangan dia yakin sangat. Sebab jawapan tak terbit lagi, jangan dia yakin sangat.
2: Yelah.
0: Agak-agak molek nampak jawapan tu teh. Okey, apa-apa pun.
2: Di sini dah ni.
0: Duduk mana ni? Duduk di Putrajaya lagi ke?
2: Duduk di Bangi rumah anak. Munggu tak apa sehat ke? Duduk rumah sore.
0: Duduk di Bangi lah.
2: Hari cuba bondo lah. Duduk sore tak berani. Sakit ke tak ada orang.
0: Jalan dah. Tapi suka duduk Bangi tak?
2: Ni muka rumah anak ni dia baru lah duduk dari tahun lepas. Dia baru marah bosi.
0: Tapi tak apa kawasan.
2: Ini lah Syarif. Dia tak ada pelapa.
0: Dia tak apa kawasan Bangi tu. Orang Kelantan kita ramah situ tu.
2: Ramai-ramai. Duduk dekat Wonderland. Dekat Kodam.
0: Kalau tambah-tambah kalau seru nak makan ni Kelantan pun ada.
2: Allah, enak itu nasi ni pun sedap. Nasi gabah dah?
0: Ha, nasi gabah.
2: Alalah. Ha. Ni hak di Penang ni nasi.
0: Nasi kandak.
2: Nasi kandak.
0: Ha. Sedap berlaku lah kalau dia ada piti sekarang dah. Terima kasih Umi.
2: Sama. Assalamualaikum Syah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Umi. Duduk di Bangil lah ni. Pemanggil kita seterusnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
3: Waalaikumsalam.
0: Pak Suli kita dari Bacok.
3: Ya, ni on the way nak pergi Kokai Pilang ni.
0: Oh, on the way nak pergi ala kokok tu. Nak buat bergapanya pagi-pagi hari ni. Tak buka lagi masa ni?
3: Dia buka pukul 9.30. Hari ni ada...
0: Ada tournament?
3: Ya.
0: Ah, jadi dengan harapan yang besar, gi tu tidak klik sajalah
3: tak? Tak ada lah belak-belak nak buat asyik saya. Sah. Bukan kata nak lawan pasal kok tu ni orang tu bodoh.
0: Dah lah sekurang-kurang boleh hempus butir tak apa dah.
3: Alah, orang kata ni tu. Nak buat asyik saya tu
0: kan. Ha, tapi hak pentingnya jatuh heping tu penting.
3: Ha, betul lah.
0: Ha. Tak?
3: Selain ni kalau boleh main tu suka dah.
0: Ha, jualah dah. Siapa-siapa pun kalau boleh main suka belakang. Kita ambil sendiri pun kalau boleh main suka. Tambah-tambah main hak free pula.
3: Maknanya Selinya
0: orang tua
3: nak
0: lewat gemuk tak apa. Yalah, tak apa. Sekurang-kurangnya ada tenaga lagi. Boleh main lagi lah. Mampu boleh lagi lah untuk beraksi tak?
3: Boleh lah, uduh-uduh tu boleh lah.
0: Okey, Pak Su. Amor nak tanya dengan Pak Su ni. Soalan boleh, kita boleh tadi tu, ada jaring tapi bukan nelayan. Ada tie tapi bukan pagar.
3: Tiego.
0: Ya. Buat apa yang kata Tiego tu?
3: Sebab dia ada buka belakang.
0: Ada buka belakang. Jadi Pak Su, Pak Su yakin dan juga pastilah tu jawapan dia.
3: Rata-rata gitulah.
0: Kalau ambo wi pluwe ke Pak Su untuk tukar jawapan lain, Pak Su nak tukar ke dok?
3: Dok dalam pagar tu dah. Tak ada. Tak apa pun kau tak hidup tenda waktu dok.
0: Pakai hot tu dia. Okey, baik-baik. Terima kasih Pak Su.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pak Suli. Sorry lagi pemanggil sebelum kita berhibur dulu sementara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang macam?
2: Ya, orang macam. Ni super gok ni, super bondo ni. Mata ada kebeti ya, mata ada macam.
0: Jangan nak macam-macam eh. Okey. Kak Sima.
2: Ya.
0: Okey, Kak Sima. Ila suara Kak Cimai, minta maaf lah.
2: Ya, apa ila suara sedap dengan suara tu?
0: Sebab dia bukan berapa dok, tak cukup tidur semalam kan. Main layak bola semalam.
2: Tapi sedap je suaranya.
0: Suara. Ni suara ni. Tak kena sebuku lagi ni kalau kena boleh sebuku nasi belau. Sedap lagi.
2: Patut sebab suara pun tak pakai lagi.
0: Tu dia. Aduh, pandalah Kak Sima agak. Kak Sima. Soalan dia nya, dia ada jaring tapi bukan nelayan, ada tie tapi bukannya pagar. Gapo dia?
2: Tiego bola tu.
0: Tak apalah. Kita terus tengoklah jawapan dia di penghujung nanti deh.
2: Okay.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Sima kita dari Macih. Ambo pun tak apa juga lah, mana je duduk Macih kau duduk kubekie saat ni tu. Rasa-rasanya siapa duduk dengan kubekie. Okey, jaga gigi mana-mana, kita nak beribu dulu seketika bersama dengan Manis Manja. Semuanya untuk anda yang dengar kami Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama bertemu kita pagi ni. Pastinya di Gu Pagi Gu kita belaka. Jadi pagi ni kita nak bersama dengan sayang bola lah. Rudin Ismail ataupun DJ Rudin ni, dia nak memberi sedikit kupasan mengenai dengan perlawannya Piala Dunia FIFA 2026. Acara pembuka yang mana mempertemukan antara Mexico dan juga Korea, Korea lah pula dah, Afrika Selatan, yang berakhir dengan kemenangan 2-0 membehak kepada tuan rumah. Jadi untuk lebihnya kita nak bersama dengan DJ Rudin kita di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Syah.
0: Ya, jadi pastinya semalam ramai di antara kita ni yang telah pun bersekai mata semata-mata untuk menyaksikan perlawanan Perbuk KL antara Mexico dan juga Afrika Selatan.
1: Ya.
0: Jadi sebagai kupasannya, ambo suruh kepada DJ Rudin untuk memberikan kupasan dan juga ulasannya. Silakan.
1: Baik, terima kasih Syah. Sebenarnya semalam ataupun untuk hari ini, dua perlawanan yang berlangsung. Di antara perlawanan pertama Mexico City yang berlangsung pada pukul 3 pagi tadi, manakala perlawanan kedua akan menemukan Korea Selatan dan juga Czechia pada pukul 10 pagi, dan keduanya disiarkan secara langsung menerusi TV OK ya. Dan apabila perlawanan Mexico dengan Afrika Selatan ini, bermakna secara rasminya Piala Dunia 2026 telah pun bermula. Dan perlawanan Mexico bersama dengan Afrika semalam adalah yang berlaku di Stadium Azteca Mexico City. Jadi semua sudah tahu rasanya perlawanan yang berlangsung memihak kepada Afrika Selatan. Dua jaringan terhasil, Quininos dan juga Jimenez. Quininos pun jaringan yang terhasil pada awal babak pertama, manakala Jimenez berlaku pada minit yang ke-67. Dan Afrika bakal bertemu dengan Republic Czech, dan seterusnya dalam perlawanan tadi sebenarnya ada sesuatu yang menarik kerana tiga kad merah dilayangkan untuk dua pemain Afrika Selatan dan satu pemain Mexico. Sitho pada minit ke-50, Temba Wane pada minit ke-8

0: Kanada dan juga Amerika Syarikat ya. Jadi selepas kemenangan ini sudah pasti Mexico akan berdepan dengan Korea Selatan di Guadalajara di pada hari Khamis, perlawanan kedua, dan kita akan tengok sejauh mana kehebatan Korea Selatan apabila mereka akan bertemu dengan Czechia pada pukul 10 pagi nanti ya.
1: Yeah.
0: Dan untuk perlawanan ini juga pada perlawanan Mexico dan juga Mexico dan juga Afrika Selatan ini juga ditonton oleh 80 ribu penonton di Azteca Mexico City. Jadi itulah antara yang menarik berkenaan dengan perlawanan yang berlangsung pada pukul 3 pagi tadi, dan 10 pagi nanti sudah pasti ramai yang akan memberi tumpuan kepada Korea Selatan dan juga Czechia. Jadi untuk perlawanan pada sebelah pagi nanti pula, Kanada akan bertemu dengan Bosnia Herzegovina pada pukul 3 pagi, manakala USA ataupun Amerika Syarikat akan bertemu dengan Paraguay pada pukul 9 pagi. Dan ini semua adalah tuan rumah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada kali ini, Mexico, Kanada dan juga USA. Jadi kita satu-satunya penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026 pada tahun ini, RTM, dan 34 stesen negeri Satu Suara juga turut sama memeriahkan Piala Dunia 2026. Jadi hadaplah kami di RTM ini, kan ya?
1: Ya.
0: Jadi itu sajalah nampaknya perkembangan, dan insyaAllah dalam pukul 11 lebih nanti kita akan beri kupasan yang lebih terperinci bersama dengan pengulas kita ataupun bersama dengan personaliti pengulas yang akan kita dapatkan. Jadi itu saja untuknya setakat ini. Kembali bersama dengan Syah di Konti. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Itu dia, kita telah pun bersama dengan DJ Rudin kita untuk sedikit kupasan mengenai dengan perlawanan bagi kumpulan A yang menyaksikan pertemuan di antara gergasi bola sepak dunia Mexico dan juga Afrika Selatan yang berkesudahan dengan 2-0. Pukul 10 pagi nanti juga akan berlangsung satu lagi perlawanan menyaksikan juga dari kumpulan ataupun kumpulan A. Jadi anda boleh tonton dan juga saksikan di RTM yang merupakan penyiar rasmi untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. 8.41 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama. Jangan pening-pening, terus dengar kami pastinya di Gu Pagi, Gu Kita Belaka.

0: kasih lagi terus setia bersama bertemu ke Kelantan FM Learning di mana-mana saja anda berada. 8.50 minit pagi, pukul 9 pagi pahni. Seperti biasa kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dulu sementang. Untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu ni, Amu nak maklumkan juga untuk warga-warga Macek kita ni lah. Ada warga Macek dan juga kawasan sekitar dijemput untuk hadir memeriahkan program Hari Terbuka dan juga Persembahyangan Amal Sekolah Menengah Sains Macek, SMECH, yang berlangsung hari ini 12 Jun 2020 bermula pukul 10.30 minit pagi hingga pukul 5.30 minit petang di Dewan Ibnu Khaldun SMECH ataupun Sekolah Menengah Sains Macek. Jadi program ini dianjurkan bagi mengumpul dana untuk pasukan SMECH Winds Orchestra ataupun SMECH Wool yang bakal mewakili sekolah ke Malaysia International Wind Festival 2020 di Cyberjaya. Jadi pengunjung-pengunjung juga berpeluanglah untuk menikmati persembahan istimewa daripada SMECH Wool bersama dengan Jazz Wind Orchestra, selain daripada pelbagai jualan makanan, minuman dan juga produk khas SMECH Wool yang disediakan sepanjang program berlangsung. Jadi program ini merupakan hasil kerjasama pihak sekolah, alumni dan juga ibu bapa dari usaha untuk menyokong penyertaan pasukan orkestra tersebut ke pertandingan bertaraf antarabangsa. Justru orang ramai yang berada di kawasan sekitar dijemput hadir bagi memberikan sokongan dan semangat kepada warga SMECH dalam mengharumkan nama sekolah serta negeri Kelantan. Jadi boleh pakat gigi ramai-ramai dem di Sekolah Menengah Sains Macen bermula pada pukul 10.30 pagi hingga ke pukul 5.30 petang. Selepas ni jangan pergi mana-mana lah. Amba masih lagi ada tetap setia untuk terus menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. Terus ke kesetiaan anda untuk terus dengar ke kami walau di mana saja anda berada. Ikuti kami juga pasnya di RTM Klik, aplikasi yang disediakan untuk anda semua.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nisa Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi-pagi. Saya ucapkan kepada anda semua yang tetap setialah bersama-sama dengan kita mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belakang. Masuk ke jam yang terakhir dah kita ni bersama bertemu kita. Menerusi pertemuan kita untuk edisi hari ini Jumaat 12 Jun 2020 bersama dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Masih lagi bersama dengan Amor DJ Syah yang akan tetap setia untuk terus menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Selamat pagi-pagi kita ucapkan kepada anda yang mungkin tengah mendengar kita lah ni, tak kira lah mana sekalipun. Semoga baik-baik belakang dah. Banyak lagi kita nak berkongsi kepada anda semua. Jadi apa-apa pun, hamba harap kesetiaan anda untuk terus dengar kami pastinya di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Kelate FM aduh sokmo. Abi di, gapo dio gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun RTI Kelate 10 di Delta Kelate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahu.
0: Suka neka buk, ada juga. Tiket buk dibui percuma tapi gak terhak lah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelate FM. Wakah Cik Ye.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakak mari lama-lama. Jumpa denu.
2: Itu dia antara program yang direncanakan oleh Kelate FM sempena dengan ulang tahun ke 80 Radio Televisyen Malaysia dah. Jadi kita buat program sebagaimana yang telah pun dimaklum ke diwawar ke kepada anda. Jadi boleh pakai lagi belakang sana dah. Kita jumpa sana belakang ramai-ramai. Tapi dengan syarat lah, kalau nak pergi sana tu nak menyertai kita kena dapatkan tiket. Jadi tiket-tiket ni boleh dapat ke di Balai Pengawal Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Kelate. Boleh minta dengan habis-habis yang bertugas di Balai Pengawal. Royak dia kata nak tiket, nak pergi ala ke program sempena dengan ulang tahun RTM yang ke-80. Isi nama sikit, bubur nombor telefon, lepas tu kita lacak. Okey, ni amanah ayat lah mengenai dengan teka-teki kita tadi. Tak ada nak ayat tadinya. Allah lah. Duk main apa? Ulas apa bola tadi tu. Jadi kita tak ada nak ayat lah. Jadinya, jawab yang sebenar untuk teka-teki kita tadi, betul lah. Semua hok jawab tadi tu betul. Ada jaring tapi bukannya layar. Ada tiye bukannya pagar. Tapi itu adalah Diego sebenarnya. Mudah. Kita kaitkan dengan hok mana bola lah. Sebenarnya dengan Piala Dunia FIFA 2026 ni. Sementara lagi. Lebih kurang 30 minit lagi. Boleh dah panah-panah TV dulu tu. Pergi cari-cari nasib lauk kau berapa kau. Boleh-boleh nokak nasib lauk tu. Boleh-boleh kita tonton perlawanan seterusnya. Yang tengah memandu lah ni, hati-hati dan semoga perjalanan anda selamat sampai lah. Mana saja hala tuju anda, nak pergi ala ke utara ke, nak pergi ala ke selatan ke, nak pergi ala ke barat ke, sama ada nak mutar kawasan timur ni pun tak ada masalah. Bereh yang pastinya kena pakat dengar belakang Kelate FM. Ada semua. Kena muat turun aplikasi RTM Klik lah. Kalau anda duduk di Terengganu tu boleh dengar Kelate FM. Kalau anda duduk di Kuantan pun boleh dengar Kelate FM. Bukan kata di Terengganu, di Kelate je, tapi di seluruh Malaysia, seluruh dunia. Tapi lah ni penting lah. Sebabnya kita ada Piala Dunia FIFA 2026 kan. Semolek-moleknya, hok mana tak muat turun lagi aplikasi RTM Klik tu, boleh muat turun secara percuma saja. Jadi mudahlah kalau ada salah-salahnya, kita terlupa nak bayar bil-bil utility kita tu. Jadi sekuih-kuihnya kita boleh pakat tengok menerusi telefon bimbit kita, telefon pintar kita. Kita nak beribu lagi. Saya nak say hi, nak say hello kepada sahabat-sahabat pendengar-pendengar kita di mana-mana saja anda berada. Pastinya bersama dengan kita lah di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Kita bersama dengan lagu dari persembahan Baby Shima dan juga Fairul Misran dengan lagunya Ikatan Asmara. Baru je kita berdengar okay, kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita Lani di mana-mana saja anda berada. Okay. Lani pukul 9.42 minit pagi. Ada lebih kurang dalam 17 minit je lagi untuk sama-sama kita menyaksikan perlawanan seterusnya. Jadi kepada anda peminat bola sepak, jangan lupa untuk menyaksikan aksi kumpulan A Piala Dunia FIFA 2020 yang menemukan Korea Selatan dan juga Czechia. Itu nama dia, sebut dia ya, betul. Jadi kedua-dua pasukan pastinya mahu memulakan kempen dengan langkah kanan menerusi kutipan Tiga Mata yang berharga dalam saingan peringkat kumpulan. Jadi saksikan perlawanan ini secara langsung jam 10 pagi waktu Malaysia menerusi saluran RTM dan juga platform RTM Click. Korea Selatan menentang Czechia pada jam 10 pagi. Piala Dunia FIFA 2020 semuanya di RTM dan juga RTM Click. Ayo kita semarakkan sorakan daripada anda. Kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti ke. Okey, bagi perlawanan yang seterusnya esok 13 Jun jam 3 pagi deh. Bagi kumpulan

Okey, jadi bagi aksi kumpulan B, Kanada akan bertemu dengan Bosnia Herzegovina pukul 3 pagi kat Ren. Manakala bagi aksi kumpulan D pula, menyaksikan USA akan bertemu dengan Paraguay. Itulah sementara sebahagian daripada jadual-jadual perlawan ni untuk FIFA World Cup 2020 ni deh. Semuanya akan disiarkan di RTN. Anda nak ikuti kupase, anda nak ikuti sorotan, boleh menyaksikan aksi-aksi menarik. Jadi bagi perlawan ni pembuka esmalih, kita semua penonton-penonton peminat bola sepak dunia ni deh, dikejutkan dengan tiga layanan kad merah. Pembuka air boleh tiga kad merah dah. Tapi itu adat. Biasalah dalam setiap perlawan ni, dalam setiap pertandingan. Yang penting keputusan juri tu kita kena terima. Keputusan pengadil tu adalah yang terbaik. Sebelum kita nak bersama dengan Casablanca dari persembahan Noha Bahrain dan juga Naufa Azrin, kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Mimpi Semalam. Semuanya untuk anda yang dengar kita ni, pastinya di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaring yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Terima kasih kepada anda semua yang terus setialah bersama-sama dengan kita dah, di mana-mana saja anda berada. Setiap pertemuan ada perpisahan, setiap permulaan ada pengakhiran. Begitu juga dengan jodoh pertemuan kita untuk hari ini. Di penghujung segmen Gu Pagi kita, jadi saya nak ucapkan terima kasihlah kepada anda semua yang telah pun setia bersama-sama dengan kita. Bertemis tak daripada pukul 9 pagi tak disapalah ke saat leninya. Lepas ni pukul 10 pagi kita ikuti berita ringkas dulu semetang. Dan lepas tu kita akan bersama mengikuti Forum Islam dengan tajuk Komuniti Maufakat Generasi Hebat. 10 jari yang bersusun, saya minta apa, minta maaf lah kalau ada salah silap sepanjang saya bersama-sama dengan anda. InsyaAllah ada masa, ada ketikanya kita akan mari semula pula pertemuannya pada hari Ahad nanti deh. Jaga diri molek, jangan nakal-nakal, senyum-senyum selalu. Dan terus ke kesetiaan anda bersama-sama dengan kami, pastinya mendengar ke Gu Pagi, Gu Kita Belakang. Saya balik dulu, bye-bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء فأحصى كل شيء عدده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا الله ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم أما بعد الحمد لله شكر kita kehadrat Allah Subhanahu wa Taala. Pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di Sekolah Kebangsaan Wakaf Raja Pasir Putih Kelantan dalam forum Islam yang bertajuk Komuniti Muafakat Generasi Hebat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, forum Islam kali ini dirakamkan Kelantan FM, anjuran bersama Sekolah Kebangsaan Wakaf Raja. Terima kasih Tuan Guru Besar Encik Muhammad Zamri Jaafar bersama PIBG SK Wakaf Raja. Terima kasih YDP PIBG Tuan Haji Sarafuddin Abdullah dan Masjid Mukim Wakaf Raja Pasir Putih Kelantan. Bersama-sama saya pada kali ini dua orang ahli panel yang akan mengupas tajuk Komuniti Muafakat Generasi Hebat. Di sebelah kanan saya yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Sabri Abdullah, dan di sebelah kiri saya yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Sayuti Idris. Selamat datang Ustaz. Salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam adalah bekerjasama, yang merupakan proses kita bantu-membantu sesama kita, tolong-menolong, gotong-royong, berkongsi kesenangan dan kesusahan serta bermuafakat. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam masyarakat Melayu, konsep kerjasama ini kita sebut juga sepakat membawa berkat. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 71.

0: Hakim, sadaqallahul azim. Maksudnya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Dan mereka mendirikan sembahyang dan memberikan zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ustaz Sabri, soalan yang pertama saya nak tujukan pada Ustaz. Kita minta Ustaz memberi penerangan sedikit berkenaan tajuk kita ini dari segi maksud komuniti itu sendiri, muafakat dan apakah itu generasi hebat serta keadaan muafakat yang dianjurkan. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa salli ala rasulihil karim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih kepada saudara hamba moderator kita iaitu Ustaz Haji Muhammad Adnan Muhammad Kasim, penolong pegawai PPD Tanah Merah. Yang dihormati Guru Besar Sekolah Kebangsaan Wakaf Raja PIBG Sekolah Kebangsaan Wakaf Raja dan Imam Mukim Masjid Wakaf Raja. Seterusnya guru-guru, hadirin, hadirat, ibu bapa, anak-anak dan adik-adik kita yang menyertai program kita pada malam ini. Dan tidak lupa pada ahli panel kedua kita iaitu Ustaz Muhammad, Haji Muhammad Saiti Idris, Pengetua Sekolah Menengah Datuk Ismail. Tuan-tuan, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah SWT sekalian, melihat kepada tajuknya yang sangat istimewa iaitu komuniti muafakat generasi hebat. Masya Allah, seperti mana yang kita semua tahu bahawa komuniti ini kita bahasakan dia sebagai masyarakat. Masyarakat ataupun golongan penduduk setempat. Dan seperti mana yang disebut sebagai muafakat ataupun kita boleh kata sebagai sepakat ataupun kita kata sebagai seia sekata ataupun kita kata sebagai persetujuan oleh anggota, seluruh anggota masyarakat. Dan insya Allah dengannya melahirkan generasi yang hebat. Di mana maksud mudah untuk kita kata bahawa generasi yang hebat ini adalah golongan ataupun anak-anak penerus bangsa kita ataupun zahir kepada kita anak-anak sebagai generasi yang berpendidikan. Khususnya kita dalam warga pendidikan, kita menganggap bahawa generasi yang hebat adalah generasi yang berilmu pengetahuan ataupun generasi yang memiliki pendidikan yang tinggi yang insya Allah akan melahirkan satu masyarakat yang bertamadun. Di mana bila disebut kehebatan ataupun hebat, hebat merupakan keunggulan ataupun disebut sebagai terbilang. Juga disebut sebagai tersohor. Maknanya kalau komuniti muafakat generasi hebat, maknanya mudah kata masyarakat yang bermuafakat atau masyarakat yang seia sekata akan melahirkan generasi yang terunggul ataupun generasi yang terhebat, terbilang. Kita harapkan bahawa seruan ataupun slogan yang telah disebut-sebutkan ini akan membawa kita benar-benar kepada satu generasi yang cukup hebat, generasi yang cukup terbilang. Hadirin, hadirat, adik-adik dan anak-anak dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti mana ayat yang telah dibacakan oleh moderator kita tadi yang menyebut tentang wal mu'minuna wal mu'minat awliya ba'duhum awliya uba'd. Di mana orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan yang saling bantu-membantu, yang masing-masingnya kita akan berusaha untuk membentuk kebaikan ataupun menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menyebut tentang permuafakatan, di mana dengan muafakat ini Allah Subhanahu Wa Taala akan kuatkan kita. Seperti mana juga disebut dalam pepatah kita yang menyebut bahawa bercerai roboh, kalau bersatu teguh. Maknanya bersatu teguh, bercerai roboh. Dalam satu ayat Al-Quranul Karim pernah Al-Quran menyebutkan ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di mana ayat ini menyebut wahai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu dengan satu gerombolan musuh, fasbutuh hendaklah kamu dengan sungguh-sungguh bersatu hati, seia sekata. Wazkurullaha katsira, dan hendaklah kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, dengannya ataupun mudah-mudahan kamu memperolehi kejayaan. Sambungan ayat tadi menyebut wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yaitu hendaklah kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul, wa la tanaza'u, di mana jangan kamu berbantah-bantahan, mana hendaklah kamu seia sekata. Fatafshalu, dan wa tazhaba rihukum, nescaya dengan seia sekata kamu, dengan penuh apa kita panggil muwafaqat. Fatafshalu wa tazhaba rihukum, maknanya sekiranya kamu berbantah-bantahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kekuatan kamu. Dan hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Hadirin hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya kita hidup dalam suasana kerjasama, di mana dilarang kepada kita untuk berbantah-bantahan. Kerana dengan berbantah-bantahan, dengan berbalah-balahan, dengan suasana yang tidak ada padanya suasana kasih sayang, maka kita akan sentiasa hidup dalam suasana yang susah, dan mungkin kita akan dikalahkan oleh musuh-musuh yang bersatu. Bila Allah SWT menghendaki kita untuk bekerjasama, ataupun dalam konteks kita, kita panggil hidup bermasyarakat. Dalam suasana kita, masyarakat Kelantan khususnya, alhamdulillah kita telah melihat permuafakatan yang sangat hebat dalam suasana-suasana kita. Hadirin hadirat sekalian, suasana indah ini jarang terdapat di mana-mana. Cuma bila kita melihat suasana kita di Kelantan, kita mendapati suasana yang indah, yang menggambarkan suasana sepakat antara kita. Cuma pada kesempatan ini, saya mengambil kesempatan bila bercakap dengan rakan-rakan guru, guru-guru kata ada masa di mana kita sangat perlu permuafakatan, khususnya ibu bapa yang menghubungkan anak-anak mereka dengan guru-guru. Sangat-sangat berharap agar ibu bapa boleh sepakat, boleh bermuafakat, boleh seia sekata dalam membentuk generasi kita, anak-anak kita, untuk sekurang-kurangnya hadir dalam program PIBG, dalam mesyuarat PIBG, dalam pertemuan-pertemuan ibu bapa dengan guru. Kerana anak-anak kita ini adalah benih yang kita tanamkan. Kerana di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala akan zahirkan di belakang kita ini generasi yang hebat. Perlu permuafakatan yang sangat besar daripada ibu bapa dan guru-guru. Gembelengan tenaga yang ada daripada pihak ibu bapa dan guru-guru sangat penting. Boleh jadi di satu pihak, ibu bapa memang suka untuk datang ke sekolah bersama dengan guru-guru untuk melihat anak-anak. Tapi cabaran yang ada kepada kita di zaman ini, kita terlalu sibuk dengan kerja. Masing-masing kita dengan kerja yang cukup, apa kita kata, menyibukkan. Kadang-kadang mesyuarat ibu bapa hanya dihadiri oleh kaum ibu saja, kaum bapa hilang. Ini masalah juga. Jadi diharapkan gembelengan tenaga yang lebih hebat, iaitu kaum bapa mengambil peranan yang lebih besar dalam membawa anak-anak kita kepada dunia pendidikan yang terbaik. Sesungguhnya gembelengan tenaga daripada ibu bapa, guru-guru, atau warga pendidik, ataupun kita panggil sebagai pihak PIBG dan sekolah, merupakan satu gembelengan yang sangat-sangat diharapkan oleh pihak sekolah dan oleh badan pendidikan. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, untuk melahirkan generasi yang hebat ini, semestinya anak-anak kita diberi pendidikan yang hebat, diberi pendidikan yang tinggi, diberi pendidikan yang akan menyediakan diri mereka menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang terbilang, menjadi orang-orang yang tersohor di masa akan datang. Semestinya mereka diberi pendidikan yang terbaik. Maknanya pendidikan yang terbaik ini juga tidak hanya tertanggung di atas bahu para guru. Pastinya pendidikan yang terbaik ini juga adalah hasil daripada gembelengan tenaga daripada ibu bapa bersama dengan guru-guru. Kalau boleh tidak hanya ibu bapa yang beri nasihat kepada guru-guru, memberi nasihat kepada anak-anak, ataupun guru-guru memberi nasihat kepada anak-anaknya, bahkan ibu bapa boleh memberi nasihat kepada anak-anak saudaranya. Mana-mana di pihak orang dewasa yang menganggap diri mereka adalah ibu bapa, sedia untuk memberi nasihat kepada semua anak-anak. Di mana anak-anak boleh bersedia mendirikan, menjadikan diri mereka adalah anak-anak kepada setiap orang dewasa. Menjadi anak-anak yang sedia menerima nasihat. Seperti mana kita melihat di zaman kita terdahulu. Di mana di zaman kita kanak-kanak dulu, kita boleh ditegur oleh sesiapa sahaja dari ibu bapa. Maknanya kita sedang dididik dengan gembelingan tenaga semua pihak. Sehingga kita terdidik dalam satu suasana pendidikan yang terbaik. Dan kita harapkan bahawa generasi hebat ini akan dibina juga untuk anak-anak kita, insyaAllah. Dan hamba menyerahkan majlis ini kepada moderator kita.
0: Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Sabri. Tuan-tuan dan puan-puan, pada majlis ini pun kita dapat lihat PIBG, guru-guru, para pelajar bersatu. Dan dalam usaha, kalau perkara ini dapat diteruskan, sekolah SK Wakaf Raja yang disokong oleh PIBG SK Wakaf Raja dan juga komuniti melalui Masjid Wakaf Raja, insyaAllah dapat melahirkan anak-anak yang hebat nanti. Buktinya, masyarakat hebat salah satu ciri-cirinya adalah masyarakat yang tidak sekali-kali meninggalkan solat dan sembahyang. Sebab dalam surah Al-Muddassir ayat 42 hingga 44 dijelaskan oleh Allah Ta'ala macam mana generasi hebat itu dan juga macam mana kita ni tanda muafakat kita mesti ambil tahu how ke. Jadi saya nak berpindah pada, sebelum saya nak berpindah pada Al-Fatih Ustaz Haji Muhammad Sayuti, saya nak baca sedikit ayat ini, iaitu Allah SWT berfirman dalam surah Al-Muddassir ayat 42 hingga 44,

0: miskin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, yakni setelah melihat orang-orang bersalah itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam golongan orang yang semayang. Sebab apa kami masuk neraka? Sebab kami tak semayang. Dan kami tidak pernah memberi makan kepada orang-orang miskin. Maksudnya, dia tak cara orang susah. Jadi Ustaz, Al-Fadhi Ustaz Sajid Muhammad Sayuti, orang sepatutnya cara lebih kepada orang lain. Tapi ada juga masyarakat, dia kata, tak si cara kat orang, takut jadi ngupak macam-macam. Jadi lagu mana tu Ustaz? Kita nak ubah supaya masyarakat kita ni ambil tahu hal orang, agar masyarakat kita ini dapat berpadu. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator forum pada kali ini, Fadil Ustaz Adnan, Tuan Haji Adnan bin Kasim. Yang saya hormati rakan panel saya, Ustaz Haji Sabri Abdullah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah. Qala Allah Ta'ala fil Quranil Aziz, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihah wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, Islam itu dibina dan dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas muka bumi itu, sifatnya adalah menyeluruh. Islam menjaga hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah khususiyah. Kita sembahyang, kita puasa, kita buat haji, itu ibadah-ibadah khusus kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam masa yang sama, manusia diutuskan ke atas muka bumi ini ialah untuk memakmurkan bumi ini, untuk mentadbirkan alam ini. Kalau manusia tidak mengurus alam, maka alam ini seolah-olah Allah taala menjadikan sia-sia sahaja. Sedangkan manfaat alam ini sendiri adalah amat penting dan amat berguna kepada kehidupan manusia. Dan manusia dalam masa yang sama, selain daripada dia berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia juga diberi amanah, iaitu untuk jaga hubungan manusia dengan sesama manusia. Jadi maknanya dia tidak boleh hidup nafsi-nafsi. Dia kena saling berhubung, dia kena saling bersama, bermaufakat, bertolong-tolongan antara satu sama lain. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu, kata Allah taala, atas jalan takwa, tapi jangan kamu bertolong-tolongan atas jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud daripada ayat ini, perintah Allah ialah supaya kita ini selalulah tegur menegur, selalulah nasihat menasihati antara satu sama lain. Hubungan kerjasama, pemufakatan, silaturahim, berkasih sayang, bertolong-tolongan antara satu sama lain, biar semua sifat-sifat yang terpuji ini menjadi subur dan diamalkan oleh umat Islam. Dan kita tengok pada hari ini, memang sebahagian besar daripada umat Islam mengamalkan sifat yang seumpama ini. Mereka bukan setakat apa nama, belajar, menuntut ilmu, mendengar majlis-majlis tazkirah, ceramah, sama ada melalui alat-alat media ataupun ceramah-ceramah di masjid ataupun di surau, dalam masa yang sama mereka juga saling bantu membantu, saling tolong menolong. Sama ada ibu-ibu di rumah, barangkali kalau mereka masak kuih, kuih itu bukan untuk seorang, untuk satu keluarga mereka, tapi mereka agih-agihkan kepada jiran tetangga. Jalinan erat, jalinan dalam keluarga, suami, isteri, anak-anak begitu rapat. Jalinan dalam kampung, orang kampung dengan dengan tetangga, dengan orang masyarakat setempat, mereka cukup akrab, saling bersama antara satu sama lain. Dan inilah yang kita harapkan. Cuma kalau ada segelintir, yang segelintir inilah sebenarnya yang menjadi tanggungjawab kita bersama untuk saling nasihat menasihati. Dalam sekeluarga pun anak-anak kita ada juga yang kadang-kadang berperangai tak berapa comel. Dalam satu kampung pun laku tu juga. Ada juga segelintir masyarakat yang kurang faham tentang agama, dan kita bersamalah untuk memberi kefahaman, tegur menegur antara satu sama lain. Cuma bila nak tegur orang, ya, tegurlah biar comel. Dalam suasana yang muhibah, dalam suasana yang bermuafakat antara satu sama lain. Dan inilah sebenarnya perintah agama kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Mamat Sayuti. Semakin jelas kepada kita tuan-tuan dan puan-puan apa yang dikatakan komuniti muafakat generasi hebat. Tidak ada di kampung kita itu orang hak kecek pasal tu email. Gini. Tak ada. Tak ada orang condemn, orang komplain pasal cikgu besar. Tak ada. Sebab apa? Kalau tak berhati, dia terus muafakat. Tanya khabar, jumpa dan tidak kecek di belakang. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi diumumkan Forum Islam Kelantan FM pada kali ini dirakamkan di Sekolah Kebangsaan Wakaf Raja Pasir Putih. Anjuran bersama PIBG SK Wakaf Raja dan Masjid Mukim Wakaf Raja. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak pindah pula soalan yang ketiga kepada panel kita yang pertama, Ustaz Sabri. Saya nak sebut dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala disebut dengan jelas hubungan sesama manusia ini dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: fakhura. Surakallahu al-azim. Maksudnya, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Danlah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Al-Fatih Ustaz Sabri, cadangan untuk langkah kita membugarkan amalan ambil tahu hal orang lain ini agar kita ini sama-sama dapat kekalkan, kuatkan silaturahim sesama kita. Silakan.
1: Terima kasih kepada moderator kita, Cikgu Besar, Tok Imeh, pengerusi PIBG, ibu bapa, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah SWT sekalian. Istimewanya ayat Allah SWT yang menyeru kita kepada wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, di mana Allah SWT menyeru kita agar kita benar-benar menjadi hamba Allah SWT dengan sebenar-benar perambian dan jangan sekali-kali kita syirik kepada Allah Taala. Dan disebut oleh moderator kita tadi bahawa kalau kita hidup dalam suasana balah kekoh, tidak suasana kasih sayang, berimankah kita, takwakah kita, maknanya tidak lengkap, tidak lengkap keimanan kita, tidak lengkap ketakwaan kita bila suasana kehidupan kita menjadi orang-orang yang balah kekoh. Bahkan seruan yang disebut dalam wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, walaupun sebenarnya menyeru kita kepada pengabdian yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkannya, di belakang segala ketakwaan, di belakang segala pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, Allah menanamkan di dalamnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menghendaki daripada kita kehidupan yang harmoni, kerana tujuan Allah Subhanahu wa taala datangkan agama dalam kehidupan makhluk yang bernyawa yang dipanggil sebagai makhluk manusia ini. Allah letakkan kepadanya, letakkan di belakangnya, letakkan padanya agama. Dan agama ni pokok pangkalnya adalah ketakwaan, akhlak, keindahan perhubungan antara sesama manusia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam ayat tadi disambung perintah Allah Subhanahu wa taala ialah wabil walidaini ihsana, di mana kepada kedua ibu bapa hendaklah kita berlaku baik. Sungguh sebenarnya mereka, kedua ibu bapa kita, adalah dua manusia yang cukup istimewa dan kepadanya lah terletaknya penghormatan, kasih sayang, yang kita letakkan segala penghormatan. Hadirin hadirat sekalian, tidak ada lagi orang yang lebih mulia daripada kedua ibu bapa kita. Saya teringat satu kisah yang disebut oleh Bahlul, seorang ahli zikir, walaupun dikenal sebagai Bahlul dan ramai orang tahu bahawa Bahlul ni adalah seorang yang bodoh, tapi dalam dunia para ahli zikir, Bahlul ni soho sebagai seorang penasihat dalam keadaan bodoh-bodoh, dalam bodoh-bodoh. Dia kata, kalau kamu menghormati para awliya, para ahli zikir, orang-orang yang kita panggil wali-wali Allah, maka ada orang yang sangat lebih penting untuk kamu hormati. Maknanya kalau awliya Allah tu, awliya Allah itu kamu muliakan, mana ada orang lain yang sangat istimewa untuk kamu beri kemuliaan, dan orang itu ialah seorang wali yang tidak diketahui namanya. Mana seluruh, bila kesimpulan dibuat, rupa-rupanya wali yang disebut oleh Bahlul ini iaitu seorang wali yang tidak diketahui namanya, kerana setiap kita memiliki ibu bapa masing-masingnya, dan ibu bapa adalah orang yang lebih penting untuk kita beri penghormatan, melebihi penghormatan terhadap para wali, kerana ibu bapa kita adalah hamba-hamba Allah yang telah bersusah payah untuk melahirkan kita, mendidik kita, dan menjadikan kita orang-orang yang berilmu, yang hidup di dalam didikan mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada ibu bapa kita, kita beri perhatian. Sekurang-kurangnya kita tanya khabar. Kalau kita berada di tempat yang jauh, kita telefon tanya khabar. Itu tanya khabar yang boleh membuatkan ibu kita rasa gembira dan tenang, kerana anak-anaknya mengambil perhatian. Sedangkan kita adalah, semua kita adalah anak-anak kepada ibu kita masing-masingnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Selain daripada itu, disebut bahawa kita perlu dan mesti setiap kita untuk memberi penghormatan ataupun mengasihi kaum kerabat kita, mengasihi anak-anak yatim dan mengasihi orang-orang miskin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tiga golongan ini yang kita sebut sebagai kaum kerabat yang berada di sekeliling kelalang kita, yang pastinya menjadi satu tanggungjawab yang besar kepada kita untuk melihat kepentingan-kepentingan mereka. Satu hati kita, seia sekata kita kepada mereka yang boleh menghubungkan kita menjadi orang yang takwa. Ramai orang boleh balah dengan adik-beradik, balah dengan kaum kerabat dan boleh berkawan dengan orang luar yang kita baru kenal. Masya Allah, ini satu kekurangan kepada kita. Dan kadang-kadang kita orang Melayu ni, kita suka baik dengan orang luar, kita tidak suka baik dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita sendiri. Walhal mereka adalah orang-orang yang lebih penting yang berada di sekitar kita. Mereka adalah kaum kerabat kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT sekalian, begitu juga ada di kalangan kita anak-anak yatim. Dan kita Masya Allah, Kelantan ni masjid kita, khususnya kita tengok sekitar masjid kita, kita sering beri bantuan sampai ke Bosnia, sampai ke Palestin, sampai ke Syria, sampai ke Kemboja, sampai ke Filipina, kita hantar bantuan. Dan orang pun mari kutip, tiap-tiap minggu ada tabung untuk dihantar ke luar. Burma, Afghanistan, kita hantar. Sedangkan di kampung kita sendiri, kita ada anak yatim. Kita ada anak yatim, kita ada orang miskin. Masya Allah, mereka datang. Peringkat Ambo ketika mana kita berada di masjid, kita sering didatangi oleh orang-orang ini yang memerlukan bantuan daripada kita. Cuma di pihak memberi ini, di pihak pemberi ini, alangkah pentingnya untuk kita untuk melihat orang lain untuk kita bantu. Mana kita bantu orang-orang miskin dan kita bantu anak-anak yatim di sekitar kita. Yang kita nak hantar ke luar-luar itu hantarlah. Tapi jangan kita abaikan yang ada di keliling kelalang kita. Dan orang-orang miskin, anak-anak yatim yang ada di sekitar kita ini pun sebenarnya adalah anak-anak yang sangat memerlukan perhatian daripada kita. Kamu tengok satu amalan istimewa orang tua kita, bila lahir seorang anak, dia program cukur, masa tahnik itu dia cukur, lalu anak ni diarak dalam majlis ramai-ramai Tok Lebah. Dan Tok Lebah masing-masingnya akan usap kepala anak-anak tadi. Dia usap kepala anak-anak. Bila dia usap kepala anak-anak tadi, simbolik di dalam suasana ini menghendaki bahawa setiap Tok Lebah, orang tua-tua kampung tersebut yang dijemput dalam majlis tahnik tadi, melihat anak-anak ini

kita itu perasaan saling membantu, perasaan bekerjasama di sekitar kita untuk melihat kepentingan-kepentingan orang-orang yang memerlukan. Ini penting kepada kita untuk juga melihat bahawa adanya orang-orang miskin untuk kita bantu dan anak-anak yatim untuk kita beri perhatian. Dan tidak kurang juga, orang yang sangat penting kepada kita ialah jiran tetangga. Inilah komponen besar dalam masyarakat kita yang kita panggil sebagai tulang belakang yang akan menghidupkan generasi yang muafakat ataupun komuniti yang bermuafakat. Kerana jiran tetangga yang dekat ataupun jiran tetangga yang jauh ini adalah komponen penting yang ada bersama-sama dengan kita untuk bersatu tenaga membina satu umat yang bertamadun, membina satu generasi yang hebat. Tuan-tuan hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah SWT sekalian, bila kita berpaling melihat ke belakang, budaya kehidupan para sahabat Nabi Ridwanullahu Alaihim Ajmain yang asalnya mereka ini adalah golongan yang tidak sangat istimewa pun. Mereka dikalahkan oleh musuh-musuh dari kalangan orang musyrikin. Mereka dikalahkan oleh Rom dan Parsi. Mereka dihina dan diletakkan di darjah yang paling rendah dalam kasta manusia. Tetapi bila mereka mengambil agama di bawah didikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan mereka satu generasi yang cukup hebat yang tidak pernah mungkin akan ada lagi. Generasi yang terhebat seperti mana generasi yang telah dididik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, kalaupun kita tidak sampai kepada darjah mereka dan pastinya tidak sampai, tapi sekurang-kurangnya kita mengambil jalan yang telah dilalui oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain ini untuk terbentuk balik satu suasana yang akan zahir semula satu masyarakat yang terunggul dan terhebat, sehingga zahir semula tamadun orang beriman, tamadun orang-orang Islam. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, kalau kita rujuk kepada apa yang berlaku dalam dunia mereka, pastinya kita tahu bahawa mereka adalah orang-orang yang terhebat. Antara orang yang perlu kita bantu juga ialah anak-anak jalan, nawabunus sabil, orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita beri bantuan dalam menghidupkan program-program keagamaan dan segala program yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperkara lagi, perkara yang juga sangat besar kepada kita untuk sama-sama kita ambil perhatian, iaitu kita boleh bantu masyarakat sekitar kita sehingga setiap peribadi rasa bertanggungjawab untuk jadikan diri kita orang-orang yang sepatutnya jadi hebat. Jadi hebat macam mana? Jadi menyediakan diri kita kepada ketakwaan. Kita bantu saudara kita, ziarah mereka, bentuk diri kita dan bentuk diri masyarakat untuk hidupkan semula amalan-amalan dan apa-apa program yang boleh mengeratkan hubungan kasih sayang di antara kita. Kalau dalam masyarakat umum, selain daripada bulan puasa, kita ada majlis surah. Masjid menganjurkan program Maulidur Rasul, program-program Isra' dan Mi'raj, kita panggil hari-hari kebesaran Islam. Semua ini kita tengok kerjasama yang cukup erat dalam masyarakat kita, di mana orang kita suka untuk program buat makan. Dan dengan sebab buat makan ni, kita kenal sebutir kapung. Kita kenal sebutir kapung. Masya-Allah, hamba ucap tahniah kepada imam dan penganjur-penganjur program yang telah mengikat hati-hati orang kampung ni kepada program yang membuatkan mereka hidup dalam suasana kasih sayang. Walaupun program kita kata program surga, surga benda tu tak buat pun tak apa, kerana surga ni kita buat bobol, masyarakat kita tak berahi pun makan surga. Cuma bila di sebalik program tersebut, adanya program mengikat hati kita kepada hubungan kasih sayang, adanya kerjasama yang menyebabkan budak-budak pun yoya-yoya pakak kenal sebutir kapung, lalu kita bekerjasama untuk adakan juadah tadi, surga tadi, ataupun apa-apa makannya, yang telah menyebabkan kita ni hidup dalam satu suasana yang cukup kita kata erat kerjasamanya. Jadi kalaulah benda ni boleh dikembangkan lagi kepada kerjasama yang lebih erat, bukan semata-mata program surga, program Maulid Rasul untuk buat makan saja, bahkan kita bekerjasama dalam membentuk peribadi-peribadi kita ini menjadi orang Muslim yang sebenar, untuk ke peringkat yang lebih tinggi lagi, sehingga terbina generasi seperti yang kita impi-impikan. Seperti mana RTM Anjur, satu program komuniti
muafakat ni untuk lahirkan generasi yang hebat.

0: Kerana banyak lagi peristiwa, apa, suasana pendidikan yang kita kena lalu sampai ke atas untuk zahirkan generasi yang hebat ini. Jadi insyaAllah pihak Ambo, kalau pihak masjid dan pihak masyarakat nyambut seru kepada diri Ambo sendiri dan kepada pimpinan-pimpinan masyarakat untuk kita mikir lebih ke depan lagi. Lagu mana kesepakatan antara kita ini boleh kita, apa kita panggil, gembeling tenaga yang yang hebat untuk bentuk satu generasi yang hebat ini, insyaAllah. Jadi tidaklah amoriti sangat untuk bercakap perkara-perkara seperti ini, tetapi sungguh sebenarnya gembelingan tenaga yang ramah ni daripada kalangan pimpinan-pimpinan kita, sama ada telba di masjid kita ataupun TIMA ataupun pihak sekolah, daripada cendekiawan, pihak-pihak golongan yang terdidik ni boleh gembeling tenaga sehingga kita boleh bentuk masyarakat yang hebat ini, insyaAllah.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Sabri, penjelasan yang panjang lebar berkenaan dengan amalan-amalan yang kita boleh buat, yang kita boleh laksanakan melalui surah An-Nisa ayat 36. Allah Ta'ala cadangkan beberapa amalan agar kita ini berkomuniti dan dapat bermuafakat sesama kita. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir daripada ayat 36 itu Allah Ta'ala sebut juga, kita jangan lupa siapa yang buat itu Allah Ta'ala akan sayang, akan kasih kepada orang itu. Tapi siapa yang tak buat, Allah gelarkan orang ni sombong. Contoh, tak buat baik kepada kedua ibu bapa, sombong. Tak baik kepada jiran, sombong. Tu kita kena ambil perhatian. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak berpindah pada soalan terakhir pada Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Sayuti. Kita ini bercakap pasal komuniti, dia ada besar. Tapi sebenarnya komuniti itu bermula daripada rumah suami isteri. Suami isteri itu mula-mula mesti dirapatkan dulu. Tidak ada balah antara suami dan isteri. Kadang-kadang contoh yang paling kita boleh lihat adalah rumah tangga Rasulullah, yang mana Nabi sendiri buat benda-benda kerja rumah yang dia boleh buat. Contoh jahit baju yang koyak. Itu glamour, eh? Tapi kadang-kadang suami kita, bukan kapun ni, kapun lain, suami kita, kalau bini suruh hakak kain, tak jemurah, dia jemurah. Habis hakak kain nak ujar, dia malu hakak kain. Sebab apa? Takut orang tengok, bini suruh buat belakor. Jadi ini mungkin membantukkan komuniti yang bermuafakat ini. Sebab apa? Di rumah tu dah gagal. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Adnan. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang dikemukakan tadi, suka saya mengimbau kembali, kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya tentang persoalan takwa. Apabila ditanya tentang persoalan takwa oleh sahabat, Nabi menjawab sambil menunjuk kepada dada dia, at-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini. Tiga kali Nabi tunjuk ke dada dia. Namun tuan-tuan yang saya hormati sekalian, memang tidak dinafikan bahawa takwa itu dia tidak akan datang sendiri. Proses untuk membentuk insan takwa itu tidak akan terjadi dengan sendiri, dan dia perlu kepada banyak kaedah, banyak cara, yang juga menjadi tanggungjawab bagi setiap kita untuk mengetahui. Antaranya ialah seperti yang disebut oleh saudara moderator tadi, kita nak generasi yang ada, generasi yang akan datang adalah generasi yang hebat. Kalau dia sebagai seorang yang beragama Islam, dia adalah seorang yang beriman dan bertakwa. Ini adalah kehendak kita. Dan tidak ada orang yang tak nak jadi begini. Maka proses nak bentuk insan takwa pasti bermula dari sebuah rumah tangga. Rumah tangga yang dibina atas dasar takwa, insya Allah akan melahirkan generasi takwa. Ini kita kena faham. Jadi nak lagu mana supaya anak-anak kita ni jadi anak takwa? Maka jawapannya ialah dia kena bermula dengan ibu bapa takwa. Tak mungkin anak jadi takwa kalau mak pak dia tidak takwa. Ini yang kita kena faham ini. Jadi oleh kerana itulah kita hidup dalam sebuah rumah tangga. Kita dah cari isteri, dah pilih dengan hati yang kita suka, dua-dua dah setuju, kemudian kita bentuk rumah tangga kita melalui ikatan perkahwinan yang sah. Kemudian Allah Ta'ala bagi kita pula kurniaan dengan zuriat. Dan dari situ kita mula bentuk anak-anak kita. Nabi SAW menegaskan di dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu adalah bersih, adalah suci. Fa'abawahu, maka kedua ibu bapanya lah yang akan mencorakkannya. Sama ada dia itu au yumajjisanihi au yuhawwidanihi au yumajjisani. Sama ada dia ini akan jadi orang Yahudi ataupun orang Nasrani ataupun orang Majusi. Atau dengan kata lain, jadi yang tidak baik, jadi yang tidak Islam, jadi yang tidak bertakwa. Jadi kuncinya ialah bermula dari didikan ibu bapa melalui ibadah solat. Kita ajar anak kita, kita tekankan anak kita sesuai dengan yang Nabi suruh. Dalam bab sembahyang Nabi kata, ajarlah anak kamu, suruhlah anak kamu sembahyang. Ketika mana ajaklah anak kamu sembahyang ketika mana dia berumur 7 tahun. Jadi umur 7 tahun kita ajak dia mari sembahyang sekali. Kita bawa dia pergi masjid, bawa dia pergi sorak untuk sembahyang bersama dengan kita. Ataupun kita ajak dah ke rumah, duduk belakang kita sembahyang dengan kita. Dan kalau dia sudah umur 10 tahun, kata Rasulullah, pukul kalau dia tak si sembahyang. Maknanya kita sudah mulai mengenakan hukuman. Dan hukuman di sini bukan berarti kita nak dera dia, tapi kita nak supaya dia tahu erti takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hukuman yang Abah bagi. Hukuman Allah Subhanahu Wa Taala nanti jauh lebih berat lagi kalau kita tidak menunaikan sembahyang. Dan begitulah juga ketika umur demikian, Nabi suruh pisahkan tempat tidur mereka. Ini juga merupakan didikan kekeluargaan. Nak jaga batas-batas pergaulan dalam keluarga kita, bermula dalam batas pergaulan dalam keluarga. Sebab dari sinilah nanti anak kita ini akan jaga batas pergaulan dia di luar keluarga, dalam masyarakat nanti. Jadi didikan solat itu adalah penting untuk kita tekankan. Kemudian dalam masa yang sama, kita didik anak-anak kita untuk bersikap pengasih dan penyayang, untuk tahu menghormati orang lain, untuk sayang kepada sesama keluarga dan juga sesama Islam, sesama saudara kita. Kita tunjukkan bahawa sikap kasih sayang ini adalah satu amalan yang kita sendiri membuktikan. Kita sebagai seorang ayah penyayang kepada anak-anak. Kita sebagai seorang suami sangat sayang kepada isteri kita. Jadi contoh perangai lagu ni kita kena tunjuk. Kalau kita tidak tunjuk, bagaimana dia nak mencontohinya? Kita rapatkan jalinan kekeluargaan, jalinan kasih sayang yang cukup erat, intim lah kita kata dalam keluarga kita. Kemudian kita didik anak-anak kita untuk suka bersedekah, untuk suka membantu orang lain. Dan sedekah itu bukan bermaksud memberi sesuatu dalam bentuk harta benda semata-mata. Boleh bersedekah dalam bentuk nasihat, tunjuk ajar. Boleh berbentuk tenaga ataupun kudrat, kuasa yang ada, tenaga yang ada untuk kita bantu orang lain. Jadi ini adalah antara contoh-contoh yang kita boleh ajar anak-anak kita. Ringan tangan. Kalau ada aktiviti gotong royong di masjid, ajak pergi bersama. Kalau ada majlis-majlis ilmu, ajak untuk sama-sama mendalami ilmu dengan sesuatu yang boleh meningkatkan amalan kita dan dengan sesuatu yang boleh menjalin dan merapatkan hubungan ukhuwah antara sesama kita. Kita tautkan perkara yang seumpama ini dengan sekuat-kuatnya. Manusia berubah daripada manusia yang berhati liar menjadi manusia yang berhati jinak. Daripada keluarga yang barangkali tidak serasi antara satu sama lain, saling bergaduh, saling bertengkar, mumu aku-aku, maka dia berubah menjadi satu keluarga yang bahagia. Mawaddah warahmah, syurga. Sehingga menjadikan bahawa rumah tangga sebagai syurga bagi mereka. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan dan juga kupasan yang saya berikan, mudah-mudahan akan dapat memberi manfaat bersama kepada kita semua. Mohon maaf di atas keterlanjuran. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Muhammad Sayuti. Penjelasan yang jelas kepada kita semua. Dan ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih wad-dalu 'alal syarri kafa'ilih. Maksudnya, siapa yang tunjuk satu amalan kebajikan, orang itu buat, dia akan dapat pahala seperti orang itu buat. Tetapi kita ingat, siapa yang tunjuk amalan yang tidak molek, amalan buruk, orang itu buat dosa, kita dapat dosa seperti mana orang itu dapat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mewakili Tenaga Kerja Forum Islam Kelantan FM pada kali ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih, terutamanya kepada warga Sekolah Kebangsaan Wakaf Raja, PIBGSK Wakaf Raja, Masjid Mukim Wakaf Raja Pasir Putih dan semua muslim-muslimat yang hadir. Ucapan terima kasih juga kepada dua orang ahli panel kita yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz Sabri Abdullah dan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Muhammad Sayuti Idris, atas perkongsian ilmu kepada kita semua agar kita dapat melahirkan generasi hebat melalui komuniti yang muafakat. Akhir kata, ucapan salam daripada saya Muhammad Adnan Muhammad Kasim dan penerbit Muhammad Sidi Abdullah serta unit rakaman luar Radio Malaysia Kelantan FM pada kali ini, sehingga kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: who once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Eh, boleh kas pula lagu tadi?
1: Kelantan FM.
2: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
3: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jaket.
1: Assalamualaikum, selamat pagi belakang set-set awak untuk hari ini Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saya Dia Fauzi datang bersama dengan set-set awak belakang temani geng-geng kita sehingga jam 2 petang insyaAllah. Dan Alhamdulillah hari ini hari Jumaat untuk warga Kelantan, orang-orang kita memang hari cuti. Semoga kata pagi ini dimulakan dengan tenang, sama ada yang tengah berehat di rumah, keluar sarapan bersama dengan keluarga ataupun sedang memulakan perjalanan ke destinasi masing-masing. Walaupun orang kata cuti dek, boleh sehari dua hari kita cuti, Alhamdulillah, jangan lupa manfaatkan masa dengan perkara yang berfaedah dan luangkan masa bersama dengan insan yang tersayang. Jaga kesihatan kita. Kalau memandu ke mana-mana, pastikan sentiasa berhati-hati di jalan raya. Dan untuk set-set awak belakang, terima kasih kerana masih lagi memilih kami menemani hari anda. Jom kita teruskan lagi lagu pilihan saya untuk hari ini di pagi Jumaat. Pagi lagi lah, adik. Baru pukul 11. Mungkin saya, suara saya sekarang ni menemani Kak Yah kita ataupun Abang Mak kita duduk pasar, adik. Kena keruh lagi beli ikayo iteh kau pagi ni ataupun pergi cari ketel mana-manalah, sebab kita tahu tradisi lah kita di hari Kelantan Jumaat cuti ni, sok-sok-moknya hari Jumaat ni lah kita makan besar, makan bersama dengan ahli keluarga kita. Tak makan ketel pun, kita makan kes layar pun beres, janji ahli keluarga cukup di meja makan. Jom layan lagu dari Zain Azin, Sangkar Cinta, dan selepas itu Robbie Williams, Feel, untuk anda gugali Kelantan FM.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari dari 11 Jun hingga 19 Julai 2026, menjadikannya salah satu edisi terpanjang dalam sejarah perlawanan.

0: FM aduh sokmo. Abi di, gapo di yo gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun le tahun RTA ke 80 di Delta Kelantan. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga. Tiket bot dibui percuma tapi gak terhak lah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelate FM. Wakah Cik Ye.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakai mari ramai-ramai. Jumpa dengan...

0: Tahukah anda?
1: Pokok kelapa sebenarnya tidak mempunyai dahan seperti kebanyakan pokok lain. Apa yang kita lihat di bahagian atas hanyalah kumpulan pelepah yang tumbuh terus daripada batang utama. Pokok kelapa juga dikenali sebagai pokok seribu guna kerana hampir semua bahagiannya boleh dimanfaatkan. Airnya boleh diminum, isinya dimakan, tempurung dijadikan kraf tangan, manakala daunnya boleh dijadikan atap dan anyaman. Tidak hairanlah pokok kelapa menjadi antara tumbuhan yang paling bernilai di kawasan tropika termasuk di negara kita.
2: Peminat setia Kelantan FM, sambutan ulang tahun RTM ke-80 bakal berlangsung dengan penuh kemeriahan dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sekeluarga. Temui kami di Pulau Seri Tanjung Tumpat pada 20 Jun 2026, Sabtu, bermula pukul 9 pagi, tiket bot percuma dan terhad. Dapatkan segera di Balai Pengawal Kelantan FM, Wakaf CY. Luangkan masa bersama keluarga dan sahabat. Cipta kenangan indah bersama Kelantan FM. Ada semua. Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Proton JM Automobil dan Floaty Market Seri Tanjung. RTM 80 tahun. Menghubungkan generasi, menyatukan komuniti. Nantikan, kita jumpa di sana.
3: Alright, jumpa di sana di mana Pulau Seri Tunjuk. Tanjung. 20 hari bulan ini sempena dengan sambutan Hari RTM yang ke-80. Dan macam kita tahulah, macam-macam aktiviti yang menarik diadakan. Tapi sebab saya jadi aktiviti-aktiviti tu kita masih tak tahu sangatlah. Mungkin ada seloka bersahut, saya tahu ada aktiviti sukaneka ni, ada juga pergi lawatan ataupun CSR lah, mungkin lawatan kira kunjung-kunjung ke rumah, beberapa rumah yang terpilih di sana, macam lebih kurang program CSR. Alright, dan jadi pakat jumpa di sana macam tadi pun dalam gu pagi tadi habis syahariat dah boleh pergi, cuma kena ambil tiket sebab benda ni bertiket di Pondok Pengawal RTM. Hak mana berminat nak join, nak sertai program RTM ke-80 tahun ni, mari di Pondok Pengawal RTM ni, tanya tiket lah kan, lebih kurang deh. Alright. Dan sekarang ni orang kata riuh lah, kita duk kecek mengenai FIFA World Cup yang telah pun berlangsung semalam, dan sekarang ni juga berlangsungnya perlawanan antara South Korea dan juga Czechia. Satu sama tengah live lawan ini, Group A deh. World Cup kita ni tak mana-mana bab-bab bola, tapi boleh lah bab-bab nak akhir cek. Ada dua grup setengah berlawan ni, iaitu South Korea dan juga Czechia satu sama, dan juga Mexico lawan South Africa 2-0. Mexico 2, South Africa kosong. Jadi mana-mana rasa macam nak tengok perlawanan ni, boleh tengok RTM, merupakan penyiar rasmi World Cup 2026 deh. Gitulah lebih kurang keputusan perlawanan bola sepak yang berlangsung sebenarnya FIFA World Cup 2026. Saya awak agak-agak sokong hak mana. Kita tak seroyak lagi, kita nak royak nanti nanti pasukan final tu hak mana tu be. Semangat tadi habis Syahad ni dia pakai jersey. Hari ni dia pakai jersey Jerman rasanya. Esok dia nak tukar jersey lain. Orang kata tak boleh nak pergi mana habis Syahad ni. Dia kata dia nak pakai belakang mana jersey ada rumah. Tak kisahlah mana-mana pun janji. Orang kata pasukan semangat kesukanan ni, kalau kita serumah tu body sokong ni, kata body minat bola ni meriah sebenarnya dah. Gitulah. Tambah-tambah kalau ada anak jantan ramah. Sebab saya pak anak jantan, hok tu pilih Brazil, hok tu pilih Spain, hok tu pilih Jerman, apa tadi Perancis, macam-macam pilih. Alright, jom kita layan lagu dari Koperatasa. Masihkah kau ingat? Tapi kita panah dulu Shakira, Waka Waka untuk anda, Gugali Kelantan FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: FM ado sokmo. Abidi, gapo dio gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut awal tahun RTL ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihiburke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga. Tiket buk dibuih percuma tapi gak terhak lah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelantan FM. Wakah Cik Ye.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari ramai-ramai. Jumpa denu.

So, di Jerudin kita nak masuk nak buat ulas set sikit lah mengenai FIFA World Cup tu. Tapi Ita tak mari lagi, tak apa. Kita lepas lagu dulu bersama dengan budak kacamata bintang untuk anda di Gugalik Kelantan FM.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Proses pendaftaran MyDigital ID di kios diperkukuh menerusi pengenalan lapisan keselamatan tambahan yang membolehkan semakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Majlis Keselamatan Negara memaklumkan langkah itu bertujuan memperkukuh ketepatan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko penyalahgunaan identiti dan akses tidak sah. Penambahbaikan itu akan dilaksana secara berperingkat sebelum diperluas ke semua kios MyDigital ID di seluruh negara. Kementerian Pendidikan akan meneliti dakwaan berhubung penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu sebelum mengambil sebarang tindakan. Timbalan Menterinya, Wong Kah Wah berkata, Kementerian akan mendapatkan maklumat lengkap berhubung perkara itu bagi memastikan semua institusi pendidikan beroperasi mengikut undang-undang serta peraturan ditetapkan.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah akta pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan. So maka kita akan tengok apa yang terjadi di Terengganu dan kita akan tengok apa yang terjadi dan kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya.
0: Wong Kah Wah. Golongan OKU khususnya mereka yang mengalami masalah penglihatan lebih terdedah kepada risiko kemalangan di kawasan perairan seperti sungai, tasik, pantai dan kolam renang. Sebagai itu, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM tampil dengan inisiatif membantu golongan tersebut menerusi program Splash of Confidence 3.0. Menurut Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pascasiswaza Akademi Kecergasan Pertahanan UPNM, Dr. Nur Hamzani Farizan, program itu dianjurkan bagi memberi pendedahan mengenai keselamatan di air kepada peserta.
2: Kita pilih golongan orang kurang upaya penglihatan kerana mereka juga berhak untuk mendapat.
3: Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua wakil-wakil media yang dapat hadir kepada sesi pada pagi ini. Urusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan PRU Dewan Negeri 9 ke-16. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor pada 2 Jun 2026 berhubung dengan pengisytiharan pembebaran Dewan Negeri Johor ke-15 dan pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri 9 pada 5 Jun 2026 mengenai pembubaran Dewan Negeri Negeri 9 ke-15. Sehubungan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut. Urusan permohonan semua kategori undi PUS luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 telah dibuka bermula dari 5 Jun 2026 iaitu pada hari Jumaat yang lalu. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup adalah pada 24 Jun 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026 dan bagi kategori 1C, agensi ataupun organisasi, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026. Bagi urusan permohonan semua kategori undi PUS luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 dibuka pada 12 Jun 2026, itu pada hari ini. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup pada 15 Julai 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup pada 10 Julai 2026. Dan bagi kategori 1C, organisasi ataupun agensi adalah pada 10 Julai 2026. Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus. Bagi tujuan memantau aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR akan menubuhkan 56 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 dan sebanyak 36 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 yang turut dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak Polis Diraja Malaysia, pihak berkuasa tempatan dan wakil-wakil calon yang bertanding. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRU Dewan Negeri Johor ke-16 adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemaskini sehingga 31 Mei 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini mengandungi seramai 2,727,926 orang pemilih yang terdiri daripada 2,703,175 orang pengundi biasa, 12,041 orang tentera serta pasangan dan 12,710 orang polis serta pasangan polis gerakan am PGA. Sementara itu, bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 pula, daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemaskini sehingga 4 Jun 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 ini mengandungi seramai 889,490 orang pemilih yang terdiri daripada 867,151 orang pengundi biasa, 16,884 orang tentera serta pasangan dan 5,455 orang polis. Berikut adalah tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT pada 12 Jun 2026. Hari penamaan calon 27 Jun 2026. Hari undi awal 7 Julai 2026. Dan hari mengundi pada 11 Julai 2026. Tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT 12 Jun 2026. Hari penamaan calon pada 18 Julai 2026. Hari undi awal pada 28 Julai 2026 dan hari mengundi pada 1 Ogos 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Terima kasih, Dr.
5: Okey, baik saudara, itu dia tadi sidang media SPR berkaitan tarikh-tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan yang disambung siar dari TV1. Teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Kelantan.

0: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda kembali bersiaran di Radio Malaysia Kelantan FM dan sekarang sudah pun 12.10 minit tengah hari dan sekarang ni juga di talian kita ada siapa untuk tajaan Herbofilm ataupun Organic Mattress. Hello.
1: Hello.
0: Ya, Lin. Maaflah, Lin. Macam-macam katanya. Okey, Lin, tak apalah. Selalunya 11.30 pagi. Yeah. Tapi hari ni kita injak sikit. Tapi tak apa. Masih lagi bersiaran di Kelantan FM. Kita tak nak buang masa. Mm. Kita nak dengar apa yang ditawarkan oleh Organic Mattress untuk hari ni. Silakan, Lin.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat tengah hari dah, Abang Kakak. Jadi, hari ini bersama saya, Lin, daripada Organic Mattress Sdn Bhd, yang mana kita berada di Kamunting, Taipeng, Perak. Kalau Abang Kakak tanya, dah berapa lama ya kita menjual lembek ni? Jadi, kita dah 32 tahun lah dalam penjualan lembek. Jadi, kalau kilang pun memang kita ada kilang sendirilah ya yang menghasilkan lembek-lembek kita ya, antara lembek yang ada di bawah Organic Mattress ni yang pertamanya lembek yang mula-mula kita berjual dulu lembek manja organik daripada High Density Reborn, iaitu lembek compress form lah, manja ya, dia tak menggunakan spring. Okey, yang kedua kita ada lembek sabut kelapa. Dua-dua sabut ni antara yang awal-awal kita jual dulu yang menaikkan nama Organic Mattress lah. Jadi alhamdulillah ya, bila dah ada kilang sendiri tu ya, lebih banyaklah produk-produk yang kita mampu hasilkan. Yang ni kita buat banyak, kenapa? Sebab kita nak ada variasi harga ya, variasi harga, sebab setengah orang boleh beli dengan harga RM1,000 ke atas, setengah orang boleh beli dengan harga RM1,000 ke bawah ya, dan keperluan lembek pun masing-masing, macam ada setengah nak letak dalam bilik utama, setengah nak letak bilik kedua, bilik anak, bilik ketiga, jadi macam-macam pilihan kan, macam-macam keperluan. Tapi apa yang penting Abang Kakak, di Organic Mattress ni kita akan tengok dulu dari segi berat badan lah sebelum kita recommend nak guna tilam yang mana, nak guna lembek yang mana. Kita akan tengok berat badan siapa yang nak guna, nak beli untuk diri sendiri ke, nak beli untuk mak ayah ke, nak beli untuk anak ke. Kita akan tengok berdasarkan berat badan, umur dan juga masalah. Masalah tu masalah lagu mana? Masalah sakit belakang ke tidak, ada slip disc ke tidak. Sebab semua ni berkait rapat dengan penggunaan tilam, penggunaan lembek, kerah lembut lembek tu kan. Sebab contohnya kalau orang badan kurus tapi ada masalah slip disc, jadi kena guna lembek yang sedikit padat juga. Tak boleh guna yang lembut-lembut ya, takut nanti bila baring rasa lebih sakit dan rasa tak selesa. Begitu juga dengan pelanggan-pelanggan yang mungkin pernah mengalami kecederaan ya, ataupun mengalami pernah melakukan operation lah pada bahagian belakang ya. Sebab saya sebut ni sebab semalam pun dah ada 2 ke 3 orang ya, orang yang lepas operation bahagian belakang sebab terjatuh ya, sebab kemalangan ya, yang mencari lembek yang sedikit rata lah supaya bila baring tu tak tenggelam. Jadi bila tenggelam ni maklum sajalah, nak bangun pun susah, kadang buatkan kita rasa sakit belakang, sakit badan ketika bangun. Jadi kalau ada abang kakak yang mendengar kita hari ni ya, yang rasa lembek dekat rumah tu ya, buatkan rasa tak selesa ya, dah mendap, dah melengkung lah ya, tidur tak lena, bangun pagi sakit belakang, pinggang lenguh, badan rasa berat, jadi mungkin saatnya, masa dah tiba untuk kita tukar lembek di rumah ya. Sebab lembek ni benda yang kita nak guna hari-hari, badan pun kita guna hari-hari. Jadi bila badan kita guna hari-hari, rehat perlu hari-hari. Okay. Ya, jadi nak berehat, nak selesa, boleh berada atas lembek keluaran Organic Mattress. Harga pun tak mahal mana Abang Kakak. Sebab kita mari ni, kita bukan mari saja, kita mari dengan promosi. Okey, untuk lembek manja organik ni, okey, kita cerita harga dulu, nanti kita sambung tentang kebaikan dan kelebihan dan apa kata orang yang dah pakai lembek manja. Okey, untuk lembek manja, kita buat daripada High Density Reborn bersama dengan foam dan juga melalui proses pemadatan. Jadi inilah yang buatkan bila kita baring, bila kita tidur, dia tak melenduk atau melengkung ikut berat tubuh. Jadi bila tak melenduk tu, dia akan sokong eloklah bahagian tengkuk, belakang, pinggang, belikat kita, ya, sampai ke kaki. Dia akan bagi dalam keadaan sokongan yang baik, rasa selesa untuk memudahkan kita untuk tidur lena pada waktu malam. Okey, jadi untuk manja organik juga merupakan produk yang dah di-upgrade upgrade sebanyak 4 kali. Ya, pada dulu mula keluar jaminan setahun, upgrade kali kedua 3 tahun, kali ketiga 5 tahun dan upgrade kali keempat ni berapa tahun? 10 tahun kita bagi terus. Kenapa kita berani janji jamin sampai 10 tahun ni ketahanan lembek, ya, daripada masalah lekuk? Sebab kita tahu kita guna bahan premium. Dan lagi satu, berat hari tu lembek manja boleh tapung sampai 180, ya, tapi sekarang sampai 250 kilo pun dah boleh tampung. Dulu kalau orang badan besar-besar, badan berat sikit, kena beli lembek mahal lagi lah kan untuk tampung tubuh. Sekarang dengan berat 250 kilo maksimum dia boleh tapung. Okey, jadi untuk lembek manja ni, dia macam ni tau fungsi dia tu. Bila kita balik kerja, kita letih, ya, tambah yang bekerja dekat rumah tu, ya. Jadi kepada peniaga-peniaga juga, kalau lepas kita buat kerja gitu-gini, kita rasa lenguh, kita rasa sakit pinggang, rasa lenguh belakang kan. Jadi kita baring sekejap atas lembek manja, betul kat urat lah orang kata kan, pusing kiri, pusing kanan macam tu. Jadi bila dia boleh bantu hilangkan atau kurangkan apa rasa penat seharian tu. Jadi bila kita nak sambung buat kerja balik, ya, kita dah rasa ada tenaga baru, dah rasa lega, dah molek dah, jom boleh sambung balik kerja kan. Macam tu, ya, fungsi untuk manja organik. Dan dia juga dapat bantu kurangkan lah masalah kalau ada berkaitan belakang, pinggang, sleep disc, dia boleh bantu untuk keselesaan. Okey, jadi untuk lembek manja ni, dia boleh guna untuk semua peringkat umur, daripada seawal usia bayi sampai warga mah. Ibu mengandung, ya, juga sesuai lah digalakkan juga untuk pakai manja organik sebab senang nak turun naik, nak tidur pun tak terganggu. Tambah di hujung-hujung ni kadang kepah kaki lah kan, krem kaki lah, nak tidur pun tak selesa. Jadi dengan lembek keluaran manja ni boleh bantu. Begitu juga lepas bersalin pun senang nak susu anak ke apa. Makcik-makcik kita yang ada masalah sakit lutut ke apa, payah nak turun naik pada lembek yang lembut ataupun yang apa tak selesa, jadi boleh guna juga lembek manja organik. Okey, untuk lembek manja organik harga dia berapa, ya? Harga baru RM1,700 harga selepas trade-in. Tapi kita diberi pilihan lagi untuk dapat harga murah bila ada lembek lama. Tukar lembek lama. Satu pembelian lembek dapat tukar lembek lama. Jadi dapat dengan harga serendah RM1,400. Sebab lembek lama tu kita tolak RM400 lah. Satu pembelian, satu lembek lama sahaja. Lepas tu ada voucher. Hari ni hari Jumaat, Lin nak belanja kepada anda semua voucher sebanyak RM400. Jadi tapi RM400 ni saya buka tak ramai lah. Saya buka untuk 10 yang pertama mendengar. 10 yang pertama telefon dan buat tambahan lembek manja queen size harga RM1,000. Okey, penghantaran percuma, dah sampai baru bayar. Okey, jadi harga itu adalah harga promosi, bukan hari harga hari-hari ni. Okey, yang mana nak tempah, yang mana nak tidur selesa lepas ni, abang kakak kita yang berniaga tu, jadi walaupun waktu tidur tu orang kata limited lah kan, boleh rehat saat tu, baring atas lembek manja, tengok macam mana dia boleh bantu anda. Okey, jadi nombor telefon 013-584-0288. Baik, berhenti kita sekejap sementara yang mana nak call untuk Lin, jadi 10 awal.
0: Teruskan je lah Lin, sebab dah 8 minit dah.
1: Okey, baik, kita teruskan. Baik, jadi yang mana nak telefon, yang mana nak dapatkan lembek kita, boleh dapatkan terus di talian 013-584-0288. Okey, yang ni untuk queen size. Kalau kata nak beli dengan set katil, sebab setengah orang kalau beli tilam baru, lembek baru, katil pun nak baru. Okey, kalau nak ambil sekali dengan set katil, Okey, kalau beli asing katil ni RM999 ya, harga promosi. Tapi kalau beli sekali-sekali jalan sekali lalu, kita bagi kurang sikit. Jadi satu set lembek 8 inci dengan katil, harga dia RM1,580 dapat semua satu set lah. Lembek 8 inci, katil kelamin satu. Okey, perhantaran pemasangan percuma lah. Ambil lembek lama pun kita boleh tolong ya. Kita tolong ambilkan. Okey, jadi yang mana nak dapatkan lembek manja organik, boleh terus hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, jadi bagi yang seterusnya untuk lembek yang kedua. Okey, lembek kedua ni kita ada lembek harga bawah RM1,000, yang ni lembek Suria. Untuk lembek Suria, okey, dia bawah sikit saja pada manja. Kalau manja jaminan 10 tahun, untuk lembek Suria 5 tahun dengan ketahanan berat 180 kg. Okey, untuk lembek Suria dia ada 5 inci kelamin. 5 inci kelamin harga dia 700 lebih. Tapi kita bagi promosi harga RM488 sahaja. Okey, RM488 sahaja. Dan selain itu kita ada untuk apa tu lembek 6 inci. 6 inci RM588. Kalau 8 inci RM788. Okey, 8 inci RM788. Jadi yang mana nak kena cepat-cepatlah dan nombor telefon kami. Sebab hari ini 10 orang jalin bagi harga 8 inci tu harga RM1,000. Ya, yang mana cepat dia dapat lah ya. Okay. Yang penting kita nak tidur cepat untuk tidur selesa. Alright. Jadi sekali lagi nombor telefon sebelum kita berakhir ni. Okey, jadi nombor telefon kita 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Perhantaran percuma, tempah tanpa deposit dah sampai, baru bayar. Jadi sampai sini dululah pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan kita akan berjumpa lagi.
0: Alright. Itu dia bersama dengan Lin untuk tajaan Organic Mattress, membawa kita ke pukul 12.21 minit tengah hari. Dan sebentar lagi kita akan bersama dengan Rudin Ismail untuk kata ulas World Cup 2026.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, saudara, sebagai panduan bersama, ketika kita pun semakin hampir pukul 12.28 minit tengah hari. Ah, itu dia. Bermulanya program kita untuk pagi ini, di mana sedikit analisis akan kita bawakan untuk anda di dalam slot yang kita sediakan ini di Kelantan FM. Dan untuk itu, saya akan bersama dengan Wan Nazrul Asyam ataupun Wan dalam pertemuan ini untuk seketika mengulas sedikit perlawanan antara Korea Selatan dan juga Czechia. Jadi kita tahu bahawa Mexico dan juga Afrika Selatan sudah pun berakhir yang perlawanan yang bermula pukul 3 pagi tadi memihak kepada Mexico. Tetapi kita tak nak sentuh pasal Mexico terlebih dahulu sebab kita nak bersama Wan Nazrul Asyam di talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Din.
1: Ya, Wan Nazrul Asyam selaku pengulas sukan dan juga pemerhati sukan tempatan di negara kita. Salah, baik ya, Wan.
2: Ya.
1: Baik hari ini ya. Okey.
2: Alhamdulillah.
1: Okey.
2: Untuk hari yang pertama Piala Dunia ni.
1: Hari yang pertama nyatanya beberapa keputusan mengembirakan terutamanya kita di Malaysia ni sebab Korea Selatan adalah merupakan negara di rantau kita ya. Baik, sebelum saya sentuh sikit pasal Mexico, kita nak beri pandangan berkenaan dengan perlawanan Korea Selatan dan juga Czechia yang baru saja berakhir dalam 15 minit sekejap tadi. Jadi keseluruhannya perlawanan itu yang memihak kepada Korea Selatan ini, bagaimana Wan melihat perlawanan Korea Selatan dan juga Czechia ini?
2: Selesai perlawanan kumpulan A. Dua perlawanan yang menarik sebenarnya. Awal pagi tadi, tuan rumah Mexico juga perlawanan yang menarik. Dan perlawanan Korea dan Czechia ini, saya rasa lebih baiklah. Lebih menarik daripada perlawanan yang pertama tadi, apatah lagi yang melibatkan pasukan dari rantau Asia. Korea Selatan yang kita jangkakan ya, sudah pasti akan menerima tentangan daripada Czechia yang mempunyai fizikal yang lebih tinggi, khususnya mereka menguasai ataupun mereka boleh menggunakan peluang melalui taktik, dan itulah yang dilakukan apabila jaringan Czechia melalui tandukan hasil daripada lontaran ke dalam ataupun long throw yang dilakukan dan membolehkan Ladislav Krejci pada minit ke 59 berjaya melakukan satu tandukan yang menarik untuk menghasilkan gol mereka. Dan selepas itu Korea Selatan melalui Wang In-gom berjaya mengelirukan dua pemain lawan termasuklah penjaga gol untuk melakukan satu sengkitan perlahan. Dan apa yang menarik, assist dilakukan oleh pemain international mereka, iaitu pemain yang mewakili PSG, Lee Kang-in. Dan selepas itu In-gom juga melakukan satu assist ya, untuk gol yang kedua mereka. Walaupun Thomas Hoche berjaya melakukan satu jaringan yang dibatalkan kerana offside ya, dan juga terhasil melalui taktik. Inilah sebagaimana saya katakan tadi, Czechia ni memiliki kata orang mereka adalah pakar dalam taktik, kerap melakukan lontaran ke dalam atau long throw, dan juga mereka boleh melakukan sesuatu melalui sepakan percuma.
1: Walaupun masih lagi baru, masih lagi hari permulaan pada hari ini, Wan, melihat kepada permainan yang ditampilkan oleh Korea Selatan ini, bagaimana Wan melihat peluang untuk melangkah lebih jauh lagi pada perlawanan yang akan datang?
2: Ya, dalam kumpulan A ini sebenarnya dua pasukan ini, Mexico dan Korea Selatan, adalah pasukan pilihan untuk mara ke pusingan 32. Dan mereka telah membuktikan kedua-duanya melalui perlawanan yang pertama ini, dengan Mexico menang 2-0, Korea Selatan menang 2-1. Dan dalam perlawanan antara Korea Selatan dan Czechia ini, kita dapat saksikan dua karakter yang berbeza untuk kedua pasukan. Korea Selatan, mereka memiliki squad depth yang bagus, termasukkan beberapa pemain gantian mengubah corak gameplay mereka. Mereka bermain lebih pantas bahkan jaringan yang dilakukan oleh Oh Young Yu merupakan super sub pada minit ke-80
1: yeah.
2: yang membuktikan mereka cukup bersedia bukan sahaja dengan first 11
1: yeah.
2: tapi mereka cukup bersedia dengan keseluruhan pasukan. Cara bagi cek pula, saya nampak cek pada pagi ini apabila mereka melakukan 3 pertukaran serentak
1: yeah.
2: dan inilah yang sedikit merubah pasukan mereka, tidak dapat
1: hilang momentum
2: possession. Jadi ada 3 pertukaran ini sedikit banyak mengganggu rentak permainan Chad pada hari ini.
1: Ya. Okey, Wan, okey, kita tamatkan untuk sebab kita slot kita pendek. Jadi ya. kita tamatkan analisis kita berkenaan dengan Korea Selatan dan Mexico menang 2-0 tetapi perlawanan ini dilihat cukup panas apabila 3 kad merah dilayangkan untuk game yang bermula pukul 3 pagi tadi. Wan melihat perlawanan tadi selaku tuan rumah Mexico.
2: Ya, Mexico sebagaimana kita jangkakan mereka memiliki aura beraksi di stadium sendiri. Walaupun selepas ini dalam perlawanan kedua mereka akan bertemu lawan sebenar Korea Selatan di Stadium Gua Dah Lara hari. Tapi kalau kita melihat semua pasukan alert dengan peraturan baru yang ditetapkan oleh FIFA, antaranya tidak boleh buang masa sewaktu lontaran ke dalam. Jadi banyak lagi peraturan baru, semua pasukan alert dan mereka perlu berhati-hati kerana pengadil akan lebih tegas pada edisi kali ini. Sebab itulah kita dapat saksikan ada 3 red card untuk round yang pertama pagi tadi.
1: Okey, Mexico juga ini adalah merupakan kali pertama mereka menang dalam perlawanan pembukaan berbanding beberapa perlawanan yang terdahulu dalam Piala Dunia. Dan apakah ini merupakan menampakkan kesungguhan mereka selaku tuan rumah, Wan?
2: Ya, sudah pasti. Dan ini sebenarnya mengulangi apa yang berlaku di South Africa ketika mereka menjadi tuan rumah dan mereka bertemu dengan Mexico juga pada perlawanan yang pertama ya. Jadi mereka mengulangi setelah 26 tahun setelah 16 tahun. Jadi sebenarnya sebagaimana yang dimaksudkan tadi, saya faham kerana Mexico cukup bersedia, mereka juga ada ramai pemain muda, bahkan Mora antara yang diturunkan semalam pada minit ke-63 dan setelah saya merupakan antara pemain termuda dalam edisi kali ini berusia 17 tahun ya. Jadi ini menunjukkan bahawa tenaga-tenaga muda bukan saja untuk Mexico lah, saya kira banyak akan digunakan oleh coach-coach dalam pasukan-pasukan lain untuk mewarnai Piala Dunia edisi kali ini, Ren.
1: Okey, Wan, untuk perlawanan pagi nanti hari Sabtu 13 hari bulan 6 2026 juga melibatkan tuan rumah Kanada dan juga USA. Jadi kita tak nak bercakap panjang pasal kedua-dua pasukan ini, cuma saya nak tengok prediction one untuk dua-dua perlawanan ini yang akan berlangsung, satunya pukul 3 pagi dan satunya pukul 9 pagi esok.
2: Kanada dan juga Bosnia perlawanan pertama pukul 3 pagi dan Amerika Syarikat dan Paraguay. Kalau dari segi prediction saya, saya melihat antara Bosnia dan Kanada lebih memberikan kelebihan kepada Bosnia. Mungkin juga prediction yang boleh saya buat di kemenangan tipis 1-0 Bosnia. Amerika Syarikat, Paraguay, kita tahu kekuatan Paraguay agak sukar untuk Amerika Syarikat dan ini saya melihat mungkin mereka mempunyai kelebihan 2 jaringan ke atas tuan rumah. Tapi kedua-duanya adalah tuan rumah ya, antara Kanada dan juga Amerika Syarikat. Tapi itu sekadar ramalan saya
1: je. Sebab apapun yang berlaku di atas padang mungkin juga akan berubah melihat kepada senario terutamanya selaku tuan rumah ya. Apapun apapun, Wan, terima kasih kerana sudi bersama saya pada tengah hari ini dalam sedikit analisis berkenaan dengan dua perlawanan yang berlangsung pada hari ini. Jadi terima kasih, Wan.
2: Baik, sama-sama,
1: Adik. Okey, itu dia. Wan Nazrul Aisyam adalah merupakan pengulas sukan dan juga pemerhati sukan tempatan dalam negara kita. Terima kasih. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada kesempatan yang lain. Dan saudara, hanya sampai di sini pertemuan untuk seketika. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: FM.
1: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda 12.47 minit tengah hari dan tadi untuk seketika bersama dengan DJ Rudin kita, Beding kita. Ha, Beding ni kalau main dengan bola, kena cari dia. Ada sedikit ulasan lah mengenai FIFA World Cup 2026. Dan saya akan bersama dengan anda sehingga jam 2 petang. Dan untuk seketika nanti kita pula akan bersama dengan Abelah kita yang berada di dataran Masjid Mahat Muhammadi, Masjid Jamek Muhammadi Kota Baru. Seketika untuk khutbah solat dan Jumaat hari ini, alright. Dan ini antara perkongsian yang saya boleh kongsikan dengan sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat kita, mengenai Kerajaan Kelantan mengambil langkah proaktif melalui Inisiatif Kelantan Future Leaders Initiative KLFI bagi pembangunan kepimpinan belia negeri ini. Melalui KFLI, Kerajaan Negeri menyediakan ekosistem pembangunan belia bersifat holistik dan juga teratur dengan memberi tumpuan mencukil bakat terpendam di peringkat sekolah, universiti dan juga komuniti. Ia bagi mendedahkan kepada belia realiti takbir urus agar tidak kekok apabila di alam pekerjaan nanti dan terlibat dengan persatuan dan sebagainya, selain melatih mereka dalam aspek sasih diplomasi dan juga penyelesaian masalah kritikal. Dan hari ini juga kalau kita tengok, tadi saya ada tertengoklah di media sosial di mana kepulangan Hajah Lisa Surhani disambut oleh tiga cahaya mata dan suami tersayang Datuk Yusri Abdul Halim. Orang kata sangat sebablah deh, kita tinggal keluarga, tinggal suami, tinggal anak-anak selama 40 hari dan alhamdulillah kembali pulang ke tanah air dengan selamat mabrur insya-Allah. Dan juga selamat pulang jugalah untuk jemaah-jemaah haji yang telah pun pulang ke negeri Kelantan. Alhamdulillah, semoga jemaah-jemaah haji kita sihat walafiat deh. Right, dan selepas ini ada lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu, untuk anda gurali Kelantan FM.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari. Dari 11 Jun hingga 19 Julai 2026, menjadikannya salah satu edisi terpanjang dalam sejarah perlawanan.

0: Baiklah, untuk seketika sama-sama kita ikuti khutbah Jumaat hari ini yang berlangsung di perkarangan Masjid Muhammadi Chamek Kota Baru untuk kita bersama dengan Ruslam Cik Esoh. Silakan.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih rakan setugas Dia Fauzi di Konti Wau Kelantan FM dan saya kini berada di Masjid Jamek Muhammadi Kota Baru sempena ziarah langsung khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Haji Hairul Azizi B. Mokhtar, iaitu Imam Tua Masjid Jamek Muhammadi Kota Baru. Dan untuk makluman saudara, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 1.13 tengah hari, dan sebentar lagi ataupun saya masih menunggu azan pertama yang akan kudara pada pukul 1.13 minit tengah hari yang akan diazankan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, iaitu Ustaz Muhammad Khairil bin Ismail, manakala Bilal kedua pula yang akan bertugas pada hari ini iaitu Muhammad Khairul Ismail. Dan untuk makluman anda, di mana tajuk khutbah Jumaat pada hari ini iaitu mengenai cabaran rumah tangga dan jalan penyelesaian menurut Islam. Dan sementara menunggu kudaranya azan pertama yang akan diazankan nanti, saya mengupas sedikit sebanyak tentang cabaran rumah tangga dan jalan penyelesaian menurut Islam, di mana perkahwinan dibina disebabkan pelbagai alasan. Apapun alasan berkenaan, tujuannya adalah untuk mencapai sebahagian daripada kesempurnaan hidup. Dan perkahwinan yang dibina secara terpaksa biasanya tidak kekal kerana tiadanya kesediaan untuk bertolak ansur ataupun saling memberi dan menerima. Dan ada pihak yang bersetuju untuk membina perkongsian hidup, dan setiap pihak akan menentukan sejauh manakah kesediaan masing-masing untuk berkongsi dan berkahwin nanti. Di mana kita perhatikan di ketika ini mana di antara perkahwinan itu bahagia ataupun tidak bergantung kepada individu itu bersabar dalam apa jua keadaan ataupun keadaan yang diharungi dalam perkahwinan, di mana ia pasti kesediaan bergantung kepada beberapa asas tahap ilmu, kekeluargaan, keimanan, sikap semula jadi dan pengalaman hidup sebelum pengalaman orang lain dijadikan panduan, dan tidak kurang juga penerimaan nasihat dan pengaruh orang-orang yang berada di sekeliling dan dipercayai. Ada di antara perkahwinan ini kekal lama ataupun tidak, itu bergantung kepada perubahan gaya hidup, semangat. Itu dia azam pertama.
2: Allahu Akbar.

dan azan pertama yang telah pun diazankan oleh Bilal Satu yang bertugas pada hari ini di Masjid Jamiat Muhammadiyah Kota Baru, Ustaz Muhammad Khairil bin Ismail. Dan saya perhatikan di ketika ini di mana para jemaah akan menunaikan solat sunat, dan sementara menunggu jemaah yang akan menunaikan solat sunat Jumaat untuk sekaligus ia azan kedua yang akan diazankan oleh Bilal Kedua pada tengah hari ini, iaitu Ustaz Khois bin Zainuddin. Dan sementara menunggu keudahnya azan kedua, dan di kesempatan ini saya akan mengupas mengenai tajuk khutbah pada hari ini. Marilah sama-sama kita ikuti mengenai cabaran rumah tangga dan jalan penyelesaian menurut Islam. Dan seperti mana kita ketahui saudara, rumah tangga adalah perjalanan indah yang penuh cabaran dan konflik biasanya kita hadapi bersama. Kita sebagai suami dan isteri sudah menjadi kebiasaan dalam rumah tangga, sudah tentu kita bermasalah untuk menghadapi cabaran dengan penuh tabah dan dugaan. Tetapi cara kita menguruskannya yang akan menentukan sama ada kita mencapai syurga syakinah, mawaddah dan warahmah seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana rumah tangga sekiranya tegang dan buntu untuk kita hadapi, jangan kita panik dan kita bersabar untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Di mana Islam telah pun sediakan 10 kategori ataupun penyelesaian yang holistik, di mana meliputi aspek rohani, emosi, komunikasi dan praktikal. Jom kita ikuti ataupun saya akan mengupas sedikit sebanyak tentang tajuk khutbah pada hari ini mengenai cabaran rumah tangga dan jalan penyelesaian menurut Islam. Dan kita perhatikan masa kini saudara, ramai pasangan bergaduh sebab asyik menuntut hak tetapi lupa tanggungjawabnya. Dan kita boleh memahami apa yang Allah wajibkan. Suami wajib tunaikan nafkah ataupun asas perlindungan. Isteri wajib taat dalam perkara makruh, hormati dan muliakan pasangan kita. Bukannya hanya melayan mereka sebagai rakan sebilik. Jadikanlah rumah tangga ini sebagai jalan ibadah ke syurga. Dan apabila asas ini kukuh, barulah kita boleh berlaku adil dan iksam dalam semua aspek. Ini adalah bermula ataupun formula Allah untuk rumah tangga bahagia saudara, di mana bermula dari dalam diri kita perlu jadi insan yang tenang, iaitu insan yang tenang iaitu dipanggil sakinah terlebih dahulu, dan kemudian kita tunjukkan kasih sayang kepada secara konsisten ataupun mawaddah melalui kata-kata dan perbuatan. Barulah datangnya sifat empati dan belas kasihan, iaitu dipanggil rahmah. Dan kunci penting, jadilah kita sebagai tempat selamat untuk pasangan dan wujudkan pasangan yang boleh luah tanpa rasa takut dihakimi. Ingat, konflik adalah ujian, bukan tanda kegagalan perkahwinan. Dan saya masih menunggu azan kedua. Seperti mana saya maklumkan sebentar tadi, di mana azan kedua yang akan diazankan oleh Bilal yang bertugas, iaitu Ustaz Khois bin Zainuddin. Dan saya akan ataupun kita akan ikuti azan kedua nanti. Dan sementara kita menunggu azan kedua saudara, di mana rumah tangga ini kita mestilah banyak berkomunikasi, di mana sekiranya kita tersilap langkah dalam kita berkomunikasi dengan isteri kita, ia boleh meruntuhkan segalanya. Elakkan komunikasi yang agresif ataupun menyindir, memendam ataupun merajuk. Melampau, bila nak mula berbincang, gunakanlah kata-kata yang lembut yang boleh membuatkan isteri kita jangan terasa. Namun apapun saudara, dalam rumah tangga kita amat pahami dan kehendak Islam kita harus patuhi, kerana silap langkah kita akan melakukan sesuatu yang tidak diingini, di mana apabila kita bergaduh dan sebagainya, sudah tentu iblis akan menyebelahi keruntuhan dalam rumah tangga kita. Dan untuk maklumat anda, di mana masalah rumah tangga sering menjadi parah apabila emosi tidak terkawal. Itu dia azan kedua yang akan diazankan oleh Bilal Kedua pada tengah hari ini, yang akan diazankan oleh Ustaz Khais bin Zainuddin, iaitu Bilal Kedua yang bertugas di Masjid Jamiat Muhammadi Kota Baru nanti, di mana khutbah akan disampaikan oleh Al-Fadhi Ustaz Haji Khairul Azizi bin Mokhtar, Imam Tua Masjid Jami' Muhammadiyah Kota Baru,
yang bertajuk mengenai cabar rumah tangga dan jalan penyelesaian menurut Islam. Kita ikuti azan kedua, saudara.

فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني المسلمين, saya berpesan kepada diri saya dan mengajak tuan-tuan semua sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Semoga kita beroleh kebahagiaan di dunia dan kejayaan di akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-muslimin rahimakumullah. Rumah tangga dalam Islam adalah institusi yang sangat mulia. Ia bukan hanya hubungan antara suami isteri, tetapi medan untuk beribadah, mencurahkan kasih sayang dan membentuk generasi masa depan. Namun kita sedang berhadapan dengan gelombang cabar rumah tangga moden yang menggugat keharmonian keluarga. Statistik dari Jabatan Kehakiman Syariah menunjukkan banyak kes perceraian dalam kalangan pasangan muda. Banyak rumah tangga bermasalah kerana tekanan hidup yang tidak mampu ditangani dengan bijak dan iman yang teguh. Ikhwani al-muslimin, antara cabaran utama yang sedang berlaku pada ketika ini ialah yang pertama, kesibukan kerjaya yang melampau. Suami isteri terlalu sibuk mengejar kejayaan duniawi sehingga komunikasi rumah tangga terputus. Anak-anak membesar tanpa perhatian dan sering diabaikan. Pasangan menjadi asin walaupun tinggal serumah. Yang kedua, ketagihan media sosial. Suami asyik dengan handphone, isteri leka dengan TikTok dan Instagram. Waktu makan sunyi tanpa bicara, mata hanya menatap skrin berlaku, bukan lagi wajah pasangannya. Yang ketiga, bebanan hutang dan kos sara hidup, harga barang naik, gaji tidak mencukupi, tekanan keuangan memuncak, akhirnya menjadi punca pertengkaran. Pasangan mula menyalahkan antara satu sama lain. Yang keempat, campur tangan keluarga luar. Ibu bapa, mertua kadangkala terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak-anak. Tiada batasan menyebabkan berlakunya ketegangan. Oleh itu, pasangan harus mengetahui hak-hak dan tanggungjawab masing-masing. Selain faktor di atas, kita perlu sedar bahawa syaitan itu adalah musuh. Syaitan bekerja siang dan malam untuk meruntuhkan rumah tangga. Dan hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya iblis meletakkan singgasana di atas laut, kemudian ia mengutuskan bala tenteranya, maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tenteranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, aku tidak meninggalkan untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dengan isterinya. Maka iblis pun mendekatkan dan berkata, sesungguhnya hebat syaitan seperti engkau. Hadis riwayat Muslim. Jadi perceraian sangat disukai oleh iblis dan hukum asal perceraian adalah dibenci. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Semua ini berlaku apabila rumah tangga tidak asas agama, ilmu dan hikmah. Justru Islam tidak membiarkan rumah tangga tanpa panduan. Bahkan Islam telah menyediakan penyelesaian yang sangat indah dan praktikal untuk menghadapi ujian rumah tangga, yaitu dengan menganjurkan pendekatan. Yang pertama, wa amruhum syura bainahum, pendekatan berbincang dan komunikasi lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berbincang dengan istrinya dalam segala hal. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menerima pandangan
Sayyidatina Ummu Salamah ketika menghadapi cabaran besar dalam perjanjian Hudaibiyah. Ini membuktikan bahawa komunikasi adalah kunci penyelesaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159. Wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah berazan, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabrun jamil, bersabar. Rumah tangga pasti ada ujian dan diuji. Namun Islam mengajar sabar sebagai pelindung utama. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Yang ketiga, sembahyang berjemaah dan berdoalah bersama. Bila pasangan sembahyang bersama, mereka meminta hubungan bukan sahaja sesama sendiri, tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa selepas sembahyang, zikir harian dan bacaan Al-Quran menguatkan ikatan batin suami isteri. Yang keempat, ilman nafi'ah, dan bimbingan agama. Ilmu adalah cahaya. Tanpa ilmu, rumah tangga akan mudah dikuasai oleh emosi dan nafsu. Suami perlu menjadi imam yang berilmu. Manakala isteri sentiasa berusaha menambahkan kefahaman agama untuk mendidik anak-anaknya. Ikhwanil muslimina rahimakumullah. Lihatlah hari ini, ramai pasangan berkahwin muda tetapi belum bersedia dari segi mental, kerohanian dan emosi. Lalu apabila ujian menimpa umpamanya, berlakulah sedikit perselisihan, masalah keuangan atau campur tangan pihak luar, mereka cepat menyerah dan menjadi jalan singkat iaitu perceraian. Ada pula kalangan pasangan sentiasa bergaduh kerana tiada komunikasi yang matang. Malam tidak bercakap, pagi penuh dengan sindiran, akhirnya anak-anak menjadi mangsa. Rumah tangga akan diberkati bukan yang mewah hartanya, tetapi yang penuh kasih sayang, sabar, doa dan iman. Ya Tuhan kami, ilhamkanlah kepada kami untuk tetap mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau kurniakan kepada kami dan kepada kedua ibu bapa kami, dan untuk mengerjakan amal-amal saleh yang Engkau redai. Dan masukkanlah kami ya Allah dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Ikhwanul muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita semua daripada segala bala bencana, penyakit dan bahaya peperangan. Perbanyaklah melakukan amal saleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa memberi rasuah dan menerima rasuah, salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah, serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan, khususnya zakat. Selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan Darun Na'im, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menyeru supaya umat Islam menyalurkannya melalui Majlis Agama, dan dalam masa yang sama pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan sewajarnya. Pada waktu ini, sebahagian saudara-saudara kita umat Islam sedang menanggung kesusahan, khususnya di Palestin dan di negara yang ditindas serta berada dalam konflik peperangan. Justeru, marilah kita terus berdoa agar saudara-saudara kita di sana diberikan perlindungan,
pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Dalam masa yang sama, hulurkanlah pertolongan dan bantuan yang diperlukan melalui pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fi minal ayati waz-zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموال فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: ما ظهر منها وما بطن من بلد خاصة ومن بلدان المسلمين عام إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين، اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم وأحق صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذان ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan, serta lindungilah kami daripada balak bencana dan wabak penyakit berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang mukmin yang sentiasa mengerjakan sembahyang secara berjemaah dan khusyuk, menjaga keamanan, menjaga kehormatan, amanah dan janji. Allahumma hadina subul salam wa akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa ayyidillahumma bi tawfiqika mudabbir hadhihi al-wilaya wa mushayyidaha 'abdaka al-haris li syari'atika malikana sultan ka bawah duli ya mahmul ya sultan mahma kelima dan yang dipertuan bagi negeri Kelantan Darun Na'im. Dan duli yang maha mulia Sultanah Kelantan, semoga Allah pelihara tuanku di dunia dan akhirat. Aslahallahu mulkahu wa ihsanahu wa fayyad adlahu wa ballaghahu minal khairi masha. Allahumma adim syar'an syarifa lahu wa liwuzaraihi sabila wa minhaja. Warzuqhumut tawfiq likulli khairin waja'alhum sirajan wa haja. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha anil fahsyai wal munkari wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha al-azima yazkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'atikum walazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: Sekian khutbah Jumaat kali ini yang disampaikan oleh katib yang bertugas itu Al-Fadhi Ustaz Haji Khairul Azizi Mukhtar mengenai cabaran rumah tangga dan jalan penyelesaiannya menurut Islam. Sekian secara langsung khutbah Jumaat di Masjid Bejamit Muhammadiyah Kota Baru. Salam hormat daripada saya Ruslan Jesu dan rakan teknikal Rafizi Rakabe. Kita kembali bersama rakan setugas Dia Fauzi di Konti Wau Kelantan FM. Silakan dia.

Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakit.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar!
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Peminat setia Kelantan FM, sambutan ulang tahun RTM ke-80 bakal berlangsung dengan penuh kemeriahan dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sekeluarga. Temui kami di Pulau Seri Tanjung Tumpat pada 20 Jun 2026, Sabtu, bermula pukul 9 pagi. Tiket bot percuma dan terhad dapatkan segera di Balai Pengawal Kelantan FM, Wakaf CY. Luangkan masa bersama keluarga dan sahabat. Cipta kenangan indah bersama Kelantan FM. Ada semua. Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Proton JM Automobile dan Floaty Market Seri Tanjung. RTM 80 tahun. Menghubungkan generasi. Menyatukan komuniti. Nantikan kita jumpa di sana.

manis perjuangan telah kita rasa bersama. Semoga Allah meridai persahabatan dan perpisahan ini.

Dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar adik kakak? Pada hari ini hari Jumaat. Alhamdulillah hari ini kita bersama adik kakak 12 hari bulan Mei 2020. Hari ini bersama dengan Pak Doh hari ini deh. Hari Jumaat sekala dengan Mak Domu. Hari ini Pak Domu pula mari deh aku. Tak apalah deh, siapa-siapa pun. Jadi gitulah, hari ini hari cuti sengah-sengah daripada kita lah. Cuti hari ini, selamat bercuti deh, daripada yang mahu bercuti tu, selamat bercuti. Dan juga apa, kerja-kerja kena ikut si kerja tu kerja deh. Hujan weh, hujan kota baru weh. Hujan saat ni turun lebat dah sekali turun. Dia berhenti lah ni, tapi kat gelap berasa pun nak turun lagi. Tak apalah, hujan tak. Hujan pun tak apa, syukur rezeki rahmat tak. Jadi gitulah, bersama dengan Pak Doh ini ada kakak siapa ke buku ne kak ke. Siapa aku kena, insyaAllah. Jadi kita bersama dengan lagu pilihan pokok panggung kita, Kisah Cik Siti Wakembe, bersama dengan Megak Noding.

Dia agak lagu buka panggung kita kesoh Cik Siti Wakambil nyanyi daripada Megat Noding. Ada sejarah setiap cerita, setiap gapo berlaku tu dia ada cerita, dia ada sejarah dia. Jadi kita kena tahu, nak ambil tahu sejarah dia tu, utamanya sejarah negeri kita. Sejarah gapo-gapo pun kita kena ambil tahu supaya orang kata kita peka dengan apa yang berlaku dan kita peka dengan apa yang terjadi. Deh. Dan ni kita pukul 2:38 minit petang dah kita ni. Terima kasih banyak-banyak dekat kau setia bersama dengan Radio Kelantan FM daripada awal sampai kau saat ni. Jangan lupa dekat kau apa ni peristiwa ataupun aktiviti yang boleh kita ikuti dalam jadual kita, boleh sipir dalam jadual kita 1 hingga 4 Julai. Boleh 7 10 pagi hingga 10 malam. Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 akan berlaku ataupun akan berlangsung di jeti pelancongan Tok Bali Pasir Putih Kelantan. Jadi pakat mari berlakon-lakon lah, tengok menu kita macam-macam ada. Boleh tulis dalam kalendar kita 1 hingga 4 Julai 2020. Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari. Dari 11 Jun hingga 19 Julai 2026, menjadikannya salah satu edisi terpanjang dalam sejarah perlawanan.
2: Itu dia Adik Akak, demo-demo duduk tengah semangat lah ni Adik Akak deh. Bermulanya apa ni bola sepak Piala Dunia. Jadi rumah kita pun lagu tu lah, rumah Adik Akak pun begitu juga dah. Jadi lah ni ni, orang kata demen bola. Demo demen bola lah ni, pergi mana-mana pun demo duduk kecek pasal bola deh, pasal bola. Jadi orang kata duduk tunggu-tunggu ni sudah sapa masa dia dah. Yang ditunggu-tunggu sudah sapa Piala Dunia, peminat-peminat bola ni Adik Akak dah. Jadi tak apalah deh. Hok kita tak berapa minat tu, biarlah, biar ko orang-orang hok minat dak. Tapi kadang-kadang kita tak minat ni, tengok ko demo sungguh duk tengok sampai ko 3-4 pagi tu, kalau kita duk amal tengok juga pas kita jadi minat. Ya kak dak. Sebabnya pasukan-pasukan hebat ni hok pertanding yang dak kak kira terhebat dunia lah. Terhebat dunia bukan senang dak kak nak tengok perlawanan dunia ni, perlawanan bola sepak dunia ni bukan senang, 4 tahun sekali. Jadi gitulah, setengah-setengah tu demo bercadar dah bilik. Demo bercadar dah bilik untuk pakak-pakak tengok bola dak. Ada bilik lebih. Ataupun setengah-setengah tu dia tahu dah mana pot untuk pakak tengok bola ramai-ramai. Suka dak kak musim-musim ni, musim Piala Dunia ni suka. Yoya-yoya deh pakak tengok bola ramai-ramai dengan saya sobat, ada airnya, ada kacenya, ada sekuknya. Oh, suka dak kak nilah. Orang kata musim demen bola lah ni dak kak dak. Makan bola, tidur bola, main bola, macam-macam bola. Deh, pergi situ sini pun duk kecek pasal bola. Jadi kita tak apalah, kita bisa sokong eh. Dak kita bisa sokong eh. Kepada anak-anak kita, tok laki kita, kau bini kita, kau anak kita, kau minat bola lah, gila tengoklah 2 3 4 pagi pun tak nyapa kita bisa sokong eh. Ni kau kata apa? Semarak ke pesta bola sepak Piala Dunia dak. Ni. Jadi jangan lupa dak aku ikuti bola sepak Piala Dunia hanya di RTM.

Itu dia adik kakak. Jadi kita beradu dulu sebentar untuk sama-sama kita ikuti berita rekah. Dan lepas tu kita mari pula dalam ruangan akak kita ini adik kakak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri Sembilan 1 Ogos depan. Pengurusinya Dato' Seri Ramlan Harun berkata, tarikh penamaan calon PRN Johor pula ditetapkan pada 27 Jun, manakala 18 Julai bagi Negeri Sembilan. Sementara itu, pengundian awal PRN Johor ditetapkan pada 7 Julai, manakala bagi Negeri Sembilan 28 Julai. Proses pendaftaran MyDigital ID di kios diperkukuh menerusi pengenalan lapisan keselamatan tambahan yang membolehkan semakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Majlis Keselamatan Negara memaklumkan langkah itu bertujuan memperkukuh ketepatan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko penyalahgunaan identiti dan akses tidak sah. Penambahbaikan itu akan dilaksana secara berperingkat sebelum diperluas ke semua kios MyDigital ID di seluruh negara. Pasukan Gerakan Am PGA berjaya menggagalkan cubaan menyeludup hampir 1 tan minyak masak bersubsidi yang dipercayai cuba dibawa ke Thailand dalam operasi di Kampung Simpangan Tumpat semalam. Rampasan dilakukan menerusi op taring wawasan Kelantan oleh anggota Strike Force Sektor C, Pengkalan Kubur, Kompeni C Batalion 8 PGA Pengkalan Cepa dengan kerjasama KPDN Kota Baru. Komando Brigade Tengkara dalam satu kenyataan memaklumkan jumlah keseluruhan nilai rampasan dianggarkan berjumlah lebih RM32,000. Piala Dunia FIFA 2026, pasukan gergasi Asia Korea Selatan bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Republik Czech 2-1 dalam aksi pertama mereka dalam kumpulan A. Ladislav Krejci terlebih dahulu meletakkan Republik Czech di depan menerusi tandukan kencang pada minit ke-59 sebelum Korea Selatan bangkit mengikat kedudukan. Menerusi jaringan, Hwang In-byong yang memperdaya pertahanan dan menjaga gol lawan 8 minit kemudian. Gol kemenangan Taeguk Warriors dijaringkan oleh Oh Hyun-gyu pada minit ke-80. Korea Selatan kini di kedudukan kedua kumpulan A di belakang tuan rumah Mexico. Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia Tan Sri Hamidin Muhammad Amin dipercayai diberi kepercayaan menggalas jawatan Ketua Delegasi serta wakil kepada Presiden FIFA Gianni Infantino bagi beberapa lokasi perlawanan di Amerika Syarikat. Menurut Tan Sri Hamidin, beliau diamanahkan untuk memastikan kelancaran penganjuran dan perlawanan di Los Angeles dan San Francisco selaras dengan peranannya sebagai Ahli Majlis FIFA. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tadi adik akak, kita jumpa semula dalam ruangan akak. Kita masih lagi bersama dengan Pak Doh. Hari ini adik akak, terima kasih banyak-banyaklah. Hari ini setia dengan kami di Kelantan FM. Ingat Kelantan FM adik akak ada sokmo. Tu tagline kami ni. Tak. Jadi pastikan adik akak setia sokmo-sokmo bersama dengan Pak Doh hari ini. Alhamdulillah hari ini Pak Doh ada tetamu rupanya hari ini. Oh, tak saka-saka. Duduk-duduk. Masuk rumah kita kena duduk. Jangan duduk. Caca duduk-duduk. Duduk-duduk. Tak apa. Hari ini adik akak pada ada tetamu. Tetamu istimewa jugalah. Boleh, orang kata boleh temui Pak Doh sementara. Tak? Boleh temui Pak Doh sementara dalam ruangan kita hari ini. Jadi kita bersama dengan tetamu kita ni. Boleh kenal nama siapa tu? Nama gapa tu?
1: Nama. Haa. Tu pasal apa tu?
0: Tak ada saja-saja engkau. Oi kata mari rumah kita nak tahu dah siapa dia dah.
1: Oh, duk dengar Pak Doh kat telefon. Kat telefon pula dah. Kat radio hari-hari.
0: Duk dengar Pak Doh kat radio hari-hari. Mari mana ni?
1: Ni, mari di Tamai Huda Murni.
0: Tamai Huda Murni.
1: Getok Merah.
0: Getok Merah. Oh, jadi duk dengar radio. Dengar ke? Rajin dengar.
1: Mana tu?
0: Di dalam kalau sepul tu lah.
1: Oh iya.
0: Ada?
1: Oh
0: iya. Rajin dengar radio Kelantan sama-sama lah.
1: Buka tu. Masuk pagi tu. Buka lalu.
0: Masuk pagi okay, buka selalu. Orang
1: tersebut dengar pada. Duduk kerak pokok rupuk.
0: Pada. Dari nama gapo ni?
1: Nama. Alah, nama tu nak panggil gapo ni.
0: Orang kapo panggil gapo? Orang kapo.
1: Orang kapung. Nak panggil gapo eh?
0: Orang kapung panggil gapo?
1: Mek.
0: Ni sore lagi ni orang kita ni. Nama gapo ni?
2: Nama Chu Iliang.
0: Chu Iliang. Chu Iliang. Duduk kapung mana belakang ni?
2: Tak. Saya berasal dari Kampung Johor.
0: Kampung Johor mana eh?
2: Labok.
0: Labok.
2: Macam.
0: Oh. Lagu mana boleh kumpul ramai-ramai ni? Persatu eh kau ke mana ni?
1: Ni jodoh. Dia jodoh jadi saya. Mungkin tak jodoh kahwin.
0: Tak apa lah. Jodoh kat mana-mana pun
1: lah. Pak Doh. Hari ni boleh jumpa dengan Pak Doh.
0: Hari ni boleh jumpa dengan Pak Doh.
1: Sukanya.
0: Oh, boleh tengok lagu mana suasana tempat Pak Doh kerja ni.
1: Ingat kau Pak Doh ni duk kecek duk mana
0: Lagu mana suasana kadang dia ada. Jadi puas hati hari ni boleh tengok ni.
1: Supong Pak Doh mikir duduk di kat Getok Merah tu. Rajin gi ke? Kau bawa gawe. Orang gi situ bawa gawe.
0: Bapa ada gambar yang menarik situ?
1: Masuk Mak Saleh dulu.
0: Situ?
1: Ni buat tamir ke? Tamir Jepung.
0: Tak ajik gi tu Pak Doh tempat tu tu?
1: Pak Doh tak seroyak itu. Kalau orang pergi situ dia kata dia bawa gawe.
0: Situ? Tempat comel lah berkali dah.
1: Nanti Pak Doh kita tengok deh.
0: Berkali tempat comel
1: lah. Kau kita suat Ivan kita tengok.
0: Boleh juga nanti Pak Doh pergi dengan dia. Tak apa.
1: Dia kena bawa 18 no. Dia ada sungai situ.
0: So. Ada sungai. Boleh mandi mana lah situ tu?
1: Mandi seluk tu.
0: Dia maknanya situ kawasan pelancongan juga kalau ke mana?
1: Bukan pelacongnya dulu Mak Saleh loya Mak Saleh. Kalau kata getok merah loya tu.
0: Situ lah tempatnya. Gitu Pak Doh. Tak apa lah Pak Doh teragi lah.
1: Pak Doh siapa situ tanya orang okay, mana getok merah loya. Lepas tu Pak Doh tahu tu.
0: Getok merah loya. Sahur lah tempat tu deh. Pak Doh teragi tengok
1: tapi,
0: nantilah.
1: Tapi tu eh dia tu duduk situ lagi.
0: Duduk situ lagi.
1: Tu dia mati 20 tahun dah. Tapi ada situ lagi.
0: Ada situ lah.
1: Kubur dia di situ.
0: Kubur dia lah. Kira sejarah jugalah ada.
1: Sejarah. Kalau orang situ tu kena.
0: Ni duduk mana labuk mana tak ada? Tanah Merah.
2: Labuk macam.
0: Jadi duk dengar jugalah radio Kelantan sama-sama situnya.
2: Dah dengar.
0: Tu dia comel. Dah. Berkali kat demo. Ni pertama kali kau mari sini ni?
2: Ya, pertama kali. Sentiasa ikutilah.
0: Sentiasa dengar radio Kelantan FM sama. Jangan lupa lah dia punya kita punya tu ada sama. Dia ada sama radio Kelantan di di hati dia ni. Dia dengar sama dah. Baik. Jadi gitulah adik akak inilah antara tetamu hok mari bersama dengan Pak Doh hari ni adik akak. Sajalah dia mari melawat tempat kita ni adik akak. Deh. Nak tengok-tengok suasana, nak tengok kadai lagu mana kadai tempat Pak Doh kerja sekalo dia duduk bayar. Tempat tu besar ke, kecil ke? Dah ala ni hari ni dia boleh tengok lagu mana tempat kadainya. Baik, terima kasih. Kita jumpa semula pula deh.
1: Terima kasih. Okay.

0: Jadi adik-adik persada suara kita. Kita orang kata duduk dalam serumpun ni sambil orang kata sambil-sambil kita tengok budaya masing-masing, jaga budaya adat masing-masing. Jadi adik-adik hari ni tetamu pada istimewa sikit hari ni adik-adik. Sebabnya orang kata tak skor-skor rupanya pada bersama dengan seorang penyair yang hebat juga di Kelantan kita. Cu Iliang nama dia. Cu Iliang betul ke? Cu Iliang. Betul tak?
1: Ya.
0: Jadi hari ni kejut pada rupanya dia ni seorang penyajuk penyair yang hebat juga di Kelantan kita ni. Jadinya pada kata duduk asmetah nak dengar juga lah hasil orang kata hasil nukilan dia. Hasil orang kata hasil cipta sajuk dia ni. Jadi kita hari ni dengar dia orang kata sampaikan sajuk yang bertajuk penyair ingin menatap langit. Oh, dalai ayat dia ni. Sila Cu.
1: Penyair ingin menatap langit, memilih segumpal awan putih, teringin bersama melayari jauh, bertemu, bersalaman, menyatukan kejujuran, meletakkan si jantung hati cinta kedamaian sambil mencipta metafora kemanusiaan dari diksi yang bergantungan di semesta seperti manik permata menyusun makna dalam sebuah puisi keharmonian bebas dan mesra. Penyair terpesona menatap langit walaupun malam sunyi, semakin giat memetik diksi dari taburan bintang, mengembun, menyatuni dirinya dalam puisi. Sekian.
0: Oh, diri belum ramah Cu. Oh, kemah Cu. Oh, bila lagi orang kata terlibat dalam dunia sastra ni? Bila lagi Cu?
1: Saya mula menulis dalam tahun 1983. Karya saya pernah disiar dalam Dewan Siswa pada bulan April tahun 83.
0: 1983 start lah. Sampai ke luar ni lah.
1: Yeah.
0: Banyak mana dah cipta sajak-sajak ni?
1: Sajak, kalau kira tu lebih kurang adalah 500.
0: 500 sajak dah? Di buku ke kau ataupun?
1: Yang telah dibukukan ada 4 kumpulan puisi dan antologi tu hampir 100 lah.
0: Tu dia adik akak. Weh lu, rupanya Pakda ni didatangi oleh orang hebat rupanya. Rasa kecil je lah Pakda. Tadi berasa agak. Jumpa orang hebat jadi kecil lah Pakda. Jadi Cu memang aktif lah dalam dunia sastra, sajak, di pentas-pentas, orang panggil jugalah.
1: Ada pernah baca puisi lah, ada dijemput oleh persatuan. Dan saya sekarang pun sebagai ahli jawatankuasa dalam Persatuan Penulis Kelantan.
0: Tu dia aktif lagi. Baik, terima kasih kerana sudi bersama dengan Pak Da. Penyair ingin menatap langit, tajuk dia tadi. Yeah. Dia cerita lagu mana sebenarnya tu? Cerita dia tu. Pak Da ni nak translate ayat-ayat sastra ni tak apa-apa hal lah mana kadang-kadang. Sebab dia dalai sangat gitu. Dia dia berkisah lagu mana tu?
1: Jadi kisah dia, kisah seorang penyair lah. Jadi dia nak menulis sajak tu, dia mengambil bahan-bahan ataupun memilih untuk jadikan satu diksi tu biasanya daripada alam semesta.
0: Oh.
1: Jadi apa-apa yang terlihat di alam semesta itulah yang akan menjadi bahan bagi seorang penyair untuk menulis sebuah puisi.
0: Nanti kita dekat nak merdeka, nanti pada nak panggil pulak ni. Kita mari sini pulak ni. Kita mari sini 2-3-4 orang penyajak tak, dengan pelbagai bangsa tak. Kita mari kumpul sini, kita buat satu program di konti kita ni. Baik, terima kasih Cu Iliang kerana sudi bersama dengan Pak Da hari ni. Baik,
1: okay, terima kasih.

main lagu ni. Tak kira lah orang ke, benda ke, gapo ke. Kita ke sebagai manusia ni memang berhimnan. Tengok benda-benda hak comel ke. Tambah-tambah pula tengok mek bunga ni ke. Allah lah. Comel ke gak. Tak boleh nak tek. Manusia ni ke, dia cuma menilai dari segi luar je. Kita tengok dia comel, kita tengok dia semak tu gak. Kita pakai fikir dia ni ni baik. Gitu. Kadang-kadangnya lah. Tapi tak semua deh. Kadang-kadang kita tengok dia tu Allah lah. Tapi dia lah perangai-pengak. Tu paling pengak lah nyoh. Sebab itulah kita ni janganlah select. Memilih. Nak sign ni hak comel, hak uduh tak sinak sign. Padahal gak, tak berapa nak comel tu. Hati baik. Mudah nak tolong kalau gapo-gapo deh. Jadinya janganlah deh memilih berdasarkan rupa semata-mata. Kadang-kadang kita ni pun tak khabar juga. Muka kita tu sedara mana. Nak bersaing ni orang comel-comelnya. Sedar diri juga. Nak bunga pun kadang-kadang ke sentiasa bermuhasabah diri. Kita ni kadang-kadang ke perangai biar sama dengan rupa tu. Barulah orang suka nak bersaing dengan

0: Abiyo, ambo nak tanya ni. Guano abiyo do jemo apa abiyo?
1: Aku ke jago kesehatan rasa ini. Ingat ko abiyo koyak orang putih do jemo sebuah pula putih ini. Mu ni rasa ini. Mu tahu doh ke. Cahaya matahari pagi ni saya. Ada juga vitamin saya. Vitamin gapo dia pula abiyo. Cahaya matahari hari pagi ni aku nak ya kamu sa'i bukan sekadar nak panah kulit tapi dia juga beri kita vitamin D. Hi. Kalau D ga tak faham kalau mengaji ga tak faham lah. Oyo aku cuci wajah ni tak faham lah. Mari ke mana pun tak datang bunyi sorok ni. Kau panam ngai. Hoding ngaji tu cerita lain. Kau nak kaya kemuci uji. Tapi vitamin D ni dia

Oh ya, banyak-banyak bu. Aku tak reti juga, sayang. Aku dengar dalam radio dan ni bu. Oh, aku ingatnya, sayang. Kuatkan sistem imun ni lindungi tubuh kita dari penyakit koronik. Nombor duanya juga.

dan dengar mu hotok tabih dan juga muruh. Jumu hari pagi ni boleh sangatlah juga ustaz woyah. Ngano.

0: Kino minum air masuk banyak ni kak. Air teh ya panah. Jelah mulai ni rana goyak. Biar goyak ni apa tak apa jelah. Apa tak apa peheh. Aku tahulah saya kalau ni rana apa. Wak mumak-mumak bulu pun peheh dah.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Rahim Makruh adik kakak dengan lagu Lizawati. Ha, senyum sememek Lizawati. Namanya disebut-sebut petang ni deh. Ha, gitu deh. Dan ni pukul 3.44 minit petang dah sementara masa adik kakak deh. Sementara masa berlalu. Dalam dunia yang canggih dan moden lah ni adik kakak, kebanyakan demo-demo menggunakan kemudahan internet untuk berurusan. Tak, sama ada apa sajalah. Bayar bil ko internet dah ni. Beli go tu beli go ni ko tali eh. Jadi lah ni zaman jadi gitu lah ni dekat. Tidak macam zaman gitu. Kita nak beli go tu go ni start motor hingga lagi di kedai rocik ko ada ataupun di mana-mana lah kedai-kedai dekat kampung kita. Lah ni kau canggih lah ni adik kakak. Duduk di rumah boleh order deh, duduk di rumah boleh order melalui online. Cumanya dalam bab-bab beli ni pun kita kena tengok dan pandai juga milih dalam online ni pun adik kakak. Nah, jangan beli barang-barang yang salah. Ha, sebab dalam online ni dia macam-macam barang-barang, macam-macam barang dia duduk jual lah. Kadang-kadang barang yang salah pun ada juga dalam online ni. Ha, jadi kita jangan beli benda-benda yang salah di sisi undang-undang. Terutamanya vape dah ataupun berkaitan dengan akta tembaka kita ke, akta racun ke, warna ke dah. Jangan kena beli, kena bicarak molek, pilih molek deh. Jadi larangan jual vape online di Malaysia ni sebenarnya adik kakak telah pun dikuatkuasa Kedah pun. Telah pun dikuatkuasa ke yang mana sekiranya kita menjual produk yang dilarang ni dalam online itulah di media sosial, jadi boleh dikenakan hukuman denda sampai RM5,000 untuk langgar Akta 852. Kerana langgar Akta 852. Jadi bukan semua kita boleh jual, bukan semua kita boleh beli dalam online ni adik kakak. Dak. Yang mana Akta 852 iaitu Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024. Jadinya termasuklah jual vape secara online juga salah di sisi undang-undang kita. Jual vape ke, cecair dia ke, dak. Maka salah di sisi undang-undang di bawah Akta 852. Tak kira lah adik kakak jual melalui site mana pun, asalkan online, asalkan tu salah deh. Yang mana tarikh kuat kuasanya 1 Oktober 2024, dah mula dikuat kuasa oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi hukuman denda RM5,000 untuk ataupun kerana langgar Akta 852. Jadi beringat dia kot deh. Jadi serba-serbi kita nak menego dalam online, serba-serbi kita nak beli dalam online, kena tahu benda yang kita jual, benda yang kita beli itu salah kodok di segi undang-undang, di sisi undang-undang. Sebab apa? Sebab kerjaan kita memantau dia kot. Nah, kerjaan kita memantau setiap produk-produk yang dijual. Takut-takutnya tanya dia pantau tu kena atau kita. Nah. Denda naik mahkamah lah kita cari akak deh. Jadi bukan semua benda kita boleh jual, bukan semua benda

Peminat setia Kelantan FM, sambutan ulang tahun RTM ke-80 bakal berlangsung dengan penuh kemeriahan dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sekeluarga. Temui kami di Pulau Seri Tanjung Tumpat pada 20 Jun 2026, Sabtu, bermula pukul 9 pagi. Tiket bot percuma dan terhad dapatkan segera di Balai Pengawal Kelantan FM. Wakaf CY, luangkan masa bersama keluarga dan sahabat. Cipta kenangan indah bersama Kelantan FM. Ada semua. Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Proton JM Automobil dan Floating Market Seri Tanjung. RTM 80 tahun menghubungkan generasi, menyatukan komuniti. Nantikan, kita jumpa di sana.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari. Dari 11 Jun hingga 19 Julai 2026, menjadikannya salah satu edisi terpanjang dalam sejarah perlawanan.
2: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic! Goes for the return. It's Neymar!
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Jadi adik-adik, Piala Dunia semarakkan Piala Dunia bola sepak kita. Malam ni pun ada perlawanan. Jadi adik kakak pada nak berjemput juga adik kakak ni mengenai Majlis Ilmu Masjid Jamek Mahmudi Bacok dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan Forum Ehwal Islam Sempena Maal Hijrah pada 12 hari bulan hari ni adik kakak. Hari ni pukul 8 malam ni di Masjid Jamek Mahmudi Bacok. Tajuk dia Hijrah Membina Bacok Sejahtera. Keluarga Rabani Teras Kesejahteraan Ummah. Jadi adik kakak, malam ni antara ahli panel yang akan bersama merusi Forum Ehwal Islam Sempena Maal Hijrah Anjuran Kelantan FM ni, Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah, Ustaz Haji Mokhtar Yaakob dengan moderatornya Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir adik kakak ke Majlis Ilmu pada malam ni, terutamanya demo-demo yang berdekatan. Dijemput deh belaka ke Masjid Jamek Mahmudi Bacok pada pukul 8 malam ni antara ahli-ahli panel yang hebat-hebat belaka tu pada sebut tadi tu. Rugi tak gini aku bawa anak-anak kita orang kata mendalami lagi ilmu agama. Jadi bawa anak-anak kita, bawa sayang-sayang kita pergi ke Masjid Jamek Muhammadi Bacok pada hari ni merusi Forum Ehwal Islam Sempena Maal Hijrah Anjuran Kelantan FM. Jadi lah ni pukul 4 petang dekat kau sementara yang masa. Asal kita hari ni pun tak lama. Lagi berapa minit lagi. Okey, asal untuk zon 1 hari ni pukul 4.39 minit petang. Zon 2 pula pukul 4.41. Zon besok pula pukul 4.38 minit petang. Itu antara masa ataupun waktu solat fardu asal kita hari ni. Di negeri Kelantan, zon 1, zon 2 dan juga di besok.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Tepung kita Halim Yazid tadi tu nyanyi Halim Yazid tepung kita. Yalah kalau kita tengok lah ni adik akak banyak dah tepung-tepung yang kita tak jumpa dah. Ilai dah. Tak. Tak ada orang buat ke guana tak tahulah. Tak. Banyak dah tepung-tepung hop so-so zaman itu. Payah dah kita nak jumpa lah ni. Tak. Kebanyakan yang ada lah ni timbul hop benda-benda baru lah. Kuih-kuih hop tepung-tepung hop baru. Hop zaman-zaman itu tepung-tepung kita berhi zaman itu banyak dah tak ada lah ni adik akak. Padahal dia puas cari tak jumpa. Gi ke pasar Siti Khadijah hok kita nak tepung tak ada juga. Adalah 2-3 tepung dah tak ada di Kelantan kita ni dah. Tak wujud dah, tak tahulah tak ada orang buat ke ataupun tak ada pewaris nak buat ke. Dak orang-orang lama apabila dia sudah tak ada, maka tak ada lah juga kuih tu. Ada banyak dah kuih-kuih hok kita payah nak jumpa, payah dah nak makan lah ni. Jadi hok mana ada ni, dah mana kuih-kuih tradisional hok mana ada lah ni tu, demo-demo hok je buat tu lah. Minta lah biar ada pewaris supaya tepung-tepung lama kita, kuih-kuih lama kita ni kekal. Nah, kekal ada. Tak silah hilang kuih pas karo hilang. Kuih kita ni. Tak, kuih-kuih kita di Kelantan kita ni. Mustahil ni adik akak. Tak. Nak cari jelebak ubi pun payah lah ni adik akak. Jelebak ubi pun payah lah ni adik akak. Banyak-banyak tempat. Kadang-kadang lagi 2-3 tempat pun tak jumpa. Tak. Adalah 3-4 karung kuih lagi hok kita payah dah nak jumpa dah ni. Jadi pada harap sangatlah demo-demo hok buat kuih tu. Tak. Orang-orang lama hok buat kuih-kuih lama ni. Minta peturung lah kepada anak cucu biar dia pun reti juga buat. Tak apalah. Tak. Orang kata 2-3 karo dulu tak apalah. Hok mu 2-3 karo, hok nu 2-3 karo, alik nu 2-3 karo. Pakat-pakat buat belaka supaya tepuk-tepuk lama, kuih-kuih lama kita ni tidak pupus ditelan zaman. Tak hilang ditelan zaman. Harap ada sokmo lah. Masa gitulah kadang-kadang ada kakak. Tak. Gis hari pun payah lah ni. Hok ada jumpa hok model-model ni banyak lah. Hok zaman-zaman gitu hilang dah lah ni ada kakak. Pakat-pakat jaga lah. Tak. Kelantan kita ni syurga makan ni. Orang-orang pelacur-pelacur mari ni kadang-kadang dia masuk ke pasar kita. Dia tengok weh dia kuih-kuih. Dia tengok di Kelantan kita kuih. Dia tak ada jumpa apa ada. Tak. Orang-orang pelacur ni kadang-kadang dia mari nak terah ada kakak. Dia nak terah. Dia tengok kuih ni tak ada jumpa pelik nampak. Warna dia dak betuk dia dia nak terah. Jadi itulah keistimewaan Kelantan kita ni dengan pelbagai jenis kuih-muih yang ada. Dan kuih-muih kita ni kadang-kadang tak ada di tempat orang, hanya ada di negeri Kelantan kita saja. Jadi sebab tu pelacur-pelacur ni dia suka mari di Kelantan kita sebab dia nak terah kuih-kuih kita ni. Pakat jaga kuih kita jangan hilang di telan zaman.

0: Peminat setia Kelantan FM, sambutan ulang tahun RTM ke-80 bakal berlangsung dengan penuh kemeriahan dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sekeluarga. Temui kami di Pulau Seri Tanjung Tumpat pada 20 Jun 2026, Sabtu, bermula pukul 9 pagi. Tiket bot percuma dan terhad dapatkan segera di Balai Pengawal Kelantan FM. Wakaf CY, luangkan masa bersama keluarga dan sahabat. Cipta kenangan indah bersama Kelantan FM. Ada semua. Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Proton JM Automobile dan Floaty Market Seri Tanjung. RTM 80 tahun, menghubungkan generasi, menyatukan komuniti. Nantikan, kita jumpa di sana.
1: Ya, ya, ya, kita jumpa di sana, kata Benedict tu. Jadi, kau jangan lupa deh, 20 hari bulan lebih kurang seminggu ya lagi ni. Teket-teket tu boleh mari ambil lah, kalau ada lagi deh. Boleh mari ambil deh. That's all lagi, pada nak pergi, ingat pagi sikit lah. Jangan duduk pergi tengah hari. Tengah hari takut dah habis acara. Takut dah habis acara. Maknanya kalau boleh pagi tu pergi lalu lah. Kitanya start dan pun acaranya pukul 9 pagi kalau ikut pada Bedik Oyak tu, pukul 9 pagi. Tapi kak takutnya ramah hari tu dek akak dek. Jadi mulai kita pergi pagi sikit lah. Jangan duduk main kata tak pergi lah tengah hari sikit. Takutnya lah tengah hari takutnya sudah dah acara. Sajalah. Macam-macam acara lah. Ada denung dia mau nak main suka neka pun ada. Tak. Macam-macam lah. Pada Oyak pun tak jelas lah mana adik akak tak. Jadi hak lebih jelasnya adik kena adik akak kena pergi. Ada orang tanya ada dikit-dikit kepada ada. Pergi je lah ada. Ada jemput penyanyi juga tu. Deh, penyanyi dikit kita. Jadi gitulah adik akak seminggu lah. Seminggu je lagi. Demo-demo hak lalu kak ni terasinggah tak. Ambil teket. Ada orang berminat lah. Tak. Ambil teket kena pergi. Jangan ambil teket tak pergi. Nyanyolah kak orang hak nak pergi. Teket habis. Deh. Jadi hok betul-betul nak gi lah. Hok betul-betul nak gi, ambil tiket kena gi. Kalau dah ada was-was dari dua, dari dua, tak payah mengambil tiket dari aku. We perlu aku orang lain lah. Deh, we perlu aku orang nak gi. Jadi bagi ambil tiket kalau betulnya ada lagi. Deh, kalau habis katanya habis, kalau lah harta habis tiket, ada aku boleh gi sendiri pun tak apa dah. Munggu apa ya sangat ya. Alah, boleh-boleh bawa anak beranak. Boleh-boleh bawa anak bini, boleh-boleh bawa keluarga pergi tempat, pergi tempat apa pula, pula Seri Tanjung. Tempat orang kata comel, makannya pun sedap-sedap, murah-murah. Macam-macam acara boleh kita sertai bersama dengan keluarga. Kira-kira melancong juga lah adik akak tak. Kira-kira melancong juga bersama dengan Kelantan FM. Sempena 80 tahun RTM. Jadi jangan lupa adik akak deh, mengambil tiket percuma tapi terhad. Percuma tapi terhak. Kalau ada, alhamdulillah. Leh, kalau tak ada, dia akut hamil sendiri. Kita tak nyapa lah. Tidak mahal mana dah. Hak pentingnya, seminggu je lagi ni. Tulis molek dalam kalender tu, dia akut. 20 hari boleh di Pulau Seri Tanjung bersama dengan RTM. Sempena 80 tahun RTM. Dah. Jadi gitu, dia akut. Kita jumpa denu, dia akut.

Baiklah, sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sekejap lagi akan kedengaran azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika.

0: sejahtera. Tetapi saya nak tanya jugalah, yang berada sedang mendengar, ada tak yang rasanya sedang diuji oleh Allah Ta'ala, sedang menghadapi masalah yang besar dan berat? Ketahuilah sahabat sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, sadaqallahul azim. Dia bermaksud, adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman sedangkan mereka tak diuji? Allah memberikan satu pertanyaan kepada kita. Minta maaf sebut ya, saya sebut dalam bahasa orang biasalah. Engkau ingat ya, cukup ke dengan berkata, oh kita beriman, saya nak jadi orang soleh, saya nak jadi wanita solehah, sedangkan tak diuji? Apa tanda kita beriman? Apa tanda kita ni soleh dan solehah? Kalau bila Allah bagi ujian, kita cepat mengeluh, cepat aduh. Apa tanda kita beriman kepada Allah? Begitulah Allah memberikan ujian kepada kita. Di saat Allah menguji kita, kalau kita masih ingat Allah, kalau kita kembali kepada Allah, itulah bukti bahawa kita ini benar-benar ikhlas dan usaha untuk beriman kepada Allah. Ibarat guru-guru bila tanya dalam kelas, dah ajar satu satu mata pelajaran, dah ajar satu bab, tanya anak-anak murid semua faham tak? Masing-masing jawab faham cikgu. Tiba-tiba cikgu kata, tutup buku, kita buat ujian. Menggelabah masing-masing. Tadi nak jawab faham senang, tapi bila cikgu buat ujian, cikgu uji sikit, baru boleh tahu sebenarnya faham betul-betul ataupun tidak. Itulah gambaran sedikit bagaimana kita ni kalau nak kata kita beriman, tak cukup dengan sekadar berkata, tetapi Allah menguji benar-benarkah keimanan kita itu dengan Allah memberikan kita ujian. Dan ujian boleh datang dalam bentuk kesenangan dan juga kesusahan. Dan ujian inilah tanda Allah sayang kepada kita, kerana dengan ujian Allah memberikan kita beberapa pembalasan. Yang pertama, di sebalik ujian Allah ingin mengangkat darjat kita. Jangan kata Allah uji aku lagi-lagi, ni tanda apa ni? Ya, aku dah solat, aku dah puasa, aku dah jadi muslimah solehah, tapi ada juga ujian. Janganlah bersangka buruk dengan Allah. Kerana para Nabi dan Rasul juga ialah antara orang yang paling hebat ujiannya, padahal mereka itulah kekasih dan utusan Allah. Maka yang pertama, dengan ujian itu Allah ingin mengangkat darjat kita, dengan syarat kita reda dan bersabar menghadapi ujian tersebut. Yang kedua, di sebalik ujian juga Allah nak bagi pahala kepada kita. Ya, dalam satu hadis daripada Ummul Ala, dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk aku tatkala aku sakit. Lalu baginda kata, abashiri ya Ummul Ala. Nabi datang jumpa orang sakit, Nabi kata, bergembiralah wahai Ummul Ala. Sesungguhnya sakit orang Muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Jadi kalau Allah uji dengan kesakitan, dengan sakit hati, ya, dengan pengkhianatan orang kepada kita, rasa sakit tu kadang-kadang sakit yang tak boleh nak diterangkan lagi. Maka itu Allah nak bagi kita pengampunan daripada dosa. Allah nak bersihkan kesalahan-kesalahan kita seperti api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Dan yang ketiga, di sebalik ujian-ujian tersebutnya, yang kedua tadi Allah nak bagi pahala dan bersihkan kesalahan, dan yang ketiga, di sebalik ujian juga pasti ada hikmahnya yang akan tersingkap kalau kita redha dan sabar dengan ujian tersebut. Jadi sahabat-sahabat, teruskanlah ya menghadapi ujian sebaik mungkin, dan di saat kita menerima sesuatu berita ataupun perkara yang tidak disukai, jangan lupa sebutlah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimah yang Nabi ajar untuk kita sebut di saat mendengar perkara yang tidak diingini. Mudah-mudahan kita terus kuat, kerana ujian akan terus berlangsung selagi mana kita hidup di dunia ini. Nak berehat, nak relax, nak tenang-tenang, tunggu masuk syurga nanti, insya-Allah.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

Baiklah kakak lah ni pukul 4.50 minit petang. Kita pun ngunjung-ngunjung dah sebenarnya adik kakak deh. Pukul 5 sebentar lagi kita ada berita utama. Dan selepas tu kita mari pula dalam ruang kakak kita. Ngunjung-ngunjung adik kakak deh. Pukul 5 kita ada berita.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari. Dari 11 Jun hingga 19 Julai 2026, menjadikannya salah satu edisi terpanjang dalam sejarah perlawanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar setia Radio Malaysia Kelantan FM. Alhamdulillah, jumpa lagi kita dah menerusi ruangan Biz on Air kita di Kelantan FM yang ke udara setiap petang ni. Debat gapo belaka tu? Hok mana tengah dengar kita sambil-sambil bekerja, selamat bekerjalah kita ucapkan kepada anda. Hok mana tengah bawa kereta sambil-sambil dengar Kelantan FM, selamat memandu dah. Hok mana tengah berehat sambil-sambil dengar Biz on Air ni, selamat berehat. Semoga dengan sedikit cetusan ni akan memberi ke semangat, terutama sekali bagi anda orang nego lah, mendengar Biz on Air ni. Sekuih-kuihnya boleh ambil sedikit input untuk dikongsi ke, dan juga boleh dijadikan sebagai panduan lah untuk anda menambah baik bidang bisnes anda yang anda ceburi. Baik, kita masih lagi bersama dengan Cik Zu kita. Jadi Cik Zu, kita nak tanya juga dengan Cik Zu ni, sekarang ni dah menjadi usahawan yang boleh dikira-kira sebagai berjaya lah, tapi tak seni mana lagi dok. Ya, tapi berjaya. Okey, cuma nak tanya kisah-kisah dululah Cik Zu, lagu mana boleh marinya idea ni untuk buat, ataupun mungkin ada satu pengalaman yang membuatkan Cik Zu berubah untuk menjadi peniaga lah ni tu.
3: Dulu saya pernah accident. Jadi masa saya accident tu, saya habis sebelah badan ni semua ada besi lah sekarang ni. Jadi masa saya accident tu, jadi kami tak ada pendapatan. Jadi tak ada pendapatan, jadi orang rumah saya ni dia buka jual air depan rumah. Jadi masa tu kami merasa susah lah. Memang tak amat-amat susah. Jadi apabila kami nak bangun semula, kami fikir kalau kami susah, ada lagi orang yang lebih susah daripada kami. Jadi kami nak bangun, kami tak nak bangun kami sahaja. Jadi kami nak ramai-ramai sama-sama orang kampung kita ni, kita bangun sama-sama. Jadi cetusnya idea ni, apabila kami buat buka kedai bajet Doraemon, kami minta orang-orang yang susah-susah ni tadi untuk buat nasi, buat kuih dengan kami. Jadi sama-sama yang bangun. Untuk setakat ni alhamdulillah, yang mana pembuat kami ni yang dulu kita rasa macam susah macam kami, dan sekarang ni alhamdulillah rasa senang sikit lah, serupa kami juga. Alhamdulillah.
2: Jadi maksudnya rezeki tu dikongsikan bersama.
3: Ya, betul.
2: Jadi macam vendor-vendor tu sendiri yang menjadi sebahagian daripada orang yang menyediakan apa makanan-makanan ni semua adalah orang yang kawasan sekitar kampung tu lah.
3: Permulaan dulu memang ramai orang sekitar kampung tu. Jadi sekarang ni pun ada jugalah orang daripada tempat-tempat lain.
2: Okay.
3: Memang kami dah dia kami wawar untuk siapa yang nak hantar dengan kami. Kami tengoklah dia punya kehidupan dia. Kebanyakan dia orang yang susah lah semua yang hantar dengan kami.
2: Okey, jadi contohnya bila vendor tu dia menghantar makanan ke gerai makanan bajet Doremi ni, persennya macam mana tu untuk dia tu?
3: Okey, kita memang ikut, kalau macam ni dalal lah, dipanggil dalal. Dalal ni memang macam biasalah, 20% tu kami ambil.
2: Okey.
3: Macam biasalah, serupa macam orang lain lah.
2: Jadi maksudnya kalau macam kalau orang-orang ataupun vendor-vendor luar nak masuk sana, memang dialu-alukan lah.
3: Memang dialu-alukan, tapi cumanya satu, sebagai contoh lah, dah ada kuih. Jadi kami tak nak dua orang buat atas satu kuih. Jadi kita tak nak penyayakan pada orang yang dah sedia ada ataupun orang yang baru nak masuk, takut barang tak habis nanti.
2: Okey, jadi maksudnya makanan-makanan yang akan disediakan oleh vendor-vendor ni adalah makanan-makanan yang berlainan lah.
3: Iya,
2: makanan tak sama, sebabnya nak mengelak daripada terlalu banyak dah
3: satu jenis.
2: Untuk satu-satu jenis tu. Jadi tu pengalaman daripada Cik Zu kita, disebabkan oleh kemalangan jalan raya, jadi dia bangkit. Kadang-kadang lagu tu lah, hidup ni perlu diteruskan. Jadi nak mencari rezeki, kita kena ada usaha yang perlu untuk kita buat. Kalau tak ada usaha ni, rezeki tu tak mari golek. Jadi kena ada usaha juga yang perlu kita buat. Okey, selain daripada tu juga nak tanya dengan Cik Zul, adakah gerai makanan bajet Doraemon ni ada juga mendapat tempahan untuk majlis-majlis kahwin ke, ataupun majlis-majlis rasmi KJL ke, gabung semua ada ke?
3: Okey, alhamdulillah, buat masa ni memang banyak jugalah tempahan-tempahan. Sebagai contoh macam AADK sendiri. AADK apabila dia dapat tahanan baru, jadi dia ambil nasi dengan kami. Dan macam Tahfiz pun selalulah kalau dia ada buat macam dia buat ada hari-hari terbuka untuk tahfiz tu. Mm-hmm. Dia order dengan kami dalam 1,000 bungkus pun kami sanggup, alhamdulillah.
2: Oh, okey.
3: Jadi banyaklah macam orang nak buat tahlil. Tak kira pagi ke petang ke, insya-Allah kami akan hantar juga.
2: Jadi maksudnya kena buat tempahan awal lah.
3: Ya, kena buat tempahan awal.
2: Contohnya kalau macam program esok hari ini tu, kita kena tempah dah. Ataupun pagi esok tu dia lagi kalau nak tempah.
3: Tapi kalau lebih baik tempah awal lah.
2: Untuk memastikan supayanya semuanya berjalan dengan lancar. Okey, terima kasih Cik Zul untuk bersama-sama dengan kita di Biz on Air Kelantan FM ni. Untuk adik-adik kita, teruskan kesetiaan anda pastinya bersama dengan kami di Biz on Air Kelantan FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Baik dengan kau lah ni pukul 5.23 minit petang kita. Terima kasih banyak-banyak dengan kau masih lagi setia mengikuti lagu-lagu pilihan pada petang ini dalam ruangan aku untuk edisi hari ini dengan kau ni di 12 hari bulan. 12 hari bulan ni 2020. Sekali lagi pada nak malam pada dengan kau malam ni jangan lupa tu deh demo-demo di kawasan Bacok yang mana Masjid Jamek Muhammadi Masjid Jamek Mahmudi. Yang mana malam ni akan mengadakan forum Ehwal Islam sempena Maal Hijrah bersama dengan Kelantan FM ni. Jadi adik kakak bolehlah pergi ke masjid tersebut yang mana tajuk pun menarik hari ni adik kakak. Hijrah membina Bacok Sejahtera Keluarga Rabbani Teras Kesejahteraan Ummah. Adik-adik panel pun hebat-hebat juga ni adik kakak. Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah, Ustaz Haji Mokhtar Yaakob dengan moderatornya Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Jadi adik kakak dijemput lah ramai-ramai malam ni. Jangan lupa lah pukul 8 malam lepas mengorek tu selalu lah adik kakak tak? Pukul 8 malam malam ni Kelantan FM akan mengadakan forum Ehwal Islam sempena Maal Hijrah di Masjid Jamek Mahmudi, Bacok, Kelantan.

drama daerah. Ha, ni petang ni kita ada rancangan drama daerah Kak Joh Lopak Tikeh dengan tajuknya Salah Sangka. Ha, kita bersama dengan drama daerah Kak Joh Lopak Tikeh sementara ya, Kak.

ya saudara, kita bersama lagi mesti drama Kak Joh Lopak Tiket. Kali ini dengan kisah Salah Sangka. Hasil nukilan Sanusi Yaakob, Kota Baru, Kelantan.

masak sapu pulut. Duh lah tulis panjang, tulis saya pula halu. Assalamualaikum Kak Jo. Ambo nak wayak sikit ni. Ambo tengok petok 25 tingkat bawah tu, bukit hapih yang duk jual ke tu. Orangnya gelak-gelak sikit, jatuh dalam umur 40. Ambo bimbingnya takut budak hapih tu jadi ahli bapa. Ataupun bimbingnya tu dia jual, ataupun wisewa puluk ke bangsa asing. Sekie wassalam dari Ambo Suzy Minceluk. Suzy Minceluk. Kok duk jual minceluk dekat atas tu? Ya. Terima kasihlah Suzy. Wi maklumat ni kau Kak Ajoh. Kak Ajoh tu gak sibuk tu ada nak ambil tahu belakang kitanya. Ha, mujulah. Tak apa. Kita siasat dulu. Hei, kalau betul hok serupa Suzy duk royak dalam WhatsApp ni. Ha. Mu hapi. Berat lah mu. Jumpa lah mu hapi robu dengan komi. Ni Kak Joh ni. Ha, Kak Joh bukan orang lain ni deh. Tak padang kita tolong dia. Hanya kucap rangang molek-molek.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, Pak Heng.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Nak bicara dengan Pak Heng bagi mustahak ni.
1: Hai, duduk. Mustahak.
0: Duduk. Kita kacak kira.
1: Boleh.
0: Duduk sini. Mm-hmm. Mana duduk kacak juga.
1: Iya. Ambo baca mesti kat Jawa tadi. Lepas maya sama Ustaz.
0: Boleh.
1: Dah muka. Macam nampak peting mana tu.
0: Betul.
1: Mesti tu.
0: Ini.
1: Bagaimana kata?
0: Lama duk gege got lon ni. Set buat dua tu. Dia kata.
1: Ha.
0: Budak api tu.
1: Ha.
0: Petok dia tu di Alibaba ke?
1: Alibaba?
0: Haa.
1: Yo, Kak Joh ni. Kau siapa dia ni?
0: Pening lah.
1: Saya bawa ke Kak Joh ni.
0: Pening palo ni, Pak Heng.
1: Haa.
0: Rano ni.
1: Dek juga tu. Nama pun saya dua ni duk sibuk. Tak ada lah. Nak pusing-pusing kat api tu.
0: Masalah ni.
1: Sekalo Kak tu lepas pasar. Kak kisah. Mau Kak dia ni duk minum-minum dengan dia ni.
0: Ada dia situ
1: ni? Saya dua ni banyak hamba duk siap kicin. Apa ni kak pegawai. Daripada kerah tangan tu. Kak rawai tu. Duk mari. Dia kena kau cicin hamba ni. Pesih yang kelatan ni dia kata. Apa tu? Dia pun dengan saya dia tu nyok lah. Tepuk lah. Ambo duduk sibuk tu lah lain saya dua. Tak pergi lah saya dua ni. Tak pergi dia tu.
0: Cerita Pak Heng atas rezeki tu, alhamdulillah. Itu rezeki Pak Heng.
1: Amin.
0: Cerita api ni.
1: Amin. Alhamdulillah. Tapi Raja, balik pada api ni.
0: Yo.
1: Ambo fikir budak api ni. Tak pernah sabar
0: dia. Itulah. Itu dah duduk mikir ni.
1: Ambo yakin selama ambo kenal dia tu. Duduk nampak-nampak dia tu. Bodoh tu kayu dengan sifat-sifat Jojo tu. Bodoh ada pelajaran Kak Jo. Pelajaran tinggi. Tak okey lah nak buat kerja-kerja lagu tu.
0: Hei, Pak Heng. Tak boleh kira, Pak Heng, deh.
1: Yalah.
0: Kade-kade hok kita duk tengok baik tu lah. Di belakang kita jadi plesik pun ada. Nyusah ke kita. Air yang tenek, Pak Heng. Jangan duk skor. Tak ada boyo, Pak Heng, deh.
1: Ya, dapat masalah juga tu masalah. Tak kena lagi tu pula api tu. Ni buat kerja lagu
0: patu,
1: tu pun
0: patu,
1: duk.
0: Patunya lagu mana, Pak Heng, ke? Kita nak bawa masalah ni ke mesyuarat je ke pasal besar ni, ko. Ke lagu mana ni?
1: Gini-ginilah, Kak Jo.
0: Gini,
1: aku rasa, Amor ni mungkin timbalik aku nak Kak Jo juga. Kak Jo ni pengurusi jawatan kuasa kita.
0: Yo.
1: Aku timbalik gini. Keputusan tanggih Kak Jo.
0: Oh, ni lah, Pak Heng. Kayak kita ni, pokok kita ni macam satu keluarga tu. Kalau benda baik sama-sama, kita dapat nikmat.
1: Betul.
0: Pak kalau benda tak baik sama-sama, kena pikul selesai. Pak kalau buruk, sama-sama kena terima bala ni.
1: Betul. Gini lah, Kak Jai. Silahkan, Bo. Biar Bo siasat dulu. Dengan 2-3 orang JK kita, Pak jauh terpasang.
0: Tak payah bawa ke mesyuarat ke?
1: Rasa tak payuh Kak Joy.
0: Boleh selesai kau?
1: Benda ni ibarat orang kata macam nak tarik rambut dari tepung.
0: Itulah.
1: Rambut jangan putus, tepung jangan curah. Jangan kau kaya kita. Kita nak kira dulu.
0: Ni lah. Kalau Pak Heng kata gitu gak, kali ni. Kak Joy ikut kata Pak Heng. Molek di Pak Heng. Moleklah kau Kak Joh tolong selesai dengan comel.
1: InsyaAllah Pak Joh. Tak apa. Kak Joh, ambo agak lama dah ni tinggal kedai ambo tu.
0: Gila.
1: Takut. Nanti ada apa-apa, begitu ambo ya pula Kak Joh dah.
0: Tapi. Cepat sikit deh. Buat siasat tu. Kak Joh nak maklumat tu, Pak Heng.
1: InsyaAllah.
0: Takut deh siapa benda ni ke pihak atas. Banyak lagi masalah nak kena selesai.
1: Okey.

0: poeng.
1: Allah, mana ya kan nak berjumpa ni? Dah lah, pemustahak menang lah. Poeng yang telefon kamu semua selalu ni lah. Ambo nak makan apa tak ada poeng. Mana kan ni?
2: Gini, pi. Berat poeng nak. Tubik benda ni, nak kata-kata buat kopi ni.
1: Hak model berat gini, rasa tak sedap ni. Kau nak bini, kau nak kira bini kau mana ni ambo?
2: Aduh,
1: walah, kalau ada anak darah kena tu, walah, ambo kira jadilah poh. Lagu mana ni?
2: Gini, pi. Api jangan mahu ke poh ni.
1: No,
2: kalau poh ni nak tanya gapo-gapo lah. Tapi hak pentingnya sekarang macam ni, pi.
1: Bapa nak marahnya, royak dia lah kita ni ke padik-beradik dia ke pohe. Alah, susah sama susah sini sama sini.
2: Adik-beradik tu duduk jugalah, sepanuk dengan ayah lagi.
1: Lebih kurang gitu.
2: Gini, pi. Pohe nak tanya, ada ke pihwi sewa ke siapa-siapa? Petok kok pihwi jual sama ni lah, jual ikan tu. Pihwi sewa ke lagu mana ke?
1: Ya, kau anu pohe bunyi lagu ni ni. Apa yang berkata gitu ni?
2: Gini, Bi. Ada orang tengok tempat Bi nego tu. Ada orang lain duk jual. Dia royak. Kok poing, dia kata, orangnya gelak-gelak kulit tu. Sikit, lepas tu ke umurnya dah 40 kan. Apa ya, Bi sewa ke orang lain pulaknya, Bi? Ke orang asing kau tu?
1: Ambo duk rasa doh kau ni, ambo tahu doh. Tapi bacok yang ambo ni betul ke gedah ni akar ni? Gedah ni dah.
2: Itu masalah. Takut gege dia kau gege. Gini pi, peluang nego ni munggu susah nak dapat, nak boleh. Pas kita mudah-mudah pulak wi kau ge. Karo ni ai mudah-mudah wi kau asing dapat pulak kau asing nego. Pas baso kita sendiri terlepas peluang. Duk saja. Duk kau kekoh-kekoh sendiri ni. Itu masalah
1: ni. Nanti dulu, Pohe. Pohe ni baca jauh menang ni.
2: Cerita sebenar lagu mana cerita?
1: Gini, ambo cerita lah Pohe yang sebenar-benarnya.

0: siapa tu, Fi? Eh, Pik? Hok jual kedai Pik tu siapa? Eh?
1: Aduh.
0: Sek ni duduk nanya. Bosan dah. Kak Jai duduk dengar.
2: Hola. Itu dia katanya duduk kecek. Apa ni? Orang kata orang gelak-gelak macam orang alik-alik sana.
0: Macam tidak sepupuk kita.
2: Itulah dia mau curiga. Duduk berasa suspen tu lah lagu mana, Pik. Itu cerita tu.
1: Tak ada aku hamba ni. Gini lah Kak Joh. Kak Joh pun nampak lain tu. Pok He pun nampak alah lain tu. Tu ni hamba nak oyak gini. Tu orang panggil Kori. Abis pambo tu.
2: Kori.
1: Tu laki ni kakak suluh hamba. Hak duduk patah baru.
0: Nama dia ke Kori tu?
1: Ho lah kalau nama dalam IC Bukhari. Panggil Kori. Dia tu kejo di Pelata Minyak. Apa orang panggil putih kata offshore.
0: Ha.
2: Oh gitu.
1: Baru kelip berona, lepas tu berik dah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ni kan. Ha lah apa

0: boleh sebar dengan ujung jari ya. Oh, tak payah duk jajak-jajak muka tangga orang eh. Sapa selalu.
1: Dek ka jo poek. Habis pambo tu ya jenis-jenis hang sikit.
0: Itulah dia mau bodoh betul-betul ni kulit gelap.
1: Ambo puhlah. Oh ya dah dia kata mu ni rasa boleh keh ni. Tapi ya dah ambo baca.
0: Ya lah.
1: Tu ambo duduk ni katanya moga dia duduk main pak panas. Somo tu hang tu. Iyo. Tapi poh ye kulit ite tapi hati baik poh ni. Ambo tengok tu. Lagu mano?
0: Dalam masa tempoh dia duduk jual tu lah. Bapa, ya pih pun tak mari jengok pandai nak kedah tu gesek jari-jari.
2: Jolo juga.
0: Lepas tu gak, ya jolo lah kalau orang duduk sekolah, kau orang duduk
1: buang. Gini, Ambo ni sibuk di kedah apa dah ni, kalau besar ni.
0: Tak ada nak mari laso lah kau.
1: Tak ada lah sibuk duduk making ke keringga pun nu.
0: Susah hati orang gelih.
1: Kau duduk nego, kau apa ni, gua Ambo duduk nego di pekir abu halus tanu.
2: Oh, ya.
1: Oh, dalam minggu ni banyak sikit dari orang hidup kotik ambiknya. Tu ya tak ada nak timbul tu. Oh, jadi lok kok. Habis pagi tu agak kita suruh dia dah.
2: Pih, pih kenapa mana saya pih tu?
1: Saya Ambo dulu sama-sama ngaji you lah gitu.
2: Oh.
1: Orang ada pelajar pun muka minat nego.
0: Nego lupa lah ngapih juga nyok. Minat nego walaupun ngaji tinggi.
1: Ya lah tapi saya Ambo tu dia orang panggil ambil alih lah. Nuru nego ayuh dia di pekai rabu ni.
2: Ayuh dia orang nego juga lah tu. Adik pihak hak nego di Kuala Besar tu. Mana dah?
1: Dia seminggu dua ni duduk ni ni di kerusuh sahawai di Kuala Lumpur tu.
2: Oh.
1: Katanya, lah orang panggil, nak nadah lagi lah. Ilmu-ilmu, bak-bak nego-nego ni.
0: Alhamdulillah lah. Dua-dua beradik ada darah nego belako. Tuahnya.
2: Moga ayuh dia pun lah. Moga darah di nego juga tu kan.
1: Insyaallah. Lagi
0: patunya, api weh. Ada berasa hati ke Kak Jo dengan Pak Heng ke? Sebab duk mikir buka-buka ke apih ni.
2: Lah. Apih pun jadi susah juga tak? Boleh-boleh dua kerja dulu. Kena mari pasal-pasal ni pun.
1: Ambo memel lah kalau ikut kerja kan.
0: Sobat.
1: Ikut Eren nak serah hati tu, mari serah juga. Tapi agak kau Ambo cedad. Ambo baca dah. Depan hari lagu mana. Tunggu dengar.
0: Kita ni Kak Jo dengan Pak Heng ni sebenarnya. Cuba nak menyelesaikan kekeliruan ni disebabkan kita ni orang yang penting di sini ada terima laporan. Tapi tidaklah kata dengan niat nak merosokkan api. Betul. Jadi kita nak siasat lah.
1: Tak apa lah Kak Jai. Ambo bangga dengan Kak Johan Pohi ni. Kalau belah tu gak. Tak apa lah dari segi batu tu. Sebabnya orang panggil lah. Orang panggil bertindak segera dah ni kalau Kak Ajoh dengan Pak Hei ni. Kalau ada berlaku gapo-gapo tak ada selewi mana-mana.
2: Tapi tidak rasa pakai gigi keluar dah.
1: Yolah, agak-agaknya begitulah.
0: Saya ni berasa nampak nak marah.
1: Banyak
0: pun kisah pas tarot tu
1: ikut agak nak marah. Ikut agak ni. Muka kita letih. Ngak-ngak makan nasi. Tak ada Pak Hei duk panggil lebih pada ada orang mati dalam kedai.
0: Iya, Pih. Nampak benda kecil tapi besar, Pih. Lepas tu kena selesai segera.
2: Lepas
0: tu suruh Pih mari selalu-lalu tu.
1: Tak apalah. Tapi botek pohi apa ni? Pohi ambo mari sini hari ni ambo nak denda sikit apa boleh?
2: Denda apa bodoh?
1: Dendanya nak ajak pohi lagi makan mi celup kedai sozi dekat atas.
2: Allahuakbar. Sedak tu.
0: Kena cara tu. Si ajak kau pergi getek.
1: Marilah Kak Ajak tak boleh ajak. Mana benarnya?
0: Bapa?
1: Muka sebentar lagi abis lah mari ambil.
0: Kak Den lagi.
1: Okey nak kenyai kita sorry abis lah nak tinggal.
0: Jadinya ajak pohi saja.
2: Kedai suji mi celup. Boleh.
1: Tu kedai pun boleh ke gua ni.
0: Janda tu.
1: Janda juga.
0: Mari dah tu.
1: Kau aku nak celup ni ambon.
2: Celup ke janda tu?
0: Wei, jangan. Jangan cari pasal. Namo kita jumpa tak rumah kan belako. Jangan cari pasal.
1: Cukup nak letih.

0: Baik, adik kakak, siapa masa, siapa puya, siapa ketika. Maka untuk hari ini, pada bunuh diri dululah untuk hari ini. Jadi, semoga adik kakak terhibur dengan lagu-lagu serta kecek kira kita petang ini dalam ruang kakak. Jadi, pada pergi dulu. Adik kakak, Assalamualaikum.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Demikian kisah musi drama Kak Joh Lopak Tiket untuk minggu ini. Rancangan diterbitkan dari Studio Kelantan FM dan anjuran bersama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

0: Baik, saudara yang dihormati, kita kini sudah pun pukul 6.09 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun melewati pukul 6.14 minit petang. Sekali lagi, kita bersama di talian kita pada petang ini ataupun di siaran kita pada hari ini untuk kita bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz, dan sudah pun berada di talian ketika ini. Assalamualaikum. Hello. Hello. Hello. Telefon tak true ni. Tak apa. Nanti saya cuba dapatkan kembalilah ya. Sementara itu kita berhibur dulu. Sementara kita dapatkan Ustaz.
1: Hello.
0: Hello. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ya. Dengar
0: Ustaz. Alhamdulillah. Dia jadi paling kok mana tak tahu dia. Okey, baik. Akhirnya kita dapat. Jadi apapun terima kasihlah kepada semua pendengar-pendengar kita. Alhamdulillah kita panjatkan doa kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita bersama lagi lah pada petang ni ruangan Rujuk Ustaz yang disediakan di Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan MAIK. Dan ruangan kita petang ni untuk kita bersama dalam ruangan Asas-Asas Muamalat Islam. Jadi untuk berbicara berkenaan dengan asas-asas Muamalat Islam ini, sudah pun di talian adalah Al-Fadil Ustaz Tuan Amir Azizi Tuan Abdullah. Jadi sekali lagi lah, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jadi kalau talian tak teru ni berpeluh lah juga kita walaupun dalam dalam aircon ya.
1: Ya, ya.
0: Ya, sebab kita dah janji bukan apa Ustaz ya.
1: Okey,
0: untuk petang ni dalam ruangan kita petang ni Ustaz dah pun bagi tajuk awal kepada saya iaitu larangan meremehkan hutang.
1: Betul.
0: Jadi sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ni, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadil Ustaz lah. Silakan.
1: Terima kasih sahabat saya DJ Rudin, sahabat-sahabat pendengar dan penonton Kelantan FM sekalian. Kita syukur pada Allah Ta'ala dikurniakan kesempatan petang ini, hari Jumaat Sayyidil Ayyam, Jumaat terakhir untuk tahun inilah, bagi tahun 1447 Hijriah. Kita Jumaat depan dah masuk bulan Muharram. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'ad wa la tusa, wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man istada. Rabbana syrah lana sudurana, ya Allah, kau lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, ya Allah, kau permudahkan urusan kami. Wa hlul uqadatan min al-sinatina, ya Allah, bukalah ikatan pada lidah kami. Yafqahu akwalana, supaya bicara kami boleh difahami. Subhanaka la ilma lana maha suci engkau, ya Allah, kami tak tahu apa-apa illa ma 'allamtana, kecuali ilmu dikurniakan olehmu kepada kami. Innaka antal alimul hakim, semuanya engkau lah Tuhan bersifat maha mengetahui lagi maha bijaksana. Abang-abang, petang ni tajuk kita bila kita sebut larangan meremehkan hutang dah ni. Kalulah kita tanya sesama pendengar pelatih FM kita. Kita ni kan seumur hidup kita besok ke duk butai. Kalau DJ sendiri ada besok ke duk butai?
0: Ada.
1: Sikit banyak tu kita tak tanya lah. Butai ke apa, bayar dah ke duk.
0: Ya,
1: sebelum kita pergi cerita lanjut muamalat orang yang berhutang ini, sudah semestinya adik-kakak sekalian, orang berhutang ni biasanya ada sebab. Lazimnya dia ada sebab. Sebab apa tu? Pasal dia tak dare, Abedin. Dia tak dare, dia perlukan duit, dia perlukan kredit yang segera. Kalau mereka yang, dia kena tebang muka lah orang panggil dia. Nak minjam, kalau buat pitih-pitih lah. Biasa hutang ni lebih betul kordon, lebih betul duit. Bahkan kalau setengah pada setengah lah kita ada pajak gadai, demo ada bagai, boleh lagi digadai situ, nebula sebagainya. Boleh dapat kredit atau hutang segera, tapi kena pergi tebus balik lah. Kena bayar semula dengan upah sekian-sekian, barulah dapat semula emas yang kita gadai macam ni. Emas berapa-berapa pun jenis ketulinan emas, the purity of gold, itu terpulang lah. Jadi berapa tu? Kerana orang buta ini untuk dia teruskan kehidupan dia lah, nak makan minum apa deng. Dia nak beli nasi berah kan, beli berah nak tanak nasi tu dia perlukan duit. Jadi ada ketikanya kita nak rakyat buta ni adik kakak, dia tak semestinya orang buta ni, oh dia orang sesok mesti banyak hutang. Tak. Kadang-kadang yang berhutang ini, yang buat pinjaman atau hutang tani ialah orang makan gaji. Orang makan gaji kita tengok pula. Khani, kau usah nak royak tu. Tidak semestinya khani, kadang-kadang pegawai. Parut lagi di butir. Lagi tebal dipanggil. Dipanggil kawah tu lagi besar. Lagi tu macam kerok dia kau besar lah. Jadi yang pertama sekali saya, sebelum kita pergi kepada punya asas dia ialah, saya nak sebut kalau berhutang tuan-tuan, berhutang lah dengan cara yang betul, yang patut syariah. Kalau kita saya tu pastikan tidak terlibat dengan riba, Abidin. Kalau pun kita panggil pajak sana dia, bila ustaz, kalau orang pajak tu adakah dia hina, adakah dia tu rendah sangat, dia apa kena di pajak mah lah, ambil pinjam mah bini ataupun ambil gata bini atau cicing ke semua. Ada, dia tak semestinya hina gitu. Tapi yang hina ini ialah yang kita ni butir, dalam keadaan butir kita tak bayar hutang. Hak tu hak menghinanya. Baik, kita nak sebut dalam satu hadis lah. Saya baca sikit hadis. Hadis ni disebut oleh Muhammad bin Jahsy. Muhammad bin Abdullah bin Jahsy. Dia ni sahabat Rasulullah. Dia kata ketika mana kami duduk-duduk dengan Rasulullah SAW. Farafa'a ra'sahu ila sama. Thumma wada'a rahatahu ala jabhatihi. Thumma qala subhanallah. Mada nazal minat tashrif. Kami, ketika kami duduk-duduk dengan Nabi atau Rasulullah SAW, tiba-tiba kata Muhammad sani, Muhammad bin Jahsy kata, baginda Rasulullah akak tangan ataupun akak kepala ke langit, dia letak tapak tangan atas dahi. Mana kita dengar, maknanya macam, bukan macam pelik sikit kan. Maha suci Allah, Nabi kata, apakah hiburungkan dari tashrif? Maka sahabat-sahabat pun terdiamlah. Kami pun takutlah, bapa Nabi nampak mikir gitu semua tu. Esoknya kata Muhammad bin Abdullah bin Jahsy, dia pun dia sendiri ni kita tanya pada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia kata, ma hadha tashdid alladhi nazila? Apakah maksud tashdid? Tashdid ni apa dia maksud? Tashdid ni kita panggil berat kalau bahasa Arab. Tapi maksud berat-berat tu, Nabi kata, weh lah, apa berat ni, turun ni, Nabi kata. Jadi kami tanyalah, berat tu apa berat, wahai Nabi? Jadi Rasulullah pun jawab, walladhi nafsi biyadih law anna rajulan kutila fi sabilillah thumma uhiya thumma kutila thumma uhiya thumma kutila wa alaihi dainun ma dakhala aljannah hatta yuqda anhu dainuh. Dia kata, kalau sekiranya Nabi jawab gini, Nabi ini dengan Allah Ta'ala, dia kata, demi Tuhan yang diriku di jalannya, demi Allah, aku ni duduk di tangan Tuhan, maknanya aku ni segala-galanya bawah Tuhan, Tuhan jaga ni. Dia kata, sekiranya seorang lelaki terbunuh di jalan Allah, maknanya seolah kita panggil mati syahid, dia berperang dan terbunuh, kemudiannya dia dihidupkan semula, di andayan dihidupkan semula, kemudian terbunuh lagi, syahid pula, dihidupkan lagi, kemudian terbunuh kali ketiga, dalam keadaan dia ni ada hutang, dia ada dainun, alaihi dainun, dia ada hutang, kemudiannya dia ni kalau dia sampai tiga kali terbunuh atau tiga kali hidup pun, dia tetap tidak akan masuk syurga dengan boleh, selagi hutangnya belum dibayar. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ada satu hadis lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, nafsul mu'min mu'allafatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ini orang Melayu kita pun biasa dengar ni adik kakak. Maksud dia apa? Nabi kata jiwa seorang mukmin ataupun roh seorang mukmin tu, dia tergantung dengan tu hutangnya. Siapalah dilunaskan, diselesaikan hutang baginya. Ini pula hadis riwayat Tirmizi. Sebelum saya pergi cerita lanjut tentang hutang ini saat ini, dia panggil Imam Ash-Shawqani, dia kata hadis saat ini kita baca tu, dia adalah satu dorongan ataupun galakan supaya kita ni ahli waris, orang yang keluarganya ada meninggal dunia, ayah kita ke, anak kita ke, isteri kita ke, ataupun ahli keluarga kita, kita supaya kita ahli waris ni segera lunaskan hutang. Maksudnya, kena bayar hutang dulu, hak mati, mati tu ada hutang, tinggal hutang orang. Okay? Kita kena serta hutang dia. Cuma, carilah daripada harta dia tinggal lah. Kita bayar apa ni, kita kena bayar, segerakan dengan duit yang dia ada lah.
2: Yeah.
1: Sebabnya, dia akan tergantung. Status ni, kita panggil, dia panggil roh tergantung. Roh tergantung maknanya, nyanyalah ke si mati sana. Sebenarnya kita ni ada usaha, kita ada ilmu, kita reti. Ahli keluarga pun pandai agama, biasa dengar. Kita pun usahakan untuk selesaikan hutang dia dulu. Ancaman ni untuk siapa? Kita tengok sedikit clearance daripada Imam Syaukani. Dia kata ancaman orang panggil hak tak bayar hutang ni dan tergantung ni untuk siapa? Orang-orang yang sebenarnya orang ada harta. Orang ada harta. Dia ada harta sangat, fikir ada. Gaji ada muka kerja kan? Sebab dia mati, tak ada pencing lagi di tanda nak rajaknya. Ataupun dia ni orang businessman, founder atau tak founder ke, dia ni orang business lah, nego kedai makan 40 tahun dah. Tapi dia ni saja malah melengah-lengahkan bayar hutang dan dia tak bayar lah. Orang mari minta hutang, dia akan pagi. Nak suruh aku bayar ke, nak tubik, nak kelip. Kadang-kadang lah.
0: Gede-benya dia.
1: Bebek dia butir orang yang ikut dia takut. Tuan-tuan mungkin lah benda dia kita dengar tu. Ada kau gitu tak, tidak kata ada kau tak. Memang gitu lah ramanya. Lama ingat di Kuala Lumpur dulu lah. Allahuakbar. Itu belum lagi kalau kita ni mah nak sebut dia kakak dia, kalau ada pendengar ni bukan Islam ke bukan Melayu, kadang-kadang kalau ya benda kalau kita ni butir dengan orang bukan Islam India. Macam kami lah, dulu masa duduk mengaji di Kuala Lumpur, Universiti Melaya. Kami duduk rumah tu, rumah sewa India. Takut ni pasal satu bulan dia akan bagi kutip sewa. Kalau 2 bulan tu, 1 bulan tak boleh bayar, dia bagi ancaman. Nak katanya, boleh hambat tubik. Kita kalau dengan bukan Islam, atau bukan Melayu. Tapi bila sama-sama kita, lebih-lebih lagi pula wari warga. Entah apa, ruding. Tak ada api tilan. Tak bayar lalu, tak apa. Kita buat isytihad kita sendiri. Sedangkan tuan-tuan, kalau kita ni ada harta, kena selesaikan. Sebab nyanyo kanak bini, kanak lelaki. Dalam keadaan kedua, orang yang tak ada harta dan sudah dia nekat, dia kalau ada piti, dia nak bayar. Ni orang yang tak ada harta. Memang dia butai itu sebab nak suruh boleh makan minum. Jadi dia ni, kalau memang dia ni orang susah dan dia nekat. Ya Allah, kalau ada piti, memang dia tipe dan nak kalau boleh gaji. Gaji pun 50 hias seminggu kau. Jadi dia tak lalu 10 hias tepi rakyat ke bini. Ni abang nak bayar hutang kok ngoh ni. Awak mak dia kalau itu kak, kalau abang salam abang mati kak. Ambil tu dah dalam saput. Itulah. Maka disebutkan ulama kita kata Allah akan membantu atau memberi pertolongan. Bagaimana ada riwayat dalam hadis-hadis yang lain lah. Jadi kesan orang yang tak bayar hutang ni lah ke mana. Dia panggil, nak cerita tu dalam hadis yang mula-mula kita baca ni. Diampunkan dosa, Nabi kata, diampunkan dosa orang mati syahid. Kecuali hutangnya. Orang mati syahid hutang ni kan Nabi kata. Kalau dia berperang, dia terbunuh. Tetapi ada hutang dia tak dibayar. Dan maknanya dia terlekat lagi. Ayatnya ancaman. Kita ni tak boleh main-main hutang. Sebab tu kalau tak ada panggil, tak ada kerja, tak ada apa ni, tak ada sebab. Tak ada urusan, tak sebut hutang lah. Kita betul lah. Nanti kita abadeng. Misalnya. Abedeng dengan saya lah, kita beritahu ke orang lain lah. Tak nampak lah ke orang lain. Abedeng gajinya
0: RM10,000.
1: Sayanya gaji berapa? RM2,500. Tapi Abedeng ni, dia panggil terbaik. Ni Abedeng bukan sini lah. Abedeng di Colombia lah. Abedeng ni, dia kata, Ustaz gaji dah tu ni. Gaji dah Abedeng. Ustaz boleh tahu kita nak pinjam dalam RM500. Hai, kita neng abedeng. Semua abedeng gaji RM10,000 abedeng. Bini sorang. Nak oyaknya. Kereta tak pakai mutu nak oyaknya. Tapi, Ninja dengan kahwin hak 2,500. Tapi tak apalah, kahwin we lah. Dia nak, dia nak 500. Ha, maknanya 1/5 kita we gitu dia.
0: Ya.
1: Lepas tu bila bulan depan tak nak minta pula tak, hak bulan lepas kita bayar, boleh bayar 100 dah. Lepas pinjam pula 500 lagi. Dia panggil tebek-tebek. Bila tebek-tebek ni masalah, kita kadang-kadang tidak ada catatan pula dalam surah apa ni, Al-Baqarah, ayat terpanjang tu faktubuh, Allah Ta'ala sebut pada kita,
0: jika
1: tidak yang sembidainin, faktubuh, tulis. Kalau kita berjanji, berhutang dengan seseorang, sehingga satu tempoh, kita berhutang dia satu tempoh. Nak berhutang berapa lama ni, bedeng. Kata kita nak berhutang ustaz, seminggu je ustaz, seminggu depan masuklah gaji hamba, adalah kau ni. Kata tak apalah seminggu, lepas seminggu tak jumpa mata, dah lah hello tak akak, lalu tegur tak jawab, mesej tak reply, tu dah dia panggil jangan jadikan tabiat. Dia ada kesan pusat, kesan yang tak molek di dunia dan di akhirat. Yang keduanya, ya Allah Ta'ala disebutkan dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah sahih Al-Bukhari, Allah Ta'ala akan merugikan orang yang buta saat ni dan dia tak siap bayar. Ketika mana dia niat tak si bayar hutang. Ada ke besen kita. Dia buta dengan tak nilah taigu dia ke. Memang niat si bayar dah. Dia riayak pula baru buta pukul 1 saat ni ke. Ni pukul nasib. Dia buta pukul 5 lepas hantar tak ni jumpa seorang. Dia kata nama apa? Akil. We kawai FPT. Kawai nak buta dengan Remo. Tak banyak. Dalam 50 ya. Oh, lah. Dia kata dah lah 50 ya. Tapi 50 riyal tu dia cadet dah. Tak apa dengan akhir ni. Dia tak minta dah ni. Dia rayak pula ke go dia ni. Rayak ke nama apa? Nama Shazwell. Rayak ke nama Lemeng. Dia rayak pula. Tak ada ha. Mungkinnya pula dengan itu akhir ni. Tak ada ha. Dia peti belakang. Dia bukan ingat-ingat. Sedap itu. Kita dengar dah. Masya Allah. Tuan-tuan. Disebut dalam maksud hadis Sunan Ibnu Majah, riwayat Sunan Ibnu Majah, seolah-olah orang yang buta tak sibayar ni bertemu nanti dengan Allah di akhirat, seolah-olah dia pencuri. Dia tu seolah-olah ada ke akhirat esok bangkit semula, seolah-olah dia ni apa ni pencuri. Dia ni, ialah dia memang tak sibayar hutang. Dan pada masa itu, dipanggil dibicarakan di akhirat nanti, bukan lagi dengan duit dirna dirham ataupun duit ringgit. Dia buta hari itu kan kata 1,000 ke 500 riyal ke, tetapi dia dibicarakan pada hari akhirat esok sebagai dosa dan pahala, sebagai penebus hutang. Kalau dia ada pahala, apa nama, dia tu akan kena ganti daripada orang lain. Pahala dia tu kena bayar kepada orang lain. Tuan, bahaya benda ni, sebab siapa-siapa yang meninggal dunia, dia dipanggil bebas daripada dia kena bebas lah daripada tiga keadaan. Kalau dia bebas daripada sombong, dia bebas daripada khianat atau orang lain, dia bebas daripada hutang, dia akan masuk syurga. Tapi kalau kita panggil sengaja khianat atau orang, khianat ataupun butang memang tak si bayar, ada perlu nak bayar, tak si bayar. Memang tak si bayar, bukan tak mampu bayar, tak si bayar. Jadi riwayatnya kalau kita faham secara mukhalafah, mukhalafah ni apa? Sebaliknya. Vice versa, mana kalau tidak syurga, tak ada tempat lain dah, so lagi lah, na'udzubillah min zalik. Jadi, saya nak sebut kemarin, apa ni, pada semua, macam kemarin tu kita ada cerita sikit, tapi ada salah seorang tu dia tanya juga, ni kita tengok dalam hutang hari ni kan. Semua hutang ni tuan-tuan, Abedin dan sahabat-sahabat, dia kena lunaskan, kena bayar lah kau. Wa iman wa hutang tu 2 riyal. Allah, 2 riyal tu, okay, kena bayar. Tiga dan 2 riyal dengan kahwin tu, habis ni dia memari kalau boleh sembuh kaki lah. Gitu dia panggil. Tak ada, dia panggil apa ni? Lembut gigi daripada lidah. Tetapi bila minta mula 2 riyal tu, macam-macam lah. Allah, dia mau ikhlas. Lillahi ta'ala. Pulak tu. Ataupun tu baru 2 riyal kita buat contoh je tu. Jadi misalnya tu kan ada memari sore dia tanya pasal saman pasti yang bertengok dalam media sosial tu, dia tanya selalu saman parking kena pergi hotel juga ke? Saman parking ni siapa yang letakkan saman tadi ialah pihak berkuasa lah kita panggil. Dalam undang-undang ni pihak berkuasa tempatan, tak kira lah majlis daerah ke, majlis perbandaran ke. So dia ada tempat-tempat dia panggil ni parking, petak-petak parking. Kalau kita parking, dia suruh bayar lah berapa sen, tahu 3 sen, berapa minit dia, berapa sen, jadi 40 sen tu sejai kalau 40 sen, tak ambil tak ingat dah. di bacok berapa di Kota Baru Super lah. So kalau lah kita disaman sebab kita tak mesti bayar sana. Dia pun ambil 10 ya dalam tempoh berapa hari. Kalau tak, dia panggil kena menyadap di mahkamah. Tuan-tuan, kena bayar. Dia panggil sebab dia ada hak lah. Kita duduk tempat orang dan kena bayar lah. Maksudnya buta juga lah. Kalau tuan-tuan buat dog gitu, maknanya kita ada tanggungjawab yang kita perlu lunaskan. Yang kita buat bodoh gitu sana, tetap dia kena bayar juga hutang. Saya nak sebut last kali ialah, kalau lah tuan-tuan kita ni ada kakak ada buta dan kita meninggal. Kita cerita kita meninggal dunia lalu lah. Jangan duk panggil rasa panjang umur sangat. Kita meninggal lah hari ni. Hari ni meninggal lah. Hari ni pagi Jumaat, petang Jumaat ni. Jadi bila buta, kita catat ke soalan apa? Nak catat lama jumpa ke bini. Catat mana tak tahu dulu orang jambil gitu. Tulis juga dari-dari. Budak lah ni atau orang muda lah ni tak ada nak dok dari-dari ni. Dalam telefon pun tak catat mana juga. Kalau dia tu cikgu account ke tak apalah, dia tulis juga dalam Excel. Tulis dekat apa nama laptop ke PC ke. Jadi tuan-tuan bila tak dicatat, tiba-tiba kita masih ada waris ataupun orang yang pemiusang kita tengok. Orang yang meminjam ke duit tu mari misok dengan keluarga kita. Bagaimana ya? Masa tu jumpa dah lah. Kita nak betul sikit. Adakah anak-anak ni mesti lunaskan hutang ayah ataupun hutang perhutang suami dia tadi? Dia kata dalam syarak kita wajib selesaikan hutang si masih tadi, tapi kita menggunakan duit yang dia tinggalkan. Kalau dia ada pisih, kita kena lunaskan lah. Tapi kalau dia ni tak ada pisih, habis dia cerita dia ni. Cuma kita lah pula kena minta izin dengan pemiutang oleh WPP saat ni belah mana. Kena bayar juga kau, tak boleh diskaun kau sebab ambos diri pun tak pijau lagi baru ngaji ambos nak sulung pada Abelah ni. Jadi tuan-tuan itu kena lihat balik. Kalau tidak, hutang kita jadi menjadikan timbul masalah kepada ahli keluarga kita yang kita sudah tinggalkan. Sebab siapa-siapa yang bertanggung, dia panggil letak dalam nekat hati dia memang dibutir tadi, memang nak bayar. Bukan memang aku jadi tu tak dibayar, maknanya dia butir memang dia nak bayar dah. Maka Allah Ta'ala akan membantu dia. Allah Ta'ala akan memberi pertolongan di hari akhirat bagaimana pandangan Imam Ibnu Bashar dalam syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi dia tersebut Allah Ta'ala ni dia pemurah. Allah akan memudahkan kita yang memiliki lekat untuk membayar. Jadi kalau kita ni apa ni, itu kalau kita mati kita buta. Kalau orang yang buta, WPP kita tu mati. Tuan-tuan, orang kita kata nama apa orang kita, nama Pak Ngoh. Pak Ngoh tu. Pak Ngoh ni dia ni mati dah. Kita percaya pula ya kabeding. Kabeding. Kabeding ingat tu kita cerita itu kita buta, ada buta 1,000 dengan Pak Ngoh. Mana tak ni panggung sok tu lah duduk dulu duduk kapung gitu. Apa tu buat punya dia mati dia mai lega kawan. Kalau tidak kawan kena bayar hutang, buat lawak pula. Saya rakyat kepada Abang DJ Rubin. Sedangkan tuan-tuan, kalau panggung tak ni meninggal, panggung tidak ada lagi bini dia. Kita wajib pergi selesaikan, serahkan apa hutang kita masa panggung tu hidup lagi, kita tak bayar tu, kita kena bayar kepada waris si masih yang masih ada, yang masih kekal, yang masih tinggal dalam dunia ni. Sebab harta si masih bila dia tu sudah meninggal, dia ditinggalkan, dia beralih pemilikan tu kepada ahli warisnya. Jadi kalau kita wajib bayar kepada nama apa tu, Romeh ke, jadi bila Romeh mati, bayarlah kepada bini dia kalau ada lah. Kalau bini pun tak ada, penini pun tak ada apa ni, dia ada anak, bayarlah pada anak dia, waris-waris dia yang berhak. Beringat setakat tu dulu Abedin, kalau kita berkongsi dengan sahabat-sahabat yang lain pula, wallahualam.
0: Okey. Boleh ke saya cubalah ustaz ya, kalau tak boleh saya boleh terus kepada soalan ataupun ustaz tambahlah.
1: Okey baik. Kita
0: rasanya tak leh ni.
1: Boleh.
0: Hello. Boleh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.
2: Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa kasah
2: lah? Mana ustaz? Ada rumah hari ni.
0: Ada VJS, ustaz ada VJS.
2: Ada VJS. Okey ni ustaz. Okey ustaz lah dengar ustaz dua ayat ni okey. Macam hotel tu. Macam cakap hotel lah Ustaz. Dia ni Ustaz. Macam dia orang ni pun hotel dengan kita Ustaz. Lepas tu kelih kita ni jari dia tak hirah. Jari nuak baluh pula lagu mana tu dengan Ustaz. Jadi semua tak hirah lah kita. Dia tak tegur kita-kita. Tak ada minta tak gapo. Jadi dia tak hirah kita. Jago lagu mana tu dekat tu. Kesalahan
3: kita.
2: Kata kita tak ada
3: nama
2: tak gapo. Jadi dia tak
3: hirah
2: kita. Nak
3: marah
2: apa tu. Balik tak ada.
3: Kaso?
2: Ya.
3: Dia hutang tu berapa? Hutang
2: tak banyak.
3: Tiap 50 hiyah
2: je.
3: Gini. Kalau dia kalau kita tip minta, kita bui pula 50 hiyah.
2: Walah ada nak mitok dekat ulai tu ulai nak mitok nak boleh kau bui tu ulainya. Pasal apa boleh ke dia tu Ustaz. Nak marah nak kita buat apa tak tahu.
3: Okey.
2: Lagi mana Ustaz lagi tu kita kena halal kau Ustaz dah lagi tu dah.
3: Baik. Terima kasih Kasa.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kasa. Hello.
4: Ya.
3: Terputus pula. Dia putus dua-dua dengan ustaz-ustaz sekali putus. Tak boleh tanya dah lah ustaz terputus dah tu. Okey, sayangnya lah sebab tak boleh nak jawab kepada apa ni soalan Kak Soh tadi sebab talian ustaz terputus. Jadi nak telefon semula pun dia ada masalah lah sikit sebab kita lain orang masuk sama kan. Jadi apa pun tak apa insyaAllah nanti ustaz ada masa nanti boleh dia mari kita aju ke semula lah soalan tadi dah. Minta maaf lah Ustaz ni. Minta maaf Kak Soh sebabnya tali terputus. Dia tak leh. Bagali dua-dua ni tali masuk ni tak leh. Jadi tak apalah. Maknanya insyaAllah. Kalau ada masa nanti. Apa ni masa Ustaz di mari di studio tu. Kita boleh tanya Ustaz semula lah. Berkenaan dengan hotel tadi ni. Jadi. Harap kemaah lah belakangnya. Harap kemaah ustaz. Harap kemaah pendengar-pendengar kita deh. Kerana kita tak dapat nak meneruskan lagi ruangan kita pada petang ini kerana talian dah terputus. Apa pun terima kasih banyaklah kepada ustaz, terutamanya kepada pendengar-pendengar kita dan juga pemanggil-pemanggil kita di talian ya sekejap tadi walaupun hanya dapat seorang saja ya. Okey, jadi kita teruskanlah dengan agenda kita petang ni untuk kita bersama terus dalam pilihan lagu sehingga ke waktu maghrib nanti untuk kita bersama-sama ya. Baik, 6.42 minit petang ketika ini kita cuba untuk bersama dalam pilihan lagu sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi insyaAllah kita akan terus kepada pilihan dan lepas tu kita akan bersama dalam beri laluan kepada surah azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib nanti. Jadi kita bersama dulu dalam pilihan lagu petang ini.

Baik, saudara yang dihormati, sementara nanti kita akan beri laluan kepada berita ringkas dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur 7 malam nanti.

Baik, saudara yang dihormati Kelantan FM, sudah pun 7.3 minit malam ketika ini. Anda baru saja mengikuti berita rintas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dan sehingga ke pukul 7.26 minit malam nanti kita akan bersama dalam pilihan irama nasyid sebelum kita beri laluan kepada berita sebelum kita beri laluan kepada azan maghrib untuk malam ni. InsyaAllah teruskan bersama kami Kelantan FM.

Baik, saudara yang dihormati Masjid Jami' Muhammadi Bacok dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan Forum Ehwal Islam Sempena Ma'al Hijrah 12 Jun 2026 hari Jumaat jam 8 malam. Malam ni bertempatnya di Masjid Jami' Muhammadi Bacok lah, dengan tajuk Hijrah Membina Bacok Sejahtera. Keluarga Rabbani Tras Kesejahteraan Umat. Di antara ahli panel yang akan turut serta pada program ini, Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah dan juga Ustaz Haji Mokhtar Yaakob, manakala moderatornya adalah Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Muslimin dan Muslimat adalah dijemput hadirlah. Dan saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 7.15 minit malam dan maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ni pukul 7.26 minit malam.

Maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ni, zon 1 pukul 7.26 minit malam, zon 2 7.26 minit malam, Besut Setiu Terengganu pukul 7.24 minit malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama 7.55 minit malam. Selamat malam, terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM Jumaat hari ini 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Mudah-mudahan dalam kedamaian pada malam ini kita damai istirahat bersama keluarga yang tercinta.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Setahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unified dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu suara.
1: Baik, 8.5 minit malam ketika ini. Semua sudah tahu, semua sudah sedia maklum dan semua sudah pun beri perhatian kepada apa yang berlaku di RTM, ya, yang ditunggu-tunggulah 4 tahun sekali. Mereka akan menghadap TV dan kalau dulu banyak stesen TV, banyak stesen yang ambil bahagian untuk menjadi penyiar rasmi, penyiar apa ni, bagi sukan bola sepak Piala Dunia ini. Tetapi hanya pada kali ini hanya RTM sahaja yang menjadi penyiar rasmi tuan rumah kepada Piala Dunia 2026, ya. Jadi sebagaimana anda dengar tadi, sehingga daripada semalam, ya, 11 hingga 19 Julai 2026, jadi memakan masa lebih kurang 45 hari ataupun 46 hari lah, berbanding kalau dulu-dulu, ya, Piala Dunia sebelum ini hanya lebih kurang sebulan sahaja. Kerana penglibatan negara yang mengambil bahagian hanya 32 negara saja. Tetapi FIFA pada tahun ini memberi ruang yang lebih untuk negara-negara mengambil bahagian dalam Piala Dunia, menjadikannya 48 negara yang mengambil bahagian, ya. Dan itulah sebabnya perlawanan sebanyak 104 perlawanan akan disiarkan secara langsunglah di rangkaian TV RTM. Jadi bolehlah cek jadual-jadual perlawanan, ya, sama ada di TV OK, saluran TV RTM 1 ataupun RTM 2. Boleh juga ditonton melalui RTM Click dan sebagainya lah, ya. Jadi insyaAllah ini semua adalah sebahagian daripada cara kita RTM untuk memeriahkan bola sepak Piala Dunia, kejohanan yang berlaku 4 tahun sekali.

0: Kelantan bakal gamat dengan Dahlia Fest 2026. Temui kami 9 hingga 11 Julai di perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV. Nikmati Dikir Barat, Brass Band, Rumah Kami, Belagak Warisan, Food Fest, Dahlia Color Run serta persembahan istimewa Tomok dan Sketsa Mat Jemaah. Jangan lepaskan kemeriahan budaya, sukan dan muzik di Dahlia Fest 2026.
1: Saudara, sambil itu awal pagi tadi telah pun anda dapat menyaksikan perlawanan pembukaan ya di antara pasukan tuan rumah Mexico dan juga South Africa di mana kemenangan berpihak kepada tuan rumah Mexico 2-0 ke atas Afrika. Perlawanan yang berlangsung pukul 3 pagi ya, dan manakala untuk perlawanan kedua dalam kumpulan A ini adalah South Korea dan juga Cecia yang berlangsung pukul 10 pagi, dan kemenangan berpihak kepada South Korea ataupun Korea Selatan di mana kemenangan 2-1 mengutip 3 mata berharga seiring dengan Mexico yang juga mendapat 3 mata. Jadi besok, pagi besoknya, saudara akan dapat bersama pukul 3 pagi Kanada, juga tuan rumah Bosnia Herzegovina akan berjumpa mereka, dan dalam grup B. Begitu juga dengan USA akan jumpa dengan Paraguay jam 9 pagi. Jadi pasukan manakah yang menjadi pilihan anda, Kanada ataupun Bosnia dan juga USA dan juga Paraguay? Jadi sama-samalah kita tunggu perlawanan yang akan berlangsung pada 11 pagi nanti di rangkaian RTM.

0: main lagu ni. Tak kira lah orang kau. Ah, benda kau gapo kau. Kita ke sebagai manusia ni memang berimnan. Oh, tengok benda-benda hak comel ke. Oh, tambah-tambah pula tengok mek bunga ni kak. Allah lah. Comel tiga. Ha, tak boleh nak tek. Manusia ni ke dia cuma menilai dari segi luar je. Oh, kita tengok dia comel. Kita tengok dia semak juga. Oh, kita pakat fikir dia ni ni baik. Gitu. Kadang-kadangnya lah. Tapi tak semua dia. Kadang-kadang kita tengok dia tu Allah lah. Ha, tapi. Oh, dia lah. Perangak-perangak. Oh, tu paling pengak lah ni. Hey. Sebab tu lah kita ni. Janganlah. Select. Oh, memilih. Oh, nak sign dengan hak comel. Hak uduh tak saya nak sign. Oh, padahal kak. Oh, tak berapa nak comel tu. Hati baik. Oh, mudah nak tolong kalau gapo-gapo dia. Jadinya janganlah dia. Memilih. Berdasarkan rupa semata-mata. Kadang-kadang kita ni pun tak khabar juga. Muka kita tu setara mana. Oh, nak bersaing dengan orang comel-comelnya. Sedar diri juga. Nak bunga pun kadang-kadang ke sentiasa bermuhasabah diri. Kita ni kadang-kadang ke perangah. Biar sama dengan rupa tu. Oh, barulah orang suka nak bersaing dengan kita. Nak bunga tak marah. Nak bunga nak royak je.
1: Bab sign ni macam-macam dek akak deh. Ada hak pilih rupa, nak hak comel-comel. Hak tak berapa comel tu tak nak bersaing lah mana. Lepas tu ada setengah tu bersaing nak suruh dengan kata dia je. Dia sok mu hak tu dak. Perkata orang lain ni tak senang dengar lah mana. Jadi hak dia yang boleh pakai, orang lain tak boleh pakai. Tu pun satu hal juga deh. Lepas tu pula sign. Apa tu kat tiket belakang saing. Oh. Macam-macam lah. Tak kena. Ya. Jadi. Gapo sebenarnya kita nak cari. Kalau kita buat benda-benda yang lagu tu lah. Gapo kita nak cari. Yeah. Gapo kita nak cari. Nak cari kepuasan ke? Eh? Puas ke kalau kita boleh buat benda-benda yang. Orang nak marah. Kita buat benda-benda yang. Boleh menyakiti hati orang. Okay. Kita rasa puas kok. jadi kita kena ingat Goning ke dia dia ni ada satu hari tu dia akan balik kepada kita. Cayalah. Deh, kifarah tu dia akan balik kepada kita. Jadi kita hari ni kita buat tak molek kepada orang, kita buat orang sakit hati lah. Nanti dia akan balik pada kita. Nanti kita rasalah lagu mana. Deh, kita rasa lagu mana. Jadi hidup ni biarlah berpada-pada buat baik. Biar buat baik kita orang akan sukalah. Tapi kalau kita buat benda yang tak baik, sehari demi sehari, sehari demi sehari, kita akan ramai hilang sign lah. Lah sekali kita ni seperti kera sumber, tak ada orang nak sign dengan kita. Jadi begitulah rentetan daripada apa yang diperkatakan oleh Mek Bung Lecu Merah tadi.

Baik, saudara yang dihormati, 8.30 minit malam ketika ini dan insyaAllah selepas lagu seketika nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya untuk malam ini. Jadi 8.38 minit malam seruan azan isya akan berkumandang nanti dan selepas azan isya insya-Allah kita akan teruskan lagi pertemuan kita sehingga ke pukul 9 malam.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Dan ketika ini sudah pun pukul 8.43 minit malam. Seketika bersama dalam ruangan ni Darul Islam dengan tajuk Ujian Tanda Sayang. Dipersilakan.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Tetapi saya nak tanya jugalah, yang berada sedang mendengar, ada tak yang rasanya sedang diuji oleh Allah Ta'ala? Sedang menghadapi masalah yang besar dan berat. Ketahuilah sahabat sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasibannas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Dia bermaksud, adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman sedangkan mereka tak diuji? Allah memberikan satu pertanyaan kepada kita. Minta maaf sebut ya, saya sebut dalam bahasa orang biasa lah. Yang kau ingat, ya cukup ke dengan berkata, oh kita beriman, saya nak jadi orang soleh, saya nak jadi wanita solehah. Sedangkan tak diuji, apa tanda kita beriman? Apa tanda kita ni soleh dan solehah? Kalau bila Allah bagi ujian, kita cepat mengeluh. Cepat aduh. Apa tanda kita beriman kepada Allah? Begitulah Allah memberikan ujian kepada kita. Di saat Allah menguji kita, kalau kita masih ingat Allah, kalau kita kembali kepada Allah, itulah bukti bahawa kita ini benar-benar ikhlas dan usaha untuk beriman kepada Allah. Ibarat guru-guru bila tanya dalam kelas, dah ajar satu mata pelajaran, dah ajar satu bab, tanya anak-anak murid semua faham tak? Masing-masing jawab faham cikgu. Tiba-tiba cikgu kata tutup buku, kita buat ujian. Menggelabah masing-masing. Tadi nak jawab faham senang, tapi bila cikgu buat ujian, cikgu uji sikit, baru boleh tahu sebenarnya faham betul-betul ataupun tidak. Itulah

0: kalau nak kata kita beriman tak cukup dengan sekadar berkata, tetapi Allah menguji benar-benarkah keimanan kita itu dengan Allah memberikan kita ujian. Dan ujian boleh datang dalam bentuk kesenangan dan juga kesusahan. Dan ujian inilah tanda Allah sayang kepada kita, kerana dengan ujian Allah memberikan kita beberapa pembalasan. Yang pertama, di sebalik ujian Allah ingin mengangkat darjat kita. Jangan kata Allah uji aku lagi-lagi, ni tanda apa ni? Ya, aku dah solat, aku dah puasa, aku dah jadi muslimah soleha, tapi ada juga ujian. Janganlah bersangka buruk dengan Allah. Kerana para Nabi dan Rasul juga ialah antara orang yang paling hebat ujiannya, padahal mereka itulah kekasih dan utusan Allah. Maka yang pertama, dengan ujian itu Allah ingin mengangkat darjat kita, dengan syarat kita reda dan bersabar menghadapi ujian tersebut. Yang kedua, di sebalik ujian juga Allah nak bagi pahala kepada kita. Ya, dalam satu hadis daripada Ummul Ala, dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk aku tatkala aku sakit. Lalu baginda kata, Abashiri ya Ummul Ala. Nabi datang jumpa orang sakit, Nabi kata, bergembiralah wahai Ummul Ala. Sesungguhnya sakit orang Muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Jadi kalau Allah uji dengan kesakitan, dengan sakit hati, ya, dengan pengkhianatan orang kepada kita, rasa sakit tu kadang-kadang sakit yang tak boleh nak diterangkan lagi. Maka itu Allah nak bagi kita pengampunan daripada dosa. Allah nak bersihkan kesalahan-kesalahan kita seperti api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Dan yang ketiga, di sebalik ujian-ujian tersebutnya, yang kedua tadi Allah nak bagi pahala dan bersihkan kesalahan, dan yang ketiga, di sebalik ujian juga pasti ada hikmahnya yang akan tersingkap kalau kita redha dan sabar dengan ujian tersebut. Jadi sahabat-sahabat, teruskanlah ya menghadapi ujian sebaik mungkin, dan di saat kita menerima sesuatu berita ataupun perkara yang tidak disukai, jangan lupa sebutlah Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimah yang Nabi ajar untuk kita sebut di saat mendengar perkara yang tidak diingini. Mudah-mudahan kita terus kuat, kerana ujian akan terus berlangsung selagi mana kita hidup di dunia ini. Nak berehat, nak relax, nak tenang-tenang, tunggu masuk syurga nanti, insya-Allah.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
2: Saudara, ni Darul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Kita sudah pun 8.48 minit malam. Ada masa lebih kurang 12 minit menyusul ke pukul 9 malam.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Saudara, hanya sampai di sini pertemuan untuk malam ini. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan selalulah bersama kami di Kelantan FM ini untuk mendapatkan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.

kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik maupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang berbicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Itu disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar Muslim ataupun bukan Islam di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wo, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan menterinya Sim Zee Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Rm1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebaliknya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik, namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9, 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun.
5: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Katanya jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri Sembilan. Luar negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

12 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Kau Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan Majlis Pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari. Dari 11 Jun hingga 19 Julai 2026, menjadikannya salah satu edisi terpanjang dalam sejarah perlawanan.
2: Dengarkan Kelantan FM.
3: Sama Suhailah,
2: penuhi cita rasa anda
4: pelbagai pilihan.

0: pelbagai pilihan lagu. Hati di pangkal lengan, tak ada dendam-dendam, malas ku nak layan. Pelbagai pilihan lagu. Makin gagal bikin gagal jadi suka. Dulu ada rambut kepan luas. Kelantan FM penuhi serasa anda. Okay, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam belakang terus bersama dengan Kelantan FM untuk malam ini. Pertemuan kita di hari Jumaat. Hari ini 12 hari bulan Nen 2020 Nen bersama dengan 20 Nen Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih belakang yang terus bersama dengan Kelantan FM walau di mana saja berada. Dan diharapkan semoga sihat-sihat belakang lah, ada jauh ataupun dekat. Hari ini Jumaat di kakak. Kalau hari Jumaat sepuluh skala lah juga. Kita akan bersama menerusi rancangan kelah Google kita. Okey, jadi menerusi rancangan kelagu kita untuk malam ni, Cik Su akan bersama dengan tetamu yang akan bersama dengan adik kakak kita belaka. Dan pastinya Cik Su tepek dah poster tu. Jadi mungkin boleh kenal belakalah tetamu-tetamu Cik Su tu siapa dia deh. Jadi untuk anda terus bersama dalam rancangan kelagu kita.
1: Kelantan FM. Selamat datang. Setiap hari Jumaat 9.15 malam hanya di Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.
0: Alright, kelah gu kita malam ni Cik Su. Kalau hok mana yang bersama, Cik Su ada letak di poster kita di media sosial Kelantan FM. Malam ni Cik Su bersama dengan Zuki Ramli. Okay. Ataupun ada gu panggil di Syak. Ataupun juga Cik Su tahu lagi panggilan-panggilan orang lain tu ni. Beliau merupakan seorang pembuat kraft daripada sabut kelapa. Jadi malam ni ni kalau siapa boleh tengok, mungkin Cik Su pun boleh tunjuk juga mentah-mentah lagi. Okey, atas meja dalam bilik konti Cik Su ni ada pelbagai jenis binatang. Pozu dah dekat kau eh. Ha tu. Jadi kalau nak tahu apa ceritanya, kita akan bersama dengan Zuki. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Malam ni Ki, kita bersama menerusi rancangan gelagu kita. Jadi kalau malam ni Ki ada bawa macam-macam jenis binatang-binatang yang dihasilkan, semuanya daripada sabuk dek.
2: Daripada sabuk.
0: Daripada sabuk. Ya. Jadi mungkin ada juga orang terlitah mari. Pah buat apa sebanyak-banyak benda tu pilih sabuk tu. Ki.
2: Sabuk ni sebab dia lembut.
0: Okey.
2: Dia mudah nak ukir. Tak suka kayu ke, kayu. Kita guna mesin banyak lah. Cana, deri. Jadi kita nak mudah, kita guna sabuk. Sebisa pun, kita boleh buat macam-macam.
0: Tu kemudahan dia.
2: Lepas tu lagi, sabuk ni, jari orang buat. Lepas tu, dia nampak lama, klasik lah.
0: Betul. Ini nampak rare. Okey, baik. Cumanya Cik Su nak tanya, apabila semua benda ni buat daripada sabuk, sabuk tu ambil mana?
2: Sabuk tu tepi rumah.
0: Oh.
2: Sebelah rumah kita.
0: Okey. Maksudnya ada pembekal.
2: Dia buat sate lah. Dia proses sate segar.
0: Dan semuanya dia buat ni adalah dengan sabuk kering.
2: Sabuk kering.
0: Maksudnya sabuk kalau nyoh belah hari ni tak boleh lah.
2: Tak boleh sebab dia basah lagi.
0: Basah lagi. Biasanya berapa lama untuk kita boleh guna sabuk tu untuk kita buat satu-satu benda ni?
2: Kadang-kadang kita pergi ambil hok bekas dia koyok. Nyo tu dia koyok 2-3 hari lepas tu kering dah lah. Sebab hari-hari dia koyok. Kalau kita tak ambil pun dia akan bakar juga.
0: Betul. Okey, daripada jadi benda tu tidak berhasil, tidak menimbulkan hasil, jadi maka buat lah deh.
2: Yeah.
0: Okey, baik. Cumanya mungkin kalau boleh kongsi sikit, bagaimana boleh cerita bagaimana mula berkecimpung dalam bidang kraft sabut kelapa ni? Bagaimana dia jadi mula-mula cerita dia tu?
2: Asal mula-mula. Yeah. Mula-mula start lah deh.
0: Betul.
2: Mula-mula startnya kita buat burung seekor buat hiasan rumah je.
0: Baik.
2: Burung, lepas tu kura untuk budak-budak dia. Sebab budak-budak tu dia suka main kat tepi rumah ke.
0: Baik.
2: Lepas tu ada satu hari tu dia ada event dekat Pulau Kondo. Event Seberi Unuh ke. Lepas tu dia ada pertandingan berlomba kapal layar. Dia ada pertandingan berlomba kapal layar. Lepas hari tu, abah akak kita, Abah Usut selera segenar tu, dia bawa bagi-bagi kita ni. Dia bawa, dia pergi buat pameran sana. Bila dia bawa pergi pameran sana tu, lepas tu dia suruh kita masuk pertandingan tu. Dia kata, "Ki, masuk ki, ada tanding kapal layar ni. Ki boleh buat rasa, ki boleh buat rasa."
3: Okey.
2: Pagi tu pun dia royak last man. Esok dah nak tanding, kita tak buat kapal satu lagi hari ni.
3: Baik.
2: Jadi malam tu kita buat.
3: Okey.
2: Kita buat cuba nasi lah kan. Kita cuba nasi buat dua butir. Yeah. Jadi buat ko nak betul leh, alhamdulillah.
3: Nak jadi ko rezeki kita.
2: Rezeki kita.
3: Yeah.
2: Dua-dua kapal layar hot tu. Benih. So, benih laju nombor satu.
3: Baik.
2: So, lagi benih comel.
3: Okey. Maksud kreativiti tu.
2: Pas event tu ramai orang kan. Semua orang pakat mari tengok lah. Sebab bukit, lepas pada kapal layar tu kan. Macam burung kurung ni, abang bawa belakang kan. Letak atas meja tu. Jadi, ramai orang mari tengok. Pakat tanya lah siapa buat, siapa buat. Masa tu kita kerja. Kita tak ada situ.
3: Okey.
2: Kita kerja petang tu baru kita pergi. Kita balik kerja baru kita pergi.
3: Okey, maksudnya situlah mulanya.
2: Mulanya.
3: Memperkenalkan. Oh, okey, baik. Jadi, alhamdulillah. Maksudnya daripada mula-mula buat kapal layar tu, siapa kali ni jarak masanya berapa lama dah tu?
2: Setahun ada kali.
3: Setahun dah. Tapi setahun pun alhamdulillah lah. Kalau Cik Su tengok juga menerusi TikTok pun, Cik Su pun tertengok di TikTok sebenarnya ni.
2: Sebab
3: Cik Su pun sambutan alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Sebab kita buat, kita masuk dekat TikTok Cik Su.
3: Betul.
2: Kita masuk dekat TikTok, ramai orang komen deh. Orang komen, orang like, kita tengok, oh ramai orang suka ni. Kita rasa nak buat, biar pelik lagi pada ni.
3: Okey.
2: Kita pun cuba buat. Kau pelik, kau pelik lah. Biar orang tengok, kau suka, kau ramah, kau ramah.
3: Okey. Tapi saya rasa untuk kita menghasilkan satu-satu objek itu, kena ada kreativiti kita. Tak, kena mikir.
2: Kadang-kadang, lah tu. Angin tu pelik juga kadang-kadang.
3: Kadang-kadang mari.
2: Kadang-kadang tak ada.
3: Betul.
2: Kadang-kadang tak ada masa. Tapi mood kita tak ada. Tak boleh nak buat juga.
3: Betul. Seni yang
2: terpanggil.
3: Benda tak boleh nak sobek kursi. Dia kena ada cara-cara. Dia kena ikut angin kita. Kena ikut masa dan semasa dan sebagainya lah deh. Okey, baik. Lepas ni ada juga dia minta-minta nak tengok. Jadi insyaAllah lepas ni Cik Asal akan tunjuklah antaranya. Antaranya binatang-binatang yang dihasilkan daripada sabuk. Tapi sebelum tu kita dengar lagu dulu deh. Lagu Belalai Kerik. Biasa buat tak?
2: Belalai? Masa tu nak naik tu, kita ikut trend.
3: Okay.
2: Masa tu orang tengok duduk tanding belalai kerik kat tu.
3: Baik.
2: Lepas tu kita buat sarai belalai, kita buat pelik pada orang.
3: Baik.
2: Biasa kita tengok sarai belalai ni, orang buat dengan purungnya dia. Purung dia okey.
3: Betul.
2: Jadi kita nak lain pada dia.
3: Yeah.
2: Jadi kita buat betul belalai. Tapi boleh bubuh belalai dalam perut dia. Kita jadi orang tengok kau belak kan?
3: Betul.
2: Orang pun viral.
3: Betul. Kuasa viral tu penting juga deh. Alright, kita dengar lagu dulu lah. Kita sambung cerita lepas ni pula lagi. Okay, baik.

0: Talian 15 Malam di Kelantan FM.
1: Baik, terima kasih untuk semua yang terus bersama dalam rancangan Kelagu kita. Seperti biasa, setiap hari Jumaat lah deh. Lagi Cik Su akan bersama dengan tetamu-tetamu yang akan bersama dengan Cik Su. Yang pastinya kelah-kelah belakang Cik Su bawa dan sekalanya. Malam ni pun memang kelah lah. Dia mari tu dia bawa macam-macam dah. Bentuk-bentuk binatang-binatang yang dihasilkan daripada sabut. Kalau mana rasa nak tengok juga lagu mana Cik Su, boleh terus tengok menerusi live TT Kelantan FM. Okey, waktu ni. Antaranya kalau mungkin Cik Su boleh tunjuk ni adalah ikan. Ikan dia buat pada sabut. Comel jadi molek sisik dia dan sebagainya. Okay, okay, cuma nak tanya ki, untuk menghasilkan satu-satu ni, contoh macam ikan, kokoro, kucing tu ko, okay, berapa lama masa yang untuk menghasilkannya tu?
2: Atas-atas betul.
1: Atas betul.
2: Kalau betul hok jenis payah tu,
1: mm-mm,
2: 2 hari.
1: Okay,
2: 3 hari.
1: Mm-mm.
2: Kalau hok jenis senil tu 2 jam, 3 jam lah.
1: Okay.
2: Kalau macam ikan tu sehari. Sebab bukan sepenuh masa kita buat.
1: Betul.
2: Nak kita balik rehat.
1: Mm-mm.
2: Kita suruh rajin, kita kotik-kotik sikit.
1: Betul. Maksudnya dia ada bahan-bahan lain lah juga deh.
2: Yeah.
1: Yang perlu untuk kita buat selain daripada gam. Betul, dia guna gam.
2: Gel dengan sabut lah.
1: Okey, maksudnya gitu. Jadi sisik. Sisik ni ni pun memang sabut juga.
2: Kulit sabut.
1: Kulit sabut kerah tu.
2: Okey.
1: Jadikan ia sabuk. Tu pula adalah?
2: Ialah giling.
1: Giling. Tenggiling. Salam Cik Su, sambut tugas. Terima kasih. Baik, kalau mungkin ada siapa-siapa juga yang nak tahu mengenai kalau demo juga rasa macam nak tengok, boleh follow TikTok Ki tak? Nama apa dia TikTok?
2: Nama Zulki Daibak.
1: Zulki?
2: Daibak.
1: Daibak. Okey, boleh tengok juga macam-macam. Tapi malam ni tengoklah dulu di TikTok. Cik Su dan juga Ki bersatu malam ni menerusi live TikTok malam ni. Alright. Jadi malam ni juga Ki, kalau kita bercerita mengenai craft ni, kita di negeri Kelantan ni kita ada macam-macam craft. Craft tangan. Kalau hari tu Cik Su jemput antara mereka yang buat daripada seramik. Okey, seramik. Craft ni juga dia ada buat daripada macam-macam lah juga dia. Jadi adakah setakat lon ni daripada kita buat setahun lebih ni, sejauh mana dah ginya kita ni produk-produk kini sambutan yang diterima?
2: Pernah pergi ke luar negara dah lah sebelum ni.
1: Okay.
2: Sebab kita kerja dekat hostel lah ni. Tempat kita kerja tu banyak pelancong luar lah.
1: Baik.
2: Bila pelancong luar mari, dia tidur dekat hostel kita kerja tu kan. Lepas tu tempat kita kerja tu adalah kita bawa sikit mainan sabut-sabut ni kita buat hias dekat tamir tu. Jadi ada salah seorang situ ada suka kena. Dia minat. Mak Salih ni dia minat kau bagi-bagi.
1: Betul. Benda-benda daripada yang nampak kreatif.
2: Banyak orang minat lah. Ada orang ambil, ada orang beli.
1: Okay,
2: banyak dah lah orang beli. Jerman, Itali.
1: Okay.
2: Mana lagi?
1: Tapi kalau hok manusia, kalau hok mana duduk tengok melalui live TikTok ni, ramai luar daripada negeri Kelantan.
2: Ada juga ramai.
1: Ramai.
2: Biasa kita puh lah kalau jauh.
1: Okey, alhamdulillah lah, maknanya mendapat sambutan yang cukup.
2: Siapa tak ada nak buat kat sini.
1: Okey. Nak ambil kat suki job kat sok panas awak. Cuma ni kat sini nak tanya, berapa lama dia boleh tahan?
2: Kalau tak kena hujan, tak kena panas, duduk dalam rumah kat sini, dia tahan lama. Sampai bila-bila tahan rasa sabuk ni. Tapi bila kena hujan, sebab kita ada buat uji kaji, kita tutup dengan hujan. Kena hujan, kena panas, dia jadi hitam.
1: Okay.
2: Dia jadi hitam tapi dia tak gelar lagi dalam 2 tahun.
1: Maksudnya benda tu melekat. Cumanya dia akan berubah pada warna.
2: Berubah pada warna.
1: Okey, baik. Jadi kalau kita cerita mengenai craft ni, Pocik Surat saat ni ada macam-macam jenis craft. Dan setakat lo ni pun alhamdulillah mendapat perhatian daripada orang ramai juga deh. Kalau mungkin Ki boleh kongsi sikit. Kalau kita sebut pasal apa juga urusan kerja kita, pastinya ada cabaran. Cabaran gapo Ki rasa paling setakat-setakat lon ini paling besar atau paling hebat lah untuk menghasilkan produk daripada sabut kelapa ni?
2: Cabaran dia, tak nak pergi ambil sabut, sabut tu basuh. Tak boleh nak buat.
1: Tak boleh nak buat. Ini maksudnya kita kena buat dengan sabut yang betul-betul kering.
2: Sabut kering. Pas sabut ni kalau kita jemur panas, 1 hari, 2 hari tak kering sepenuhnya lagi.
1: Betul.
2: Kalau kita buat juga, dia basuh, dia tak kering dengan sepenuhnya, dia akan jadi lain rupa, betul lain.
1: Okay.
2: Sebab masa kita kepotong tu, contoh betul dia petok dia.
1: Baik.
2: Masa kita potong, bila dia kering, hot petok tu dia jadi sengit.
1: Maksudnya saiz dia boleh berubah.
2: Dia boleh berubah.
1: Bentuk dia boleh berubah. Okay.
2: Sebab dia serak air.
1: Serak air betul lah. Sebab sabut tu sendiri pun dia dalam sabut tu boleh ada air dah. Okay. Okay, baik. Maksudnya antara cabaran-cabaran. Hak pasal nak okay, nak okay ni. Sebab tadi kan cik sudah tanya. Nak okay tu dia kena ada ilham, ada kreativiti. Kalau macam orang nak buat design baju, dia lukis dulu. Nah, kalau okay lah ke mana?
2: Kalau kita, kita mari. Payah juga nak ayak.
1: Dia bayangin lah. Getah gitu.
2: Dia bayangin lah. Hari ni aku suruh nak buat burung nak buat burung gerak. Biar nampak hebat orang tengok. Gerak sayap, duduk-duduk orang tengok. Baik. Aku nak suruh orang tengok ni suka dengan benda aku buat ni. Angin tu mari.
1: Okey.
2: Pelik ni rakyat korang pun jadi.
1: Betul. Maksudnya dia mari. Sepogi ni mari dalam mimpi. Mari dalam ikut mood kita lah deh.
2: Okey.
1: Tapi kalau mungkin juga boleh maklum. Ada tak setakat lo ni apabila mendapat perhatian di sekolah-sekolah dan sebagainya. Nak jemput ngajar. Ada.
2: Hak jemput dia ngajar di sekolah tu. Ada dalam 3 sekolah ataupun 2 sekolah.
1: Okey.
2: Tapi sebab kita kerja kan kat situ.
1: Betul.
2: Kalau kita tak kerja, kita sanggup. Tapi sebab kita kerja, kita rakyat nanti tengok. Kebetulan kita cuti. Jadi mungkin hari itu tak kebetulan. Jadi senyap dengan gitulah.
1: Okey, baik. Maksudnya ada sambutan dah tu. Daripada. Okey. Ada tak? Dari kis dia rasa macam nak buat satu ruang ataupun tidak kata galeri lah, kalau galeri besar sangat dok, satu ruang untuk orang mari tengok dan juga untuk orang boleh tengok kita lagu mana belajar.
2: Ada lah ni pun dok tengah buat lah. Kita buat tempat letak main rumah depan rumah tu lah. Kita buat pagar sikit depan rumah tu, petak kita hias, pintu gerbang kita buat dengan sabuk.
1: Baik.
2: Meja-meja kita hias lah, suruh orang pergi tengok. Betul. Suka. Ambil gambar agak kita suka lagu tu.
1: Okey, sebab bukan sahaja kata apa tu bentuk-bentuk ataupun replika yang dibuat ni hok tak gerak. Kalau macam saya tunjuk saat ni hok kuro ni dia gerak dah. Hok ni ramai juga orang akan tertarik kamar sebenarnya dia. Okey, pala gok gimari-gimari ekor pun congek-congek gini dia. Okey, baik. Jadi mungkin ada juga yang tertarik, yang berminat nak tahu dan sebagainya. Okey, mungkin ada juga yang mau tanya, mahal kau murah dia? Tapi jangan jawab lagi. Kita dengar lagu cicok pula. Lepas ni buat cicok pula dah.
2: Lagu cicok. Tak ada lagu belalai.
1: Tak ada lagu belalai. Ini lagu cicok pula. Alright, terus bersama dengan kami di Gu menerusi segmen kelas kita malam ni.

0: you for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
2: Terus dengar Kelantan FM.
3: Penuhi citarasa anda.
4: Alright, terima kasih belakang masih lagi terus bersama dalam kelagu kita untuk malam ni. Lagi terima kasih belakang juga yang tengok merusi TikTok Kelantan FM waktu ini pun. Kalau tadi Cik Suara tunjuk dah antaranya apa tu kata dia panggil ni adalah ni ikan dek kakak. Okey. Bentuk-bentuk yang dihasilkan daripada sabuk. Jadi Ki, kalau mungkin juga ada di antara yang tengok menerusi live TT kita ni, dia kata comelnya buat kucing daripada sabuk buah dia kata. Okay. Kalau macam kucing tu buat sebelah dalam.
5: Maksudnya?
4: Masuk ke kulit tu dia buah dulu.
6: Dalam dia sabuk. Dalam dia sabuk. Kita buat betul kucing dengan sabuk.
4: Baik.
6: Lepas tu kita nak suruh napuk biar
4: bulu tu.
6: Bulu tu kita guna sabuk, kita guna berusi.
4: Okay.
6: Kita sikat macam orang sisir rambut.
4: Baik.
6: Kan? Kita sikat sisir biar tubik bulu saja.
4: Baik.
6: Sama-sama belakang kita potong. Kita susu.
4: Okey. Ini kreativiti dia kakak deh. Okey. Jadi ada juga orang tanya, boleh ke buat rima?
5: Rima boleh buat.
4: Boleh buat.
5: Sebab dalam ni kita ada zirafah, rajuh, boyo, bagi haiwan-haiwan gitulah.
4: Betul-betul.
5: Waktu pun orang minta.
4: Baik. Jadi mungkin apabila semuanya hok ki tunjuk ni ataupun ki maklum adalah binatang ni. Ada tak orang suruh ki buat benda lain selain daripada binatang?
5: Ada kapal layar. Jet.
4: Okey.
5: Motor Vespa. Motor Vespa tu bukan dengan sabuk lah. Bahan-bahan lain pun kita buat rasa bukan sabuk saja.
4: Baik.
5: Botol plastik kita buat pokok keladi. Macam kulit siput ke? Kulit siput hok siput mabuh tinggal cengkerai dia tu. Kita buat hias juga. Kita buat macam pokok.
4: Baik.
5: Letak bunga dalam. Deting minuman tu kita buat motor Vespa.
4: Okey. Maksudnya macam-macam benda.
5: Macam-macam.
4: Dia lebih ke macam barang terbuang.
5: Barang terbuang.
4: Yang
5: kotak-kotak kita buat benda.
4: Okey. Baik. Terima kasih. Jadi kalau comel-comel belakang Norma Ali kata betul. Comel sangat-sangat. Nampak unik lah bagi Cik Su rasanya kan. Okey baik. Jadi selain dari itu juga, kalau mungkin Ki boleh nyatakan sendiri, kalau kita sebut mengenai benda sebegini, Ki kata sambutan yang cukup banyak.
5: Banyak.
4: Sampai tak ada tangan sendiri.
5: Tak ada tangan nak buat.
4: Ada ke ada orang yang boleh membantu?
5: Pernah ada tapi dia buat. Tak maaf lah deh. Tak sama dengan kita buat.
4: Betul.
5: Sebab cara dia gear tu dia gear lekat lebih kurang. Jadi
4: Tak lekat lama.
5: Lama-lama dia cabut macam kita. Kita pasok pula. Kita letak abuk pula. Letak gear pula. Biar kemah.
4: Okey. Jadi lo ni kisah gear buat hijau. Jadi apabila permintaan ramah banyak, mungkin kita tak kedai lah. Sebab kisah dia pun hijau kan. Jadi adakah benda ni ada ingin turunkan kepada generasi lain pula? Setakat lo ni.
5: Hot tu ada. Kadang-kadang kita pergi ajar orang juga. Macam ada orang minat sangat-sangat.
4: Betul.
5: Kan? Baik, kita nak belajar baik buat gua ni baik. Kita nak belajar bila baik free. Jadi kita capun yang kita minat, kita siap dia pun nak belajar. Jadi kita pergi ajar kadang-kadang.
4: Okey. Baik. Maksudnya adalah juga sambutan-sambutan daripada tu. Sebab kalau boleh apa juga benda yang kita hasilkan ni, kalau boleh kita tak usah mati. Maksudnya tak usah sampai sikit ajar dia. Suruh ada sokmo.
5: Suruh ada orang sambung.
4: Suruh ada sambung.
5: Sebab masa duduk live pun kadang-kadang orang tanya banyak lah. Baik, kurang tu habis buat rana gerok. Baik, tolong ajar. Kita ajar. Kita ikat timuh cara nak timbel timuh tunjuk kau ya. Biar orang tu terah buat rumah.
4: Betul. Maksudnya benda tu kalau boleh kita nak ilmu tu mengalir.
5: Mengalir biar mengalir. Orang lain pun boleh buat juga.
4: Boleh buat juga deh. Okey baik. Abah 5888. Okay, terbaik Zuki. Dia kata baik. Okey baik. Terima kasih jugalah kepada semua yang sedang menonton live TT di waktu ini juga. Kalau mungkin ada juga yang nak tahu, nak tanya dan sebagainya, nak intai-intai tengok terlebih-terlebih dahulu. Selain daripada apa yang Cik Su kongsikan menerusi live TT Kelantan FM, Zuki pun ada tunjuk juga. Jadi dia mau tanya, belajar dari mana?
5: Waktu ramai orang tak percaya kat situ. Kita tak belajar langsung buat benda ni.
4: Okey. Maksudnya benda tu mai ilham seketika sendiri.
5: Sebab kita minat.
4: Minat lukis ke
5: tak? Lukis tak ada. Kalau babak nukis tak boleh.
4: Baik.
5: kita minat, kita yakin.
4: Mm-mm.
5: Oh, dua tu lah.
4: Okey.
5: Minat, yakin. Mm-mm. Kita boleh buat.
4: Maksudnya terat. Ha. Buat sendiri jadi alhamdulillah. Okey, Masitah Ibrahim kata kreatif lah. Tahniah anak muda, dia kata. Dia minat jadi belakang. Rusidah Safi kata betul lah tu. Okey, Kak Normah Ali kata boleh masuk dalam bidang kraft tangan ni. Okey, mungkin benda-benda sebegini juga kalau sebut mengenai kraft tangan. Ya, dia ada macam-macam juga ni. Produk-produk batik, ada juga produk pelbagai. Adakah kita fikir benda ni pun boleh kita berkolaborasi dengan mana-mana agensi ataupun jabatan? Ada pernah terfikir tak benda ni untuk bawa benda ni ke tengah? Sebab kadang-kadang kalau kita got sendiri ni, dia lain. Kalau kita berkolaborasi dengan jabatan ke, dengan mereka yang sepatutnya tu, dia mungkin got jauh sikit.
5: InsyaAllah lah kalau ada.
4: Okey, kita mana tahu dengan permintaan kita ke ada lagi pertandingan. Okey, kalau sebelum ni kita ada maklum masuk pertandingan tu, masuk kita pertandingan awal-awal lah gitu. Jadi lo ni ada tak masuk lagi pertandingan-pertandingan lain?
5: Pertandingnya ada hok pameran
4: lah.
5: Kat stadium ha, 26 okay. Dengan 27 hari bulan ni.
4: Okey. Ha. Itu untuk pameran. Dijemput. Okey, maksudnya ada ramai dah tu orang nampak. Dan kalau mungkin Encik Si boleh kata pun memang banyak dah tubik TV, tubik radionya deh. Dan kami di Kelantan FM sendiri pun dah pergi buat liputan juga. Encik Si tengok Nur Aliyah Ramli pergi buat liputan mengenai produk yang dihasilkan oleh Ki ni. Okey, baik. Jadi kalau tersebut mengenai kraft ni, dia ada macam-macam. Jadi Ki rasa siapa bila Ki akan bertahan dengan menghasilkan produk-produk gini?
5: Siapa bila-bila lah, insyaAllah.
4: Okay. InsyaAllah lah tadi. Okay. Dan mungkin juga akan memperbanyakkan lagi bentuk-bentuk.
5: Memperbagaikan
4: dia.
5: Memperbagaikan lagi.
4: Setakat lo ni dalam pemikiran Ki, selain daripada binatang-binatang ni, perancangannya yang buat daripada sabuk, bunga kau?
5: Bunga ada buat. Bunga kita buat dengan daun kering.
4: Okay.
5: Daun kering daun.
4: Baik.
5: Kita buat bunga. Kalau dengan sabun ni kita tak start buat lagi. Banyak lagi. Kalau kita duk fikir lah ni, sebab highway ni semua kita buat dah.
4: Yeah.
5: Jadi kita nak pergi ke kenderaan. Ataupun bunga-bunga pula. Lepas ni. InsyaAllah lah.
4: Okey, jaga orang boleh buat tu mak ngetunjuk kata betul. Kena bergabung dengan Museum Kelantan, dia kata. Okey.
5: Insya-Allah lah.
4: Insya-Allah lah tu deh. Tangan-tangan kita buat gitu kat kita putek. Okey, baik, terima kasih. Jadi kalau mungkin kita akan tanya juga lepas ni antaranya Hala Tuju dan sebagainya. Tapi sebelum tu kita dengar lagu dulu sekali lagi. Lagu daripada Mankan dan juga Arif Kapila. Tunggu pagi kelip malam adik kakak. Menerusi rancangan ke lagu kita malam ni.

0: Kelantan FM.
1: Sawadee kap. Saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami tinong kap cuikan berpetiu setani Kelantan FM fang siang jak Kelantan FM raikan mak-mak raikti nak fang tang pe nak kap. Kokun mak kap. Sawadee kap.
2: Baik, terima kasih belakang masih lagi terus bersama dalam rancangan kelagu kita untuk malam ni. Dan malam ni bersama dengan Cik Sudi Konti ialah Zuki Ramli, pembuat kraft sabut kelapa adik kakak. Ha, okay. Kalau mungkin ada yang berminat, ada juga yang nak tahu, ada juga yang nak intai-intai tengok, boleh tengok mursi live TikTok Kelantan FM pun boleh. Live TikTok Zuki pun ada juga. Kami kongsikan untuk anda. Kalau tak ada Cik Su tunjuk binatang-binatang, dia mari dayuk pun adik kakak. Eh, kau Cik Su memang kreatif sangat-sangat lah ni. Kalau jadi anda yang rasa macam nak tengok juga antara bentuk-bentuknya lagi macam-macam, boleh terus ke TikTok Zuki. Baik, Ki. Kalau mungkin ada jugalah di antara kita yang rasa

0: ni nak dapatkan produk-produk hasil yang Ki buat ni, lagu mana cara dia tu?
1: Boleh follow kita, lepas tu DM kita tu.
0: Okey, menerusi TikTok sahaja lah dia. Menerusi TikTok sahaja. Lalu ni semua guna TikTok dia kakak dia. Okey, kalau yang mana masuk di Live TT ni, Cik Su ni, Kelantan FM pun dia akan tengok juga. Nama, sekali lagi nama TikToknya,
1: Ki? Nama Syak Zuki Daibak.
0: Zuki Daibak. Okey. Sabuk pergi cari mana banyak guna tu. Saat ni mungkin Kak Rosi dah lambat sikit masuk dah ti. Ki maklum dah tadi. Dia ambil daripada sebelah
1: ambil
0: rumah.
1: Daripada sebelah rumah. Sebelah rumah ada orang proses sate, orang buat sate. Jadi sabuk tu dia tak ada nak pakai, banyak lajuk.
0: Okey.
1: Tiba-tiba terletak. Balik buat benda-benda lah sabuk ni sebab dia lembek. Mudah nak kerak.
0: Okey. Jadi untuk nak buat, nak bentuk tu hanya menggunakan pisau sahaja.
1: Pisau.
0: Oh, pisau sahaja. Okey, baik. Kalau kita sebut mengenai apa juga barang-barang yang kita hasilkan, kreativiti yang kita buat ni, ada macam-macam. Kalau malam ni pun Cik Su nak nunjuk sikit dah. Okey. Kalau tadi Cik Su tunjuk binatang-binatang sahaja, untuk Kelantan FM pun dia ada mari juga ni. Tu dia. Kapal layar ni pesen-pesennya. Ada lambang negeri Kelantan. Lepas tu ada Kelantan FM. Alright. Comel sangat. Boleh. Boleh juga kita buat sebagai hadiah sebenarnya. Kalau nak beri hadiah hari jadi saing. Okay. Mungkin boleh juga kita boleh buat benda ni.
1: Hari jadi saing, hari jadi anak.
0: Okay. Deh. Sebab mungkin anda ada di antara anak-anak kita yang minat dengan binatang. Cuma pantang larang dianya, jangan letak tempat panah.
1: Jangan letak tempat panah dengan hujan.
0: Dengan hujan sahaja.
1: Letak dalam rumah lah.
0: Okey, baik. Kalau kita letak dalam rumah sekali pukul, mungkinnya kita kena jaga juga. Ada tak cara dia? Maksudnya, kalau kita dedah gitu untuk dia supaya tahan lama, ada tak?
1: Tak kena jaga.
0: Tak perlu?
1: Letak jangan pergi kena panah, jangan pergi kena hujan. Tempat teduh je.
0: Okey.
1: Tahan lama, duduk situ lah.
0: Tak apa. Cuma debu telak lah deh. Takut tak nampak.
1: Dia tak debu sebab kita cak. Bila kita cak, cak ni dia serak masuk dalam sabuk tu.
0: Baik.
1: Dia akan beku kayak sabuk tu.
0: Baik.
1: Dia tak debu lah. Dia tak debu.
0: Okey. Comel sangatnya. Maksudnya benda ni senang dijaga. Cik Su tunjuk semula. Tak ada nak tengok. Tak ada nak tengok. Mana sah? Hak ni ke? Tu dia. Kalau mana tengoknya menerusi waktu ini. Kalau jual berapa harga? Seperti kucing tu. Nego lah pula Cik Su malam ni. Nama kobek kuning lah pulaknya. Okey. Harga tu kena tanya dengan DM tepi deh. Okey. Sebabnya mungkin harga dia berbeza-beza. Kalau macam kucing tu bentuknya sebegitu. Kalaunya kura-kura ni hak berbentuk-bentuk ni. Gini pula gok-gok ni. Mungkin sebab dia akan guna timah. Dia ada guna dawai dan sebagainya. Maknanya ada alat-alat tu tambahan yang lain jugalah dia. Okey, baik. Okay, kita sudah pun berada di penghujung untuk rancangan kita pada malam ini. Kalau mungkin harapan Ki sendiri, kalau mungkin ada mereka yang berminat, boleh DM Ki sendiri dan harapan Ki sendiri untuk mengekalkan kraft yang daripada sabut ni. Lagu mana?
1: Raja tu kat semua mula.
0: Maksudnya benda tu kita harapkan supaya ni kekal, supaya ni ada pelapis lepas ni dia.
1: Harap-harap benda ni boleh ke jauh.
0: Baik.
1: Sambil ke jauh tu orang lain boleh buat lagi sambung kita.
0: Baik.
1: Legasinya.
0: Okay.
1: Dia ada cabai orang kata.
0: Okey, betul. Okay. Maksudnya kalau siapa-siapa yang rasa berminat yang nak tengok ataupun boleh tengok menerusi Live TT.
1: Okay.
0: Sebabnya memang sentiasa dibuat live. Cik Su pun kenal menerusi Live TikTok je sebenarnya. Comel, betul-betul comel sangatlah. Buat Nur Hayati kata, wow, kreatifnya betul, sangat kreatif. Okey, baik. Jadi kalau siapa-siapa yang rasa nak tahu dengan lebih lanjut lagi, boleh terus DM Ki untuk dapatkan, nak tahu harga, nak tahu nak tepuh boleh siap bila, kalau tepuh hari ni boleh bila, tu semua kena berurusan dengan Ki lah deh. Okey, baik. Apapun untuk malam ni, Cik Sudi mengharapkan semoga terus maju jaya dalam bidang yang diceburi dan insyaAllah juga kata hasilnya kalau sebelum-sebelum ni mungkin orang sebelah-sebelah rumah ya tahu. Lepas ni tahu dah siapa kau, maknanya sudah mendapat sambutan luar pada negeri Kelantan. Ada juga dah pelancong-pelancong juga orang beli dan mungkin lepas ini kita boleh memperluaskan itu yang
1: lagi
0: diharapkan lah deh. Okey, baik. Jadi terima kasih untuk malam ni sudi mari bawa macam-macam binatang untuk Cik Su kongsikan bersama dengan penonton kita malam ni. Kalau ada ruang waktu kita jumpa semula pula deh.
1: Ya, kita pun terima kasih banyak-banyak Cik Su jemput.
0: Okey, baik. Terima kasih, Ki. Panjang umur kita jumpa semula, deh. Okey, yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkitihamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 11.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari. Dari 11 Jun hingga 19 Julai 2026, menjadikannya salah satu edisi terpanjang dalam sejarah perlawanan.
2: Anda sedang mendengar. Come on, come on,
3: turn the radio on. Inilah Radio
4: Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Alright, terima kasih pula yang masih lagi terus setia bersama dengan Radio Kelantan FM. Sudah pukul 10.24 minit malam. Okay, yang sedang mendengar di waktu ini sedia buat gapo. Ada yang dengar Radio Kelantan, boleh duduk ngunyah je suwi. Kita ni tak boleh lah kalau ada kepek-kepek dalam botol kat pesan ngunyah lalu. Tak boleh kulis saja. Ada juga di waktu ni basuh kereta boleh-boleh dengan Radio Kelantan. Kita enggak cek su keto, kita apa tu tempat keto pun kita ada radio. Terima kasih di atas sokongan semua. Sahabat-sahabat kita yang berada di Gong Musang pula, bagaimana keadaan cuacanya? Di Tanah Merah, apa khabar rakan sahabat kita? Di Rantau Panjang, Pengkalan Kubur, Tumpat, di Bacuk, di Pasir Putih, di Macang. Di mana saja berada mendengarkan Kelantan FM, di Kuala Kerai, di Jeli dan juga di Gong Musang. Semua dalam keadaan baik-baik belaka. Dan pastinya di sana sini bercerita mengenai bola sepak FIFA yang berlangsung 4 tahun sekali. Cuma malam ni saya nak kongsikan sikit untuk anda lah. 96 tahun evolusi bola rasmi Piala Dunia FIFA, dari tradisi ke teknologi pintar, perjalanan hampir satu abad inovasi, reka bentuk dan juga teknologi yang membentuk setiap detik bersejarah di pentas bola sepak terbesar dunia. Kalau pada tahun 1930, T model bola pertama Piala Dunia, menariknya bola ini hanya digunakan selama 45 minit dalam perlawanan akhir. Pada tahun 1930 hingga 1966, era awalnya bola dihasilkan oleh negara tuan rumah, diperbuat daripada kulit asli dan dijahit tangan, inovasi seperti injap dalaman dan reka bentuk lebih bulat mula diperkenalkan. Pada tahun 1970 pula, ialah Telstar Adidas menjadi pembekal rasmi bola Piala Dunia. Corak hitam putih direka khas untuk memudahkan tontonan di televisyen. Pada tahun 1978, Tango memperkenalkan reka bentuk segi tiga melengkung yang menjadi inspirasi untuk beberapa edisi Piala Dunia berikutnya. Okey, baik. Dan selain dari itu juga, kalau mungkin boleh nyatakan kalau sebut mengenai bola ni sendiri pun, saya rasa ramai di antara kita yang tahu akan jenis-jenis bola, warna-warna bola, khususnya mereka yang sentiasa mengikuti Piala Dunia ataupun FIFA yang berlangsung.

0: Abia, ambo nak tanya ni, guano abia duk jemo apa abia?
1: Aku ke jago kesehatan lah sa'i. Ingat ko abia koyak orang putih duk jemo sepupu lah putih ni. Mu ni

Vitamin gapur dia pula habis ya. Cahaya matahari hari pagi ni aku nak ya kemusai. Bukan sekadar nak panas kulit, tapi dia juga beri kita vitamin D. Kalau D kak tak paham, kalau mengaji kak tak paham. Aku uji wajak ni tak paham lah. Mari ke mana pun tak datang bunyi sorok ni. Kau panah mengai. Holding ngaji tu cerita lain. Kau nak kaya kemuci uji. Tapi vitamin D ni dia

Oh ya, banyak-banyak bu. Aku tak reti juga, sayang. Aku dengar dalam radio dan ni bu. Oh, aku ingatnya, sayang. Kuatkan sistem imun ni lindungi tubuh kita dari penyakit dan penyakit kronik. Nombor dua.

akan dengar mu hotok tabih dan juga muruh. Jumu hari pagi ni mulai sangatlah juga ustaz woyah. Wano.

0: kena minum air masuk banyak ni kak. Air teh ya pana. Jelas mulai ni rana goyak. Biar goyak ni apa tak apa jelas. Apa tak apa pehek. Aku tahulah saya kalau ni rana apa. Wak mumak-mumak bulu pun pehek dah.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud. Cerita

Baik, ada nama Zuraida untuk dengar siaran Kelantan FM Learning tu. Oh, suka dia namanya disebut-sebut dan dijadikan lagu pula tu. Oh, Allahu Rabbi. Nama Ma tu. Tapi tak apalah kok, mana pun nama Zuraida ke, nama Salmah ke, nama Nur Aini ke, nama Muhammad ke, nama Abdul ke, nama Gani ke, nama Mat ke. Oh, nak dengar siaran Kelantan FM Learning tu. Ada orang cik sebut tak? Tak sebut belakang. Nak sebut belakang malam ni enggak? Pakai top kecik apalah cik sunya tu. Terima kasih di atas sokongan semua yang terus menjadikan Kelantan FM sebagai teman hiburan, teman informasi anda. Cuma cik senang tanya, mana dengar lah ni tu muak turun ke okay? Aplikasi RTM Klik. Kalau tak muak turun lagi tepuk ataupun tak download lagi, okay, kena download lah tu. Sebab mesti RTM Klik ni pun adik kakak boleh tengok TV, boleh dengar radio. Semuanya secara betul-betul percuma, tak ada bayaran terselindung. Dan yang mana rasa nak tengok bola pun boleh juga. Selain daripada mesti RTM Klik, bola boleh tengok di mana rusi saluran TV OK dan juga saluran sukan RTM pastinya. Okay, baik, terima kasihlah kepada semua yang terus menjadikan RTM sebagai teman anda. Kalau tak dengar radio RTM pun kita tengok TV RTM cik suwe. Lali dah daripada kita kecil sampai kalau ni makanya itu adalah siaran kita minat. Okay, dari kita sekolah rendah, sekolah daripada kecil lagi. Siapa komok kita, umur berapa kita pun ada anak cucu lah ni masih setia bersama dengan Kelantan FM. Alhamdulillah. Dan cik suwe nak maklum juga di Kelantan FM sendiri pun kita akan ada program iaitu sempena dengan ulang tahun RTM ke-80 yang akan berlangsung di Pulau Seri Tanjung pada 20 hari bulan nanti. Ada macam-macam aktiviti, ada macam-macam program. Kalau hok mana rasa tanya Cik Su, ada lagi kau teket Cik Su? Cik Su tanya tak ada pukul 9, ada 10 jah lagi tu. Ada 10 jah lagi. Kalau hok selebih-selebihnya siapa kalau ni pukul 10 berapa dah? 10.39 ni Cik Su tak tahulah masih ada berbaki ataupun tidak. Tapi kok-kok mana pun kalau rasa macam tak boleh daripada tiket free yang disediakan oleh Kelantan FM ni untuk 100 orang yang terawal, boleh pergi lah sebab tidak mahal mana adik kakak. Untuk kita pergi ke sana tu pun tiket dia berapa je sangatnya. Jadi kalau mana boleh pergi sendiri tu, Alhamdulillah. Terima kasih untuk sama-sama beri sokongan tentang program yang akan kami langsungkan pada 20 hari bulan nanti.

Peminat setia Kelantan FM, sambutan ulang tahun RTM ke-80 bakal berlangsung dengan penuh kemeriahan dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sekeluarga. Temui kami di Pulau Seri Tanjung Tumpat pada 20 Jun 2026, Sabtu, bermula pukul 9 pagi. Tiket bot percuma dan terhad dapatkan segera di Balai Pengawal Kelantan FM, Wakaf JY. Luangkan masa bersama keluarga dan sahabat, cipta kenangan indah bersama Kelantan FM. Ada sokmo. Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsentium Imutiara, Proton JM Automobil dan Floating Market Sri Tanjung. RTM 80 tahun menghubungkan generasi, menyatukan komuniti. Jumpa di

0: sign dengan pasal buku.
1: Kami Hemritima
2: Pok Ikasi
1: Radio Kelantan FM
2: Jeliga Terasa.
3: Baik, terima kasih belakang yang jeliga terasa mendengarkan Kelantan FM setiap hari setiap masa, bermula pukul 9 pagi sampai ke pukul 12 tengah malam. Dan ni pukul 10.50 dek kakak eh. Lepas ni pukul 11 kita pergi Kuala Lumpur sebentar untuk ikuti berita utama. Dan insyaAllah Cik Su akan kembali bersama menemani menerusi rentak kenangan sampai pukul 12 tengah malam nanti. Okey, baik, sambil-sambil tu juga mungkin ada yang duk dengar Radio Kelantan, mata duk tengok ke telefon, duk tengok media sosial macam-macam, Facebook ada, TikTok ada, Instagram ada, Twitter, Terik ada belakang dek kakak deh. Jadi kalau sebut mengenai media sosial pula, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia tidak mempunyai kuasa untuk membuat keputusan secara langsung bagi menurunkan kandungan di media sosial. Sebaliknya, hanya bertindak menyalurkan aduan kepada platform berkaitan untuk tindakan lanjut. Okay, kalau mungkin ada di media sosial, kita ternampak benda-benda yang meragukan ke, benda-benda yang kita rasa macam tak senonoh ke, kita boleh lapor kepada MCMC. Tapi MCMC pun kena maklumkan juga kepada platform yang berkaitan. Baik, kita dengar lagu dulu. Sama cerita pula lepas ni. Jadi terus bersama menerusi segmen cekok cerita kita. Okay, Kelantan sampai pukul 12 tengah malam datang.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian, platform media sosial diberi amaran tegas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi itu dijangka dipacu oleh usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Penalti sehingga RM10 juta serta tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada platform media sosial sekiranya gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
1: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo yang berakhir semalam sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama. Antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Jeddah Co Incorporated berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
1: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang Malaysia dalam memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat serta dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemerkasaan dialog antara agama dan budaya. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jentera di negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi negeri Johor, manakala negeri Sembilan pada 1 Ogos depan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tuan Rumah Bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Tony Popovic menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Ketua jurulatih Australia itu dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak itu sebagai satu penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D. Kecerdasan buatan AI menjadi tumpuan baru dalam meramal pemenang Piala Dunia 2026. Teknologi tersebut mengambil alih peranan popular yang pernah dimainkan Paul the Octopus pada edisi 2010. Beberapa chatbot seperti ChatGPT dan Cloud dilaporkan memilih Spanyol sebagai calon utama juara. Manakala LeChat daripada Mistral meramalkan Perancis mampu menjulang trofi di laman sendiri. Sementara itu, sistem AI dari China seperti DeepSeek dan Quinn pula cenderung memilih Argentina sebagai pemenang kejohanan berkenaan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Semua penempatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran pengurusan tanah, syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ketenaga WTE kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
3: Tak ada masalah dan kita sangat transparent, malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin, bukan nak melabih dada we perfect. Tapi so far, for the first month, pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti yang almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement. Dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar Johor menahan pemilik dan penyelia premis di Pasir Gudang susulan insiden kebocoran bahan kimia dipercayai asid nitrik. Pengarahnya Dr. Muhammad Fahmi Yusof berkata tangkapan dibuat selepas siasatan rapi mengesahkan pelanggaran serius Undang-Undang Alam Sekitar. Kes diambil tindakan mengikut Seksyen 16 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 memberi kesan ketara kepada negara yang berisiko berdepan dengan kemarau dan gelombang hawa. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang berkata ia berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian serta pelancongan.
4: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara masuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang hawa, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu.
0: Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang. Di Indonesia, ratusan pelajar dari pelbagai universiti di sekitar Jakarta mengadakan demonstrasi aman bagi mendesak kerajaan memperbaiki semula dasar pentadbiran susunan kemerosotan ekonomi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian platform media sosial diberi amaran tegas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemahku kita.
1: Baik, terima kasih semua yang masih lagi terus bersama mendengarkan Kelantan FM di jam yang terakhir. Untuk malam ini, mengurusi Rentak Kenangan seperti biasa. Ataupun serupa skala. Jadi, kalau malam bersama dengan Cik Su, Cik Su akan keudarakan irama 90-an dan juga 80-an menemani anda walau di mana saja berada. Dan pastinya, Rentak Kenangan adalah lagu-lagu yang memberikan kenangan pada kita. Lagu yang menggamit rasa pastinya. Okay, lagu yang mungkin juga ada kisah-kisah, ada memori, ada sejarah dan sebagainya. Jadi mohon dalam kehidupan kita ni, kenangan ada kalanya perlu kita jadikan sebagai satu pengajaran. Dan kenangan itu ada kalanya memberikan kita lagi bersemangat untuk menjadi diri kita pada hari ini. Dan ada kalanya kenangan itu boleh membuatkan kita rasa down ataupun rasa rendah diri dan sebagainya. Tapi tak kisahlah di mana saja anda berada, apa juga situasi dalam kehidupan anda, kita sama-sama memotivasikan diri kita menjadi insan yang terbaik, insyaAllah. Okay, sama-sama kita positifkan minda kita dengan terus memupukkan rasa kasih, sayang dan juga cinta. Tapi kalau kita bercerita mengenai cinta, cinta yang setia tidak dibina dengan kata-kata manis semata-mata, tetapi dengan kejujuran yang dijaga, kepercayaan yang dipelihara dan kesabaran yang tidak mudah koyah. Ia tumbuh perlahan seperti akar yang menguat di dalam tanah, semakin kukuh walau diuji oleh waktu dan juga badai. Terima kasih untuk semua yang pastinya, semoga terus kita semaikan rasa cinta, rasa kasih dan juga rasa sayang kepada insan yang istimewa dalam hidup kita. Sebagai pembuka hiburan musim Tak Kenangan untuk malam ini, kita dengarkan lagu daripada Spring, hiburan untuk anda, Ingin Ku Takluki Hatimu. Dan selanjur selepas itu, Selanjur Bercinta daripada Aisyah. Semuanya merusi Rentak Kenangan di Kelantan FM.

Seandainya senyuman sudah lama pudar, cuba untuk hadirkan. Seandainya kelak tawa sudah lama menghilang, cuba untuk hadirkan. Dan seandainya kebahagiaan sudah lama terpadam, cuba untuk hadirkan. Kadang-kadang kita terlupa bagaimana cara untuk bahagia kerana kita terlalu sering mengingati cara untuk bersedih. Hilangkan segala kesedihan, hadirkan kembali sebuah kebahagiaan. Pesanan tulus ikhlas, Kelantan FM.

Baik, terima kasih semua yang masih lagi terus bersama mendengarkan Rentak Kenangan 11.25 minit malam. Dan malam ini pastinya ada kenangan-kenangan indah kita. Bagaimana kita boleh buat satu perubahan dalam kehidupan kita. Daripada kita yang dulu mungkin besar. Mungkin gemuk lah tu. Sekarang dah makin kurus. Bagaimana kita membina semangat untuk kita meyakinkan diri kita untuk menjadi diri kita pada hari ini. Terima kasihlah untuk semua yang terus bersama mendengarkan Kelantan FM. Dan ada kalanya kita berubah demi untuk kita memupukkan rasa cinta kita. Untuk kita menambahkan lagi rasa sayang kepada seseorang. Demi yang tersayang, kita rela berkorban apa saja. Demi sayangkan kesihatan kita juga, kita berkorban. Untuk kita terus mencintai diri kita sendiri pastinya. Namun kesetiaan dalam cinta bukan tentang tidak pernah diuji. Tetapi tentang tetap memilih orang yang sama setiap hari. Meskipun dia yang menawarkan banyak pilihan untuk kita. Kerana cinta yang sejati sentiasa menemukan alasan untuk bertahan, bukan alasan untuk meninggalkannya. Okay, baik, terima kasih untuk anda yang sentiasa menjadikan rasa kasih sayang cinta itu sebagai salah satu penyebab untuk kita terus utuh dan juga kekal bersama orang yang kita sayangi. Alright, kita beri bersama ketika dengan pilihan lagu daripada Zafar Syar untuk anda, Karam. Menyusul selepas itu daripada Ella, Cinta Selembut Sutra. Semuanya menerusi Rentak Kenangan di Kelantan FM.

0: Kejayaan bukanlah kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itulah kunci kejayaan. Jika kita mencintai apa yang kita buat atau lakukan, maka insya-Allah kita akan berjaya. Saya Naimah yang sentiasa mencari bahagia, bukan hanya untuk diri, tetapi buat keluarga serta orang sekeliling. Nak rasa bahagia? Dengarlah Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

Suara Kekasih, lagu daripada Alikat, sembau kita ke pukul 11.44 minit malam. Terima kasih semua yang masih lagi terus bersama dengar Kelantan FM untuk malam ini. Dan selain dari itu juga, kalau kita bercerita mengenai keinginan, kemahuan kita, terkadangnya kita mampu memenuhi ataupun kita mampu di menurut apa juga kemahuan. Tapi terkadangnya kita hanya mampu tersenyum dan mengangguk sahaja. Dalam kehidupan kita sebegitulah . Namun apa yang pasti, ramai di antara kita yang sentiasa setiap hari, setiap waktu, semakin matang dalam melakukan apa juga kehidupan kita. Kerana mungkin disebabkan itulah kita sentiasa menyemaikan rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta. Kerana cinta yang setialah dua hati yang saling menjaga, bukan kerana sempurna, tetapi kerana mereka memilih untuk tetap bersama dalam suka dan juga duka. Di situlah cinta menjadi indah, bukan pada awal pertemuan, tetapi pada kesungguhannya untuk tetap bertahan hingga ke akhir perjalanan. Berhibur seketika dengan pilihan lagu ini untuk anda.

0: Demikian lagu Camellia daripada Sweet Charity menjadi pilihan lagu terakhir menerusi rentak kenangan untuk malam ini. Terima kasih kepada Camellia yang sudah hadir dalam jiwa seseorang. Terima kasih juga kepada Camellia yang pernah mengajar tentang erti gembira dan erti derita. Okay, terima kasih juga kepada semua yang pernah melalui fasa-fasa dalam kehidupan kita ni yang kita lalui dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh keredaan. Dan walaupun ada orang kata reda di hati ke ataupun reda di mulut saja, hanya kita saja yang tahu. Apapun, terima kasih semua yang sudah bersama menemani saya untuk malam ni menerusi rentak kenangan, khususnya menerusi segmen cekok. Dan kalau segmen cekok di awal tadi, kita bersama dengan keluarga kita, ada tetamu menemani kita di jam yang pertama. Terima kasih semua yang terus bersama walau di mana saja berada. Nama cinta yang setia lahir daripada hati yang jujur, tumbuh dengan kepercayaan dan kekal kerana dua insan tidak pernah berhenti memilih satu sama lain. Okay, selepas ini pukul 12:30 malam seperti biasa, kami pinjamkan frekuensi Radio Kelantan FM untuk siaran nasional FM sehingga pukul 6 pagi esok. Dan untuk pagi esok bersama Liz dan juga Faiz menemani anda menerusi Gu Pagi Kelantan FM. Jadi saya undur diri dulu untuk malam ini. InsyaAllah panjang umur. Kita jumpa lagi pada hari Ahad nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdallabidin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحانك اللهم وبحمدك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا الله يا Tuhan kami, tidaklah sesekali engkau menjadikan perkara-perkara di dunia ini dengan sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله يا Tuhan kami. Kami akui ya Allah bahwa orang-orang yang zalim dan melakukan dosa-dosa besar tidak akan beroleh sesekali pun daripada pertolongan-Mu di hari akhirat. Maka peliharalah kami ya Allah agar kami mampu mengikut jejak langkah yang diajarkan oleh Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa atina ma wa'adtana على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله أمبوني لك كمي يا الله أمبوني لك segala dosa-dosa kami dan matikanlah kami sebagai golongan orang-orang yang berbakti dan mampu beramal saleh ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Game

Bersama Ella dengan kita lah Bintang, memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Buat Reza, terima kasih banyak-banyak menemani anda sebanyak 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi untuk kita layan pula Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Nanti kita buka lembaran hari baru Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, berjalan dengan lancar? Kita mengharapkan hari ini hari yang baru, ianya akan jadi lebih baik. Kalau semalam baik, hari ini bertambah baik. Kalau semalam sedih, hari ini kita akan gembira. Kalau semalam gelap, kelam, hari ini akan lebih bercahaya. Mudah-mudahan ya. Tetap semangat, kerana roda itu akan terus berputar. Tetaplah kita terus bersyukur untuk apa pun yang telah pun terjadi. Tetaplah kita terus berjuang dan jangan kita menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya, sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka kita jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada ya. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Saya terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Saya tahu ramai yang tengah demam sekarang ni. Bukan demam kepialu, bukan demam denggi, bukan. Tapi demam Piala Dunia. Ramai yang sedang menantikan perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Jadi sambil anda menantikan Piala Dunia yang akan berlangsung jam 3 pagi nanti, anda akan terus bersama-sama dengan saya. Okey, janji dengan saya semua. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak, hiburannya agak rancak, mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Lagu-lagu kenangan anda nanti ya. Khalifah dengan Cikgu Ayu. Ya, hari ini hari Sabtu, ramai cikgu bercuti kan. Tapi jangan sangka walaupun cikgu dekat rumah, tapi dia sedang menanda buku tau. Kerja juga namanya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Nun Alif Zai Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa

Gusto dengan Zunika. Zunika tengah buat apa Zunika? Zunika tengah lipat kain baju bang. Oh okey. Ada juga waktu ni yang tengah basuh baju, sidai baju, lipat baju, basuh pinggan, terutamanya suri rumah ya. Suri rumah ni 24 jam kerja tak habis, lagi celik mata selagi itulah ada kerja. Itulah suri rumah kan. 12.29 minit tengah malam. Ramai yang sedang menantikan perlawanan seterusnya bagi peringkat kumpulan B. Semalam telah berlangsung peringkat kumpulan A kan. Mexico menewaskan South Africa 2-0. Korea Selatan, ini antara pasukan pilihan saya lah, Korea Selatan menewaskan Czechia 2-1. Untuk perlawanan hari ini 3 pagi nanti, Kanada akan turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi, Amerika Syarikat akan menentang Paraguay. Siapa pasukan pilihan anda untuk memenangi Piala Dunia 2026? Kalau tanya saya, pasukan saya dari dulu sampai sekarang Argentina. Kalau tanya saya, anda pula macam mana? Ada yang pilih Portugal, ada yang pilih Brazil. Tapi kalau untuk negara dari Asia, saya memilih Korea Selatan. Kita kena sokong tau Asia punya pasukan, pasal kita, negara kita Malaysia ni dari Asia. Okay, geng-geng berang tu semua okey ke? Mana dia, mana dia, mana kawan-kawan saya, mana geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Saya menantikan anda semua. Ramai-ramai juga yang telah pun melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Sekejap je, saya baru buka kedai dekat Facebook, dah ramai dah Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah Jali Jua Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Nazri Yahya Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa Razak Balangi, Tunduk Terfilip Maling, kita ada Juas Bizi Abdullah, dia kata kasi on terus, hadir dari Puchong, Jamaah Aloha, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani Princess Su, anak Anton dari Kudat Sabah, Shelly Nadia, Intan Hamid juga turun hadir, Afif Nur Syazaf, Itah Chot dari Ipoh Perak, Tantari Mas Merah, Mona Rahim dari Cemor Perak, Santalia Beruas, Abdul Jalil Tahir, Masa Salih, Agnes Emma. Kita lagu-lagu best sangat menghiburkan. Pastinya yang best saja, yang terbaik saja dekat Game Burhan tu. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. Yusuf MC, hati terus luncur sambil pegang spana lagi. Badan dah letih, okey. Tak apa, saya ada menemani anda ya. Ita Rosaya, Sumandak Sabah hadir. Janet Zai, Bida dari Salju, Iskandar Puteri, Johor Lin, Roslinda, Cempaka di Rembulan, juga ada Abang JJ Gemas, Muhammad Jasni, Mon, juga turut bersama-sama. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Lagu ciptaan Zainul Ali, lirik oleh Azamin Syahab, sejeringan balada pemuzik jalanan. Oh ya, yang atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, terus luncur.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan Mayu dengan Hakikat Perjuangan. Hidup ini pastinya ada perjuangan. Perjuangan yang memang takkan selesai. Sehinggalah kita tutup mata, meninggalkan dunia ini. Selagi kita hidup, selagi itulah ada perjuangan yang perlu kita perjuangkan.

tengah sembang bola pada waktu ini. Pasukan-pasukan pilihan anda. Dan Piala Dunia tahun 2026 merupakan penganjuran terbesar sebenarnya dalam sejarah penganjuran dia. Sebab apa? Sebab ada 48 pasukan. Sebelum ini 32 pasukan. Sekarang ada 48 pasukan dan juga 104 perlawanan. Jadi 104 perlawanan itu, jangan lupa anda boleh tonton semuanya. Perlawanan itu di mana? Di RTM lah yang pastinya. Yang tak berkesempatan dekat rumah tu boleh tengok dekat RTM Click tau. Itu yang seronoknya dekat RTM ni. Tak dapat tengok kat rumah, dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dekat dalam bas ekspres anda sedang menuju ke satu destinasi, boleh tengok menerusi RTM Click ya. Cuaca tempat anda macam mana? Kalau di ibu negara tengah hujan waktu ini, hujan gerimis, sejuk je rasa. Tempat anda okey? Ada yang katanya kawasannya panas bang. Kalau panas jangan lupa minum air banyak-banyak. Okey, geng-geng Burhan tu, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Rashidi Abbas antaranya yang hadir. Rio Kalang, Hazli Zabaha, Rosmera, Jaja Kiyur, Fazli, Zaina, Dadi Feda, Umas di Tawau ya. Mama Fikri, Noliana Mokta, ada Fas, ada Sarah, ada Nur Nazri. Hatiku hancur manja. Ita Chot, Dahan Reput, Abang Tanker, Patron, pam-pam-pam, satu kali. Zai, Salmia Karim, Salmah Karim, ada Dalina, ramai lagi ya. Fikri 92 juga terus hadir bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju-laju. 1 juta like boleh tak? 1 juta like untuk Abang Manis, untuk Nasional Game Buruh Hantu. Hari ini kita teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Zila Sabtu juga turut hadir. Ada Adik Lacoste, ada Bonda juga turut bersama-sama. Mantap semua. Mamek sampai lori lujur terus. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Miss Ayu dari Sepang. Azu juga turut bersama-sama. Saya nampak anda yang hadir. Ati Azuriati, hadir dari mana? Abang Mat Ampun juga terus bersama-sama. Okey, Zulkifli Kuala Terengganu, Jumain Kromok, mantap terus. Siti Cincin, Asmalini Hanan, hadir dari Alustar. Ada Su dari Lumut. Okey, di samping kegembiraan kita tengok bola, peminat-peminat bola tengok bola, kita juga bergembira dalam negara kita. Kita aman damai dan makmur dan sejahtera. Jangan lupa ya, kita terus doakan kepada saudari Islam kita di Palestin. Semoga mereka terus diberi semangat, ketabahan dalam jiwa untuk menentang kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap mereka. Ini dia Rockers dengan Kekejaman. Terus luncur, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Wings dengan Bazooka Pernaka membawa kita ke 1.7 minit pagi, berada di jam yang kedua. Pertemuan hari ini Sabtu 13 Jun 2026. Ada yang tak berkesempatan nak mengetahui keputusan-keputusan perlawanan Piala Dunia kan? Kalau bangun pagi tu nak tahu pasal bola malam tadi, dengarkan Kopi Bola Pagi di semua stesen radio RTM. Cakap-cakap bola ni memang sebulan ni kita bercerita di awal pagi menerusi Kopi Bola Pagi di semua stesen radio RTM tau. Yang berkesempatan tengok bola dekat RTM Klik, dekat TV1, bukan TV1, saluran sukan RTM ataupun TV OK. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih RTM. 104 perlawanan kami bawakan secara langsungnya. Tak ada pilih-pilih dah. Memang 104 perlawanan kita bagi terus. Senang kan? Nak tengok bola secara percuma je kita bagi. Kerajaan dah sediakan. Jangan risau untuk peminat-peminat bola. Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa ya. Oh ya, ada juga tarikh yang penting untuk mereka yang tinggal di Johor ataupun pengundi-pengundi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Kerana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri ke-16 bagi negeri Johor dan juga 1 Ogos 2026 bagi Negeri Sembilan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun menyatakan hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini, manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Dan bagi PRN Negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai, manakala hari mengundi awal pada 28 Julai nanti. SPR telah pun mengadakan mesyuarat khas pada semalam dan juga memutuskan PRN Johor ke-16 dan juga Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan sebanyak 56 kerusi Dewan Dewan Negeri Dun Johor dan juga 36 kerusi Dun Negeri Sembilan yang telah pun dibubarkan sebelum ini ya. Jadi mereka pengundi-pengundi Negeri Johor, tarikh-tarikh penting tu jangan lupa. Jangan lupa mengundi. Tanggungjawab kita pada negeri kita. Undi itu sebenarnya pada saya adalah tanggungjawab kita pada negeri dan juga pada negara. Undi anda itu menentukan siapakah ataupun kerajaan manakah yang bakal membentuk ataupun parti mana yang bakal membentuk kerajaan bagi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Yop Zali hadir merusi live kita pada waktu ini. Saya nampak. Saya nampak ada Ati 80, Muhammad Nur dari Pahang, Tok Kiah dari Langkawi, Nur Syah, ada Nora, ada Irin, ada Ariana Yana, Kuma Jingga, Kati, Kelat Nisang, Suzana Ahmad, Aimi Ash dari Sabah, Siti Fatimah, Nolia, Ramli, Zainuddin Saad, Hairul Anwar, Abang Lori, luncur terus ke Gebeng katanya. Bang, satu kali. Wahab Adam, ada Akuza, Madam Rose dari Pontian, Nisan Nusi Juso, Papa Kor ataupun Papa Korea, ya. Boogeyman, ada Daud, ada Lin, ada Fatiha, Mawar, Mr. Zach H, Sadiq Sigaraga pun hadir, Lady Heda, Jajah 83, Ira, Zaitun Harun, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Headbanging pun juga Abang Lori. Luncur terus ya, pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua. Jangan lupa terus ikut peraturan. Jangan laju-laju. Tolonglah kita ikut peraturan. Kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Kita tak mahu, kalau boleh kita nak kurangkan kemalangan jalan raya. Apatah lagi kemalangan yang melibatkan kemalangan maut ya. Okey, minggu ini Sabtu dan Ahad adalah minggu yang paling sibuk sebenarnya. Sibuk bukan kepada kita, sibuk kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Ramai hari tu cuti sekolah tak ada kesempatan waktu kan untuk melangsungkan perkahwinan. Tapi minggu ini, biasanya hujung minggu memang banyaklah perkahwinan-perkahwinan di seluruh negara.
masing-masing nak zaman nak tamatkan zaman bujang, alhamdulillah bertemu dengan jodohnya ya. Jadi selamat pengantin baru untuk anda yang menjadi raja sehari. Semoga cinta dan juga kebahagiaannya dibina pada hari ini mekar selama-lamanya, insyaAllah. Selamat menempuh alam rumah tangga. Akhirnya bertemu jodoh juga kan. Semoga tabah, bahagia dan juga sentiasa betul ansur dalam melayari bahtera perkahwinan bersama pasangan anda. Jadi ini dia, kita berhibur untuk saya hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Anita Sarawak. Selamat pengantin baru. Terus mendengarkan Nasional Game Berhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir. Paduan suara Alka Yanik dan juga Udi Narayan. Mesti lagunya Jenaka Hayanlah. Ini antara lagu yang cukup popular dalam filem Kabi Kushi, Kabi Gam. Membawa kita ke 1.31 Media Pagi. Oh ya, yeah, World Cup tahun 2026 kan? Merupakan edisi pertama yang sebenarnya dihostkan tiga negara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Sebelum ni ada jugalah edisi yang dihostkan tapi dua negara. Biasanya satu negara je. Kalau berlangsung di Amerika Syarikat, Amerika Syarikat je. Kalau berlangsung di Korea, Korea saja. Kalau berlangsung di Brazil, Brazil saja. Tapi kali ini adalah kali pertama dihostkan tiga negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico sebagai tuan rumah ya. Ramai peminat-peminat bola sepak yang sedang menantikan perlawanan bola sepak seterusnya. Hari ini berlangsung kumpulan B ya. Kanada akan menentang turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi Amerika Syarikat sebagai tuan rumah akan menentang Paraguay. Sambil-sambil anda tunggu bola sepak tu, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu. Okay, bagi mereka yang suka hiking ataupun mendaki kan di negeri Selangor, kerana Jabatan Perhutanan Negeri Selangor akan menutup sementara permohonan bagi menjalankan aktiviti trans hiking dan juga hiking kompres di semua hutan simpanan kekal di negeri itu berkuat kuasa 1 Julai atas faktor keselamatan. Dan notis yang dikeluarkan oleh Pengarah Perhutanan Negeri Selangor, mana-mana pihak yang melanggar arahan berkenaan boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 47 Enakmen Pemakaian Akta Perhutanan Negara 1985. Jadi jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM30,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi tolong patuhi ya. Cuma notis berkenaan tidak menyatakanlah tempoh pelaksanaan penutupan sementara itu. Tapi berkuat kuasa 1 Julai, nak pergi hiking ke di kawasan-kawasan hutan di negeri Selangor, seluruh negeri Selangor, kalau nak mohon, ditutup sementara. Tapi kalau pergi hiking juga, dapat kena tangkap, jawab sendiri. Wang Spawi, selamat pagi Wang Spawi. Liza, Liza ada Roslina. Abang tak bohong. Abang tak bohong eh. Baguslah kalau abang tak bohong. Aris ada Asyam Emiana, Rora Taca, Lee N, Merpati Puti, Iza, Virginia, Vanessa, siapa lagi, Pejuang Tegar pun hadir. Member Man Boy Sabriu Rajman Bangah katanya dalam perjalanan ke Melaka. Alai 71, Nur Cahaya, Kak Nayana, Merpati Putih, Iza, ada Merpati Putih, ada Faizal, Zamberlis, Mr. Joe, Nur Azila, Masya, Nur Pineng, Shima, Shima Jazz, Dino Dino, Yusran Zainal pun hadir, Abang Josh, ada Mina, okey. Terima kasih Mina. Mina mati dulu ke? Doh mati dulu. Itu dalam filem Biramli ya. Ada Azra dari Selayang, Lavender Girl, Putri Nora Kaliza, Intan Abdul Kadir, Paman Ujang, Paman Ujang, Alan Burger Geni Kona Pulau Pinang, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Bagus, Alhamdulillah. Bagus tak bagus, sebut Alhamdulillah. Apapun dalam hidup kita, kita bersyukur. Laku sedikit, laku banyak, itu adalah rezeki. Yang paling penting rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting sebenarnya, nak dapatkan keberkatan tu. Biar sikit tapi berkat. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga tau. Ada orang dapat RM20 tapi dia punya keberkatan tu macam dapat RM200. Ada orang dapat RM200 tapi tak ada dapat keberkatan macam RM10 je rasanya duit tu. Sungguh. Jadi apapun kena bersyukur selalu lah eh. Hidup ini kena terus bersyukur. Baik, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, sebagaimana yang dijanjikan, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Saya pasti lagu itu ada kenangan, meninggalkan kenangan dalam hidup anda.
kenangan itu adalah menjadi sebahagian dalam hidup kita kan. Sebab kenangan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, dalam mendewasakan kita, menjadi kita semakin hari semakin matang, menjadikan kita semakin hari semakin baik, baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Kenangan juga mengubat kerinduan kita pada perkara-perkara yang lepas. Ada kenangan manis yang mampu membuatkan kita tersenyum. Ada juga kenangan pahit yang membuatkan hati kita terusik. Kadang-kadang bila kita terlalu kenangan kenangan pahit tu, luka lama boleh berdarah kembali. Jadi kita mungkin boleh toleh ke belakang, tapi adalah untuk mengambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Bukan toleh ke belakang untuk kita kembali padanya. Apatah lagi kalau kembali kepada saat-saat kepahitan yang kita lalui. Jangan begitu ya. Jadi hidup kena diteruskan. Roda sentiasa berputar. Hashtagnya Zahrul Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujur kata dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Lantaran suara bidu wanita negara Datuk Seri Siti Nurhaliza menerusi lagunya Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di GBH ini memberi meninggalkan seribu kemanisan untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2020.

0: Minit Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Kumpulan Scan dengan Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sanggupkah anda semua geng-geng berhantu untuk teman saya sampai pukul 6 pagi? Sanggup ataupun tidak? Ramai yang berjanji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi nanti. Biar betul. Ini ada yang tertidur nanti ni. Tapi jangan tertidurlah. Sambil-sambil anda mendengarkan Nasional Geng Berhantu nanti pukul 3 pagi, kita sama-sama layan di RTM, saluran TV, saluran sukan RTM, menerusi perlawanan Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina tepat jam 3 pagi nanti ya. Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut, tak kisahlah apa saja, kudap-kudapan yang boleh kita kunyah-kunyah sambil dengan tengok bola dengan GBH dan layan lagu-lagu terbaik. Sambil tengok bola pun boleh menitiskan air mata sebab layan GBH kan, menangis tepi bucu katil. Baik, kita kena bersiap sedia lah. Bersiap sedia dalam kita menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dan juga berpotensi membawa kepada cuaca lebih kering serta berpanjangan dalam negara kita. Pakar klimatologi dan juga perubahan iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tangang berkata, keadaan itu sebenarnya dijangka memberikan kesan ketara kepada rantau Asia Tenggara termasuklah Malaysia yang berisiko berdepan kemarau dan juga gelombang haba. Fenomena tersebut dijangka berterusan sehingga tahun 2026 sebelum mulanya melemah sekitar April ataupun Mei 2027 dan juga kembali kepada keadaan normal selepas itu. Jadi El Nino akan terus berlarutan sehingga tahun 2026 sehingga awal 2027, pada bulan April ataupun Mei tahun depan akan mula melemah serta kembali kepada normal. Jadi bersiap sediakah kita? El Nino ni jangan main-main tau. Cuaca panas berpanjangan, ada kalanya terutamanya biasanya akan mencecah lebih 40 darjah Celsius di sebelah utara lah, utara tanah air kan, utara semenanjung, di Kedah, di Perak, termasuklah di Perlis, juga di Kelantan, di sebelah pantai timur. Jadi apabila El Nino ini, kita jangan lupa untuk terus minum air, cukupkan badan tu dengan air, bukan air manis tau, air masak tu. Kalau air manis kan, asyik minum air manis je kan, kena potong kaki baru tahu. Bahaya tau potong kaki ni. Okay, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, semua okey ya? Ada juga Mak Tam Sabaria melaporkan diri bersama dengan saya. Aladin tengah bekerja di Pantai Dalam. Ui, dekat je dengan saya ni. Abang saya dari Brunei Darussalam. Terima kasih mendengar di Brunei. Mizi 85, Mrs. Vario sama petugas, Nurizan Atan. Hai, tak tidur lagi ya busu. Ani Sarbini, My Lover. Ada Ani 7879, Cik Zahida, Zidah, Putri Delisha, Chef Zack. Kita ada siapa lagi? Rosnani Ani, Miss Ayu, Ani Sarbini, Fairuz, Rozi Cik Ros, Cinta Hati 79, Miss Lai, Muhammad Farhan, Ina, Muhammad Nazwah. Ada Maisarah juga hadir. Sarjan Misai pun bersama-sama. Naitim, Rusdi, Kasut Dah Buruk, Opa Akil Akif, Ani Zakaria, Ina, Abang Lori Pink, Abang From Fresh. Muhammad Nazri kata masih lagi okey ni bang. Abang SB, bang. Ahboy, Cik Syamah pun turut bersama-sama. Okey, sambung lagi. Dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dari ciptaan Mazan B. Siti Nurdiana dengan Terpaut Sayang Padamu. Ramai yang terpaut dengan game berhantu tau. Betul. Semakin hari semakin ramai pendengar GBH. Terus layan.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Mini Piala Dunia.
2: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira

sebuah lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro, kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda dan sentiasa bersama-sama dengan anda, kerana kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Betul. Sungguh. Lagu itu membawa kita ke 2.33 minit pagi. Peminat-peminat bola sepak dah bangun dah tu. Ramai yang dah bangun tu, dah bersiap sedia nak tengok Kanada. Hari ini berlangsungnya kumpulan B, Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina pukul 3 pagi nanti. Kurang lebih setengah jam lagi sepak bola akan berlangsung di RTM pastinya. Baik, insyaAllah bermulanya Julai ini, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka boleh mula dilaksanakan pada Julai ini ya. Secara digital sebenarnya, membolehkan lebih 2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM mendapatkan bahan bacaan dengan lebih mudah dan juga telus. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah menyatakan inisiatif itu sebenarnya melibatkan pelajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6, matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru IPG dengan peruntukan keseluruhan RM210 juta. Penebusan akan dibuat secara dalam talian melalui platform yang dikendalikan Perbadanan Kota Buku bagi memastikan ketelusan pelaksanaan serta mengelakkan penyalahgunaan baucer. Jadi dengan pelaksanaan ini, kita dapat memastikan ketelusan pembelian pada tahap 100% dan juga sifar peratusan ketirisan, dan kita tidak mahu perkara ketirisan itu berlaku ya. Jadi untuk pelajar-pelajar, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka bermula Julai ini. Jadi mungkin dengan ini, kata orang tu, dapat meringankanlah beban pelajar-pelajar semua, dan juga boleh memilih bahan bacaan sesuai bagi meningkatkan pengetahuan dan juga pembelajaran anda semua. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak, Piala Dunia 2026 kan, dua legenda bola sepak berkemungkinan lah tahun ini menjadi pentas terakhir lah untuk dua legenda bola sepak dunia. Anda kenal Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo dari Portugal, yang masing-masing berpotensi membuat penampilan Piala Dunia ke-6 mereka. Tapi kalau tengok usia, mungkin ini tahun yang terakhir mereka beraksi di pentas Piala Dunia. Negara-negara baru juga muncul lah. Untuk kali pertama layak ke perlawanan Piala Dunia, Uzbekistan antaranya, Jordan, Cape Verde dan juga Curacao. Ini semua menambah warna dan juga persaingan baru dalam kejohanan. Sebab apa? Sebab tahun ini ada 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Okey, Sofia Hassan, selamat pagi. Amir Rostam, Yayang Zandra juga selamat pagi untuk anda ya. Abang Terak katanya dari Kota Tinggi. Kita ada Mutiara Rockers, ui, mantap. Rindova, Kak As, ada Kak Ai, Fauzia Osman, Remy 78, Yong Iza, Ju 8754, Anis Ai, ada Nuras, ada siapa lagi? Siapa lagi? Ajib 8189, saya nampak tengah tepi-tepi lightnya. Mantap semua. Fiza Riza, jangan lupa Dayan Nurafida juga hadir tepi-tepi like-nya. Cinta Hati juga tengah tepi-tepi like. Oh, mantap. 1 juta like hari ini. 1 juta like. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Terus lagi berhibur merusi lagu-lagu menangis sampai bujuk katil. Ini bersembah daripada Inka Kristi dengan Gambaran Cinta. Bagaimana gambaran cinta anda? Anda saja yang tahu.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Komposernya Awang BPR dan masuk terang dengan Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Ada yang baru terjaga dari mimpi. Sedar tak sedar dah dekat pukul jam 3 pagi. Terjaga dari mimpi, mimpi yang indah. Alhamdulillah. Dapat mimpi yang indah kan, bestnya. Agar dapat mimpi yang ngeri, itu silap anda. Tidur tak cuci kaki. 2.58 minit pagi. Kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Sekejap lagi bermulalah perlawanan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Saya tahu, saya percaya ramai yang berada di depan TV sekarang ini, peminat-peminat bola sepak tanah air, menantikan perlawanan-perlawanan hari ini, perlawanan daripada Kumpulan B. Esok juga menarik tau, esok antara Qatar dan juga Switzerland, Brazil. Ini antara pasukan pilihan, ramai yang memilih Brazil untuk menjadi ataupun menjadi juara Piala Dunia 2026. Ramai yang pilih Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Maghribi antara pasukan yang saya cukup minat sebenarnya. Kepada kalau kita lihatkan pada edisi yang lepas kan, banyak kejutan yang dilakukan oleh Morocco ke atas pasukan-pasukan pilihan. Tapi saya percaya tahun ini untuk Piala Dunia 2026 banyak kejutan akan berlaku. Sebab kalau kita lihatkan sebelum ini 18 pasukan je yang pergi layak pergi ke kalah mati kan. Kali ini 32 pasukan yang akan layak ke pusingan kalah mati. Sampailah ke penentuan juara nanti. Maksudnya banyak kejutan-kejutan yang akan berlaku. Kadang-kadang pasukan pilihan boleh tersingkir awal tau. Jangan main-main. Lihat semalam pasukan antara pasukan pilihan Mexico juga. Tapi yang tak bestnya, 3 kad merah tau pada perlawanan pertama. 3 kad merah dilayangkan. Okey, skim perlindungan kesihatan sosial MySalam. Siapa yang pernah kata orang tu buat tuntutan kepada MySalam ni? Ramai-ramai yang dah buat tuntutan untuk MySalam ni yang dikelolakan oleh Kementerian Kewangan telah pun memanfaatkan sebanyak 1.88 juta rakyat Malaysia dengan jumlah tuntutan yang dibayar mencecah 1.423 bilion ringgit hingga 31 Disember 2025. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyatakan program yang bermula pada 2019 dengan dana 2.37 bilion itu kini menyediakan perlindungan kepada penerima sumbangan tunai Rahmat STR dan juga pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Penerima yang layak boleh mendapatkan 3 bentuk manfaat utama, iaitu allowance hospitality sebanyak RM50 sehari dengan maksimum 14 hari ataupun RM700 setahun, bantuan sekali bayar sehingga RM8,000 dan juga 50 penyakit kritikal serta tuntutan kos peranti berubatan sehingga maksimum RM30,000 ya. Itu sebab saya cakap jaga kesihatan. Yang tak sihat pergilah kata orang tu ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Boleh buat tuntutan MySalam bagi mereka yang layak. Jadi jangan takut untuk pergi periksa tubuh badan anda. Ini tidak ada kawan saya, macam kawan saya badan sadar, bergetul-getul badan. Sekali bila sakit demam suruh pergi klinik ataupun hospital takut. Saya kadang-kadang pelik, badan nampak sadar, suruh pergi jumpa doktor takut. Okey, Mustaqim Nur Azu Wawa, adik dari Blok Minang, terima kasih hadir. Abang Zek, ada Nur Badayana, Yuswan Yusof, Zaila Rose, Khairul Anwar dari Terengganu, Aida Abdul Jamil, melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Siapa lagi? Saya percaya ramai yang melaporkan diri. Ada yang katanya takut jarum. Badan sadar tapi takut jarum. Jarumnya sekecil itu tapi takut. Nur 68, terima kasih juga turut bersama-sama. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasihlah kerana terus menjadikan Game Buruh Hantu segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. Balkish dari Taiping, Mr. Joe, saya okey je. Derma darah lagi mantap. Itu yang kita mahukan. Derma darah ni pun satu perkara yang baik tau. Nasi lomak simpang tiga dari Seromban hadir. Mantap nasi lomak.
Nasib baik dekat Seremban. Kalau dekat Kuala Lumpur ni, saya suruh hantar nasi lemak tu dekat saya hari sekarang juga tau. Waktu-waktu begini perut pun lapar. Tapi ramai juga yang tengah menjamu selera, kan? Selamat menjamu selera untuk anda. Selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki kita yang masuk dalam perut kita tu adalah rezeki yang berkat. Pak Su, thank you Shell KVDT turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati melalui lagu ini pula. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif.

Komposernya adalah Umarul. Diklaim dengan Gerhana Cinta Luka. 3:30 minit pagi. Ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan RTM. Terima kasih kerana memilih RTM. Borak-borak pagi tentang bola pun ada di radio RTM, 34 stesen radio setiap pagi ya. Sepanjang bulan ataupun sepanjang tempoh Piala Dunia berlangsung, Bosnia Herzegovina mendahului Kanada dengan 1-0. Gol pada minit ke-21. Siapa yang sokong Kanada? Siapa sokong Bosnia? Kalau saya, saya sokong Bosnia tau. Go-go Bosnia kalau saya lah. Ada yang sokong Kanada. Sebab itu saya cakap, bulan ini ataupun sebulan ini kita akan demam. Ramai yang demam, demam bola namanya. Dia demam bola sama ada menangis ataupun gembira ataupun ketawa. Menangis sebab pasukan pilihan anda tercicir ataupun tersangkut ataupun tidak layak untuk teruskan ke perlawanan seterusnya ataupun ke peringkat seterusnya. Gembira sebab pasukan pilihan kita menang. Menangis sebab pasukan pilihan kita kalah. Itulah demam bola namanya. Makan bola, tidur bola. Pagi-pagi pun bercerita pasal bola. Dekat warung pun cerita pasal bola. Oh ya, cerita pasal warung. Ada yang tengah kemas warung tu ah. Tapi ada juga yang masih lagi terus berniaga. Terima kasihlah peniaga-peniaga se-Malaysia. Toki-toki warung, toki-toki restoran yang terus bersama-sama dengan National FM ya. Mr. Joe katanya samalah memilih Bosnia tapi takut kalah. Jangan takut kalah. Kita sama-sama pilih. Ada yang katanya saya pilih yang menang ya. Miss Kayoi fi sabilillah. Kita ada Zuumi, Frankie Alun dari Sabah. Ada Romanda, ada Norina Ena, Siti Khalija, Hawalina, Mala Acid, Iris Chome, Jamila Ahmad, Shima Shah, Yub Zali, Aini 67, Mazna, Nurul Islam. Terima kasihlah, mantap terus memilih National FM. Nuri, ada yang bangun untuk solat tahajud, alhamdulillah, syukur. Ada yang baru lepas solat tahajud ya. Bangun untuk melaksanakan ibadah sunat, alhamdulillah. Semoga segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Ingat terus lakukan kebaikan, meskipun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang. Sebab apa orang mengata kita? Sebab apa? Sebab hidup dia tidak sempurna. Sebab itulah dia mengata kita. Percayalah, orang yang hidupnya sempurna tidak akan pernah mengata orang. Disebabkan hidup dia tak sempurna, dia cemburu pada kita, dia akan mengata diri kita. Jadi kalau anda suka mengata orang, maknanya hidup anda tidak sempurna. Tapi kalau hidup anda sempurna, anda tidak akan pernah mengata orang. Anda akan fikirkan tentang diri anda aja. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda menerusi koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, okey? Dan koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan A. Ahli, lirik oleh Jui, Nur Sheila Amin dengan Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati pada siapa? Jatuh hati pada National FM. Sentiasa di hati.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curaçao bukan sekadar angka

lagu ciptaan Kenny T, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Kenny, Remy dan juga Martin. Suratan atau kebetulan. Tepat jam 4 pagi waktu ini, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Baik, keputusan semasa bagi pertemuan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Separuh masa pertama, Bosnia mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-21 ya. Jangan lupa pagi nanti juga anda boleh layan pula pertemuan dalam grup D antara pertemuan antara USA ataupun Amerika Syarikat dan bertemu dengan Paraguay. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay pada jam 9 pagi nanti, juga di RTM. Anda boleh tonton terus. Bulan ini ataupun sebulan ini memang kita akan demam bola sepak. Tapi itulah perlawanan pukul 3 pagi, pukul 6 pagi, ada yang pukul 6 pagi nanti. Jadi perlawanan pukul 3 pagi, 6 pagi, ada yang nak pergi kerja pagi tu, sampai tempat kerja mata pun mengantuk je. Jangan sampai terganggu kerja anda, okay? Tengok bola juga, tapi jangan sampai terganggu kerja anda. Kerja mesti dilaksanakan. Amanah yang diberikan kepada kita mesti dipikul sebaik-baiknya. Kena ingat tu. Baik, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah baru sampai destinasi, ada yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi ni bang. Okey, luncur terus. Kalau mengantuk, berhenti. Cari kawasan rehat dan rawat. Ubat mengantuk adalah tidur, bukan kopi O ya. Yang dekat rumah tu tak apalah, kalau mengantuk kena kopi O kan. Yang sedang memandu ni kalau mata dah letih tu bukan kopi O, dia kena tidur seketika. Cukup tidur untuk setengah jam, 20 minit cukup untuk segarkan kembali mata kita. Baik, kita nak tanya jugalah kepada anda semua rakyat Malaysia, apakah kekuatan kita sebenarnya? Kekuatan negara kita. Kekuatan negara kita bersatu padu. Itu kekuatan kita. Kekuatan Malaysia juga bukan terletak kepada keseragaman tau. Sebaliknya, keupayaan negara kita sebenarnya mengurus kepelbagaian secara adil dan juga saksama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pengalaman Malaysia sebenarnya sebagai negara berbilang kaum dan juga agama membuktikan masyarakat berbeza kepercayaan dan juga latar belakang mampu hidup bersama secara aman sambil terus berpegang teguh kepada kepercayaan serta pegangan masing-masing. Walaupun Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan sebagaimana diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan, Malaysia tetap sebuah negara majmuk yang mengamalkan nilai hormat menghormati dan juga saling memahami dalam melaksanakan hak serta tanggungjawab sebagai warga negara. Itu yang saya selalu berkatakan kan. Malaysia ini kekuatannya adalah bersatu padu. Kalau kita tak ada bersatu padu, mana mungkin kita boleh hidup dalam aman dan juga damai. Kita hidup dalam masyarakat majmuk. Sedangkan ada negara yang hanya ada satu kaum saja pun boleh berperang sesama sendiri. Itu perang perang saudara yang dipanggil ya. Apa, satu bangsa, dia orang hanya ada satu bangsa, satu agama pun bergaduh. Tapi kita, itu yang dunia selalu melihat kita, cemburu akan kita. Kenapa kita boleh hidup aman damai? Kita ada masyarakat yang majmuk tapi boleh tenang je hidup dalam Malaysia ni. Sebab kita bersatu padu. Sebab kita dah terapkan nilai murni, terapkan nilai bersatu padu itu dari mula lagi. Sebelum mencapai kemerdekaan, sampailah kita mencapai kemerdekaan 31 Ogos 1957. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Mira, Bunga Lestari, Botak Bahau, Mama Fadli, Hati J dari Brunei, Lara Saufi, Idah Khairi, kita ada Zainon, Lina Azlina, Cik Norma. Ramai yang tengah buat kuih, ada yang buat kuih apam bakar, macam-macam lagi ya, geng-geng buruh hantu ni. Ada yang dah sampai warung katanya untuk masak nasi berlauk dengan nasi dagang katanya bang. Okey, Mok Iti, Bat SB baru siap kerja, pam-pam-pam, satu kali. Kalau dah siap kerja, tolonglah tapping-tapping like tu. Tak dapat lagi pun 1 juta ni.
Lagi sambung lagi beribur untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Kita sambung kembali. Tadi kita hentikan seketika untuk setengah jam beri laluan kepada koalisi 80-an. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu beginilah, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang sangat popular penghujung tahun 90-an. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Kuch Kuch Hota Hai. Lagu dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee dan juga Kajol.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasr.

Komposernya adalah Klaus Mayner juga, Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You. Membawa kita ke 4.31 minit pagi. Okey, keputusan semasa untuk perlawanan pagi ini antara Kanada dan juga Bosnia. Masih lagi Bosnia mendahului dengan 1-0. Telah pun memasuki minit ke 69 ataupun minit ke 70. Gol pada minit ke 21. Tapi kalau nampak pada ketika ini Kanada tak berhenti-henti melancarkan gerakan serangan. Apakah keputusan ini kekal ataupun berubah? Saksikan terus di RTM sampai habis perlawanan, ya. Ramai juga yang sedang menantikan bintang-bintang ternama lah untuk beraksi di Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe antaranya dari Perancis, yang sebelum ini kalau kita lihatkan dua edisi dia jaringkan hat-trick tau. Tapi tahun edisi yang lepas 2022 dia jaring hat-trick tapi tak menang pun Piala Dunia. Argentina yang menang kan. Antara bintang termuda, Lamine Yamal dari Spanyol. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, Pele menyinar pada usia 17 tahun. Bintang termuda juga, usianya 18 tahun, dianggap remaja paling mendapat perhatian pada ketika ini. Antara lain, penyerang berimej Viking, iaitu Erling Haaland dari Norway. Ramai juga tak sabar menantikan Lionel Messi. Oh, Messi umur 38 tahun. Ronaldo 41 tahun. Neymar pada usia 34 tahun. Ramailah yang tak sabar menantikan bintang-bintang ternama ini untuk beraksi membantu pasukan masing-masing di Piala Dunia 2026. Okey, ejen White Gluta Host melaporkan diri. Mariana Zinon, Khairul Azli Nizam, Dina Im, Aliza Kasim, Bunga Kebangsaan. Ada siapa lagi? Ima Rose, Mama Ra, Isa Zalwa 73, Cik Na, Pak Cu Terakus, ada Kamal, ada Syah Kamarudin. Terima kasih banyak-banyak sambil-sambil layan game buruan tu, sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Ada juga yang sedang menonton di TV TV saluran Sukan RTM, menyaksikan perlawanan bola sepak dunia yang berlangsung pada saat ini. Mandu Kemenyan hadir dari Bumi Sarawak ini. Mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Masya Rasul, Kak Pau, Rosliza Ishak. Dia kata lagu-lagu memang best . Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Berimbing, Kuala Selangor, hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Kalau hati anda bersuara macam mana? Apa yang anda ingin berkatakan? Kalau saya sekarang ini, hati saya untuk terus anda terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Itu hati saya berkata-kata.

0: main Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan,

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini menurut tercerai menangis tepi pucuk katil. Untuk pertemuan hari ini, sudah pun 5.01 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Oh ya, tamat sudah perlawanan antara Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Keputusannya seri satu sama. Keputusan seri yang pertama dicatatkan dalam Piala Dunia 2026 ya. Gol daripada Bosnia dijaringkan oleh Jovo Lukic pada minit ke-21, manakala Kanada menyamakan kedudukan melalui Kylie Larin minit ke-78. Kalau kita tengokkan statistik sebenarnya, ball position lebih kepada Kanada lah. Pada sebelum masa kedua ni saya tengok Bosnia lebih banyak bertahan. Untuk pagi nanti, jangan lupa satu lagi perlawanan akan berlangsung. Perlawanan dalam kumpulan D. Antara pasukan Amerika Syarikat USA, tuan rumah, akan menentang dengan Paraguay. Pukul 9 pagi nanti, jangan lupa terus tonton RTM ya. Akan disiarkan secara langsung 104 perlawanan secara keseluruhannya. Baik, untuk anda yang baru bersama dengan Nasional FM, selamat pagi semua. Semua okey ya. Semua okey pagi ini. Ada juga pagi-pagi bangun hati dah sakit dah. Pasal apa? Sakit hati tu biasalah kan. Kalau hati kita banyak merasakan sakit, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain pula. Sebagai bantuan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.45, Bandar Melaka Semenanjung 9.50, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak pula 5.50, Johor Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, manakala Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa, 5.15 minit pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin dengan tajuknya Memahami Hukum Faraid Siri Yang Akhir, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Zul Hakimi Muhammad dan Daniel. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang liriknya menjurus ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, dengan lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan dengan hashtagnya Belayan Jiwa, mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan, sedikit semangat untuk anda, mudah-mudahan ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir, dan saya mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir, lagu dan lirik cuitan Dato' M. Nasir, lontaran suara Dato' M. Nasir melalui lagunya Gerhana. Terus layan Kembur Hantu.

0: bahagian laki besar, bahagian pusaka. Faraid itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita tu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja. Bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Jadi orang lelaki, tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tu, tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik-beradik lelaki kita. Okay? Ada anak-anak di bawah umur. Siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata Ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja. Mak dia pun gaji besar kan. Saya kata bukan. Bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Kalau datuk tak berkemampuan, Ustaz, adik beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, kita besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah ada, Ustaz. Ayah ada. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal dulu, siapa nak bagi? Adik beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Betullah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki, besar dengan tanggungjawab. Bukan sonok-sonok besar tu, tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak. Tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, mati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai kita, tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke kereta ke sebagainya, semasa kita hidup, kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup, tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun, silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun, tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat, bukan hanya semasa kita hidup sahaja, bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Tuan-tuan mati Allah subhanahu wa ta'ala, saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke. Macam-macam lah berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni. Suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist. So tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri, nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi. Nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dia kata dengan saya, Ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu, Ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan. Saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni. Bukan diorang yang bayar, Ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata. MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang memerlukan pembiayaan. Iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi. Bank sebagainya. Ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah. Ustaz, dia kata, saya main bulan-bulan macam mana pula? Masa hidup isteri tu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan, bayarkan. Ya, walaupun nama si isteri, tapi bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ini. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, Ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar ke, Ustaz? Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana, Ustaz? Lepaskanlah. Dia dah tahu bahagian nak pusaka dia berapa banyak, sebab 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada, mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu, tuan-tuan, dia pun tidak bekerja. Tak ada pendapatan. Ya? Maka terpaksalah, mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka isteri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz. Bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu? Siapa waris pusaka ayah? Adik-beradik ipar lah, saya kata. Maka adik-beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku. Jadi kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu, Ustaz? Apa yang sepatutnya saya buat, dia kata. Saya kata, semasa sepatutnya kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri, dan dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, saya kata, masa hidup isteri tu tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan pada suami. Ini biasa, tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri kepada isteri, tak ada masalah. Suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa dia, kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, dia kata. Saya kata, takut sangat, kenapa, saya kata. Saya meninggal dunia, suami ni confirm kahwin lain, Ustaz, dia kata. Wah, betul-betul ya, saya kata. Marah betul ya. Saya kata, puan, ini sekalang masa, puan, daripada puan takut suami itu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang dah kahwin lah, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami, berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup pun ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah. Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki itu tadi, sepatutnya masih hidup isteri tadi boleh hibahkan rumah ini kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila dah meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah, itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak tahu apa keputusan yang buat, tapi keputusan yang terbaik saya kata adalah jual rumah ini dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Kalau tuan-tuan terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup, supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persendian itu perlu ada supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, "Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya, saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun untuk betul-betul boleh move on. Untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya." Jadi, kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita kena pastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak isteri kita akan dapat terus menikmati kehidupan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, "Ustaz, saya..." Kenapa rahsiakan ni? Dia kata, saya ada satu lagi pasangan, patutlah rahsiakan. Saya kata, ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu yang akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sikit sebab saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu ini menyuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. "Ustaz, doakan kami meninggal dunia ke?" Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan. Ya? Kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Afiq Syazwan dengan rindunya rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang, ada juga yang sedang merindukan mereka yang telah pun tiada, kan. Itu lagi perit sebenarnya. Jadi kalau kita rindu, masih kita dapat temui, kita temuilah, kita berjumpalah. Kerana kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya merindu pada yang telah pun tiada. Kerana sakit sangat merindu kepada yang telah pun tiada. Kita rindu tapi tak boleh nak temui. Hanya kenangan, hanya senyuman yang boleh terlihat pada gambarnya saja. Hanya kenangan yang kita yang kita pegang ketika dia ada bersama dengan kita. Rindu yang tidak berpenghujung. 5.35 minit pagi waktu ini. Kurang lebih setengah jam lagi saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan siapa dia? Jeng, jeng, jeng. Rahsia, rahsia. Surprise. Pukul 6 pagi nanti. Ya, terus dengarkan Nasional FM. Nak tahu siapa? Pukul 6 pagi hingga 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya di Nasional FM. Anda kena terus dengarkan Nasional FM, okey? Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk bersama-sama dengan anda untuk segmen pagi nanti, ya. Pagi ini. Jangan lupa perlawanan bola sepak seterusnya. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay jam 9 pagi nanti. Terus tonton RTM. Jangan ke mana-mana. Pastikan RTM menjadi destinasi bola sepak anda untuk sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Satu jiwa, sejuta sorakan hanya di RTM tau. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat mengubah sedikit keresahan di hati anda. Ada yang resah sebenarnya. Ada yang jiwanya tengah sakit. Jiwanya tengah sakit hati. Jiwanya tengah bersedih. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit tekanan yang anda alami. Tapi apapun, yang paling penting kita kena terus gembira lah, eh. Gembira dengan apa yang kita ada, bersyukur dengan apa yang kita ada sebenarnya, supaya kita akan lebih tenang dalam menghadapi kehidupan sehari sehari-hari. Jangan lupa, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi nanti. Ada yang dah masuk waktu subuh, jadi salam subuh untuk anda. Jangan kata orang tu berhibur-berhibur juga. Apa yang kita lakukan, solat jangan tinggal, okey? Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Sedikit kata-kata. Mudah-mudahan kata-kata ini yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita lihatkan orang yang bijak itu, eh? Orang yang bijak sebenarnya tidak berharap dapat menemukan kehidupan yang berharga. Mereka akan membuat kehidupannya lebih berharga. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

سبحانه وتعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Kelantan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Sabtu, 13 Jun 2026 bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan pagi ini saya DJ Iz bersama DJ Liz bakal menemani anda dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar sahaja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.42 pagi, zon 2 5.47 pagi dan zon besut 5.42 pagi. Dan bagi 30 minit untuk jam yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi teruskan bersama kami Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Ngatuk weh.
1: Duk eh Risa, mu tak tidur kau malih narak ngango luah molek masuk lalak-lalak.
0: Duk weh, aku layan drama Korea malih siapa tak khabar. Nak tengok satu episod je benar. Apa separuh episod aku layan?
1: Oh tu royak jangan tidur lewat. Kita tu esoknya kijo. Pah mula lah ngatuk tempat kijo.
0: Oloh, tak apa aku besok doh.
1: Besok tu memang besok. Tapi mu kena tahu tidur tu penting. Sebab aku aja dengar rancangan sembah sehat dari radio Kelantan FM. Dia royak kata cukup tidur boleh bawa banyak nyakit. Macam fokus dengan diet ingat tekohon nurung. Darah tinggi macam-macam lah. Jadi pas ni mu kena pastikan tidur mu cukup. Jangan layak sangat drama Korea mu tu. Sebab tak ingat kau kesehatan.
0: Takutnya dengar weh. Oh, tak apalah aku terah lah tidur awal. Semula-semula aku layan drama Korea sehari je. Terima kasih lah ingatkan aku. Saya juga muka aku ni.
2: Sekmu ingat deh. Jangan jadi buruh hantu. Malah jago, sia lesu. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas dari Kelantan FM.

0: Di mana jua? Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. InsyaAllah hari ini kita akan mengupas satu topik yang sangat dekat dengan para wanita. Tajuknya indah, iaitu wanita dambaan syurga. Kalau tanya siapa yang nak masuk syurga, nescaya kita semua akan mengangkat tangan. Semua orang nakkan syurga. Ya, bahkan dalam syurga tu telah disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di dalam syurga. Antaranya tentang rezeki, buah-buahan yang tidak henti-hentinya, ya, sungai susu dan arak yang boleh diminum, segala kenikmatan, tidak ada kepenatan, tidak ada rasa mengantuk, tidak ada sebarang perkara yang jijik. Di syurga semua orang akan bergembira, tidak perlu berpenat lelah lagi. Tetapi dekat dunia, Allah jadikan ia sebagai medan untuk kita berjuang menuju syurga Allah. Maka kita kena tahu, kita kena cari bagaimana nak masuk ke dalam syurga. Jadi sebab itu kita kena mengetahui apakah ciri-ciri wanita yang boleh menjadi dambaan syurga. Yang pertama kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila wanita mendirikan solatnya yang lima, berpuasa pada bulan Ramadan, memelihara kemaluan atau kehormatannya dan mentaati hati suaminya, maka dia akan masuk dari pintu-pintu syurga manapun yang dikehendakinya. Subhanallah. Ingat, dari mana, daripada mana-mana pun pintu syurga yang dimahukannya. Ini syarat-syarat yang telah diberikan kepada kita selama hidup dekat dunia. Usahakan empat perkara ini yang paling utama, nescaya kita boleh masuk ke dalam syurga. Ikut suka hati lah nak masuk ikut mana-mana pintu, menunjukkan betapa tingginya darjat wanita yang boleh melunaskan keempat-empat hak dan tanggungjawab ini. Pertama, solat fardu. Laksanakanlah sebaik mungkin muslimat. Jangan tunggu sehingga akhir waktu. Jangan tengok drama dulu. Ya, jangan buat kerja-kerja lain dulu. Jangan berikan sisa masamu untuk Allah. Tapi jadikan solat sebagai satu keutamaan. Yang suka make up, pastikan sebelum berwuduk, bersihkan dulu bahan-bahan solat lekan yang mungkin boleh menghalang wuduk daripada sampai ke kulit. Yang pakai telekung yang menutup aurat ketika solat, pastikan telekung kita tu sempurna keadaannya untuk menutupi aurat kita. Belajar tahsin solat, perbaiki solat, belajar rukun-rukun solat, berusaha untuk memperelok dan memperbaiki solat kita. Bukan sekadar solat seperti melepaskan batuk di tangga, tetapi solat dengan betul-betul berkualiti dan cuba daripada masa ke semasa memperbaiki solat kita. Yang kedua, puasa Ramadan. Ya, bila sebut puasa Ramadan, kita membayangkan tahan diri daripada makan minum, membayangkan sambal bilis, membayangkan tempe kering. Itu yang kita bayangkan. Oh, bulan puasa kena prepare makanan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya, bila bulan Ramadan, puasa yang kita jalankan tu bukan sekadar tahan makan minum dan menahan kepenatannya saja, tetapi puasa kita mesti dijaga dan dipelihara agar sempurna. Antaranya kita menjaga lidah kita, kita menjaga akhlak kita, kita bagi puasa tu betul-betul menjadi pendidikan kepada hawa nafsu supaya kita mendapat manfaatnya, membawa kepada takwa kepada Allah Ta'ala. Dan bila kita sebut menjaga kesucian atau kemaluan, kita perlu menjaga maruah sebaik mungkin sebagai wanita muslimah, meletakkan ketaatan kepada Allah, perintah-perintahnya sebagai yang paling utama untuk dituruti. Akhirnya taatlah kepada suami dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat. Buat empat perkara ini, sahabat-sahabat muslimat, insya-Allah kita menjadi wanita yang didambakan oleh syurga dan masuklah ikut mana-mana pintu yang dimahukan, insya-Allah.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
2: Dengarkan kami Kelantan FM di mana jua? Kelantan FM.rtm.gov.my.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmoh.
1: Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Hari ini, Sabtu, 13 Jun 2026 bersama dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan hari ini, pagi ini, kami, DJ Iz dan DJ Liz, iaitu Izzy, akan menemani anda dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi.
2: Ya, Liz,
1: apa khabar hari ini?
2: Alhamdulillah, saya sihat.
1: Alhamdulillah, berseri-seri nampak hari ini.
2: Berseri
1: Asal hari Sabtu je berseri.
2: Kita harapkan supaya semualah gugu pagi kita pun sama bersemangat.
1: Ceria.
2: Support
1: dengan kita.
2: Pagi-pagi ni. Dan juga untuk anda lah pagi-pagi ni ke. Kalau tak ada dia buat kicau ekgapa, boleh sahaja telefon kami. Nombor punya macam mana tu?
1: 0974-88630 ataupun 0974-33858.
2: Okey, baik.
1: Kita nak borak?
2: Kita ambil sebab kita pun ada berapa 10 minit je lagi, Is.
1: Okey, jom kita borak. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang kena? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. Siapa
3: selamat
1: ni?
3: Selamat pagi.
1: Kita tahu dah siapa ni.
3: Padahal kita tak tahu semuanya pagi ni.
1: Kak Sima. Kak Sima, awalnya bangun. Nak gimana ni?
3: Kak Sima bangun belum pukul 5 lagi.
1: Wah, saya bangun 3:30.
2: Aha. Ya. Ya, Kak Sima.
3: Ya.
2: Suka teh.
1: Okey, Kak Sima.
3: Tak ada suka dengar tunggu tadi muka panggung.
2: Iyalah, okey. Excited dia punya semangat dia hari ni.
3: Semangat
1: dengar ni. Baru jolo Kak Sima dia.
2: Okey, Kak Sima. Ucapkan lagi Sima untuk siapa hari ni?
3: Selamat pagi ada Is dan Liz. Selamat tugas.
2: Okey.
3: Semoga ceria selalu. Dan selamat pagi kepada Pajak Kokia, Pak Awan Jelo, Pak Umi Habibah Gunu, Kak Pah Kemahe, Kak Mi kalau kerai, Pak Sumi, Kak Sebuti, Kak Sepulah Maka, Kak Sebukit Panah dan Kak Ti, Kak Roh, dan kepada Kak Ti Selisi, dan kepada Kak Ida Kepuraja, terima kasih kerana telefon saya. Dan juga dan kepada semualah peminat Venusia kata SNA yang mana mendengar Gu Pagi ini. Semualah peminat Venusia di mana saya berada. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Sima. Terima kasih.
2: Okey, baik. Seterusnya, kita nak ambil lagi pemanggil.
1: Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, okey. Mari dahnya, deh. Poksu kita.
1: bukan. Betul.
2: Ya, khabar baik. Alhamdulillah, sihat.
1: Baik.
4: Dah bersedia kau nak pergi pula tu?
1: Saya ni tengah cari baju renih ni sebenarnya. Sebenarnya kalau orang mandi kat kawasan pula tu, biasanya poksu orang pakai gabu,
4: Pakai kain
2: black up pun
4: tak apa.
2: Pakai kain
1: black up
2: Kita sedia lah. Kita sedia kat Pak Su. Takut Pak Su kena pakar lagi.
1: Macam-macam aktiviti ada tu. Ada aktiviti berenang bersama kain black up pun.
2: Kita bui Pak Su. Okey.
4: Molek.
1: Okey Pak Su, hari ni ucapkan untuk siapa kita hari ni?
4: Pukul berapa tu?
2: Ya.
4: Program tu setakat pukul berapa
2: ni? Pak Su nak naik book sekali dengan kita, okey?
4: Book tu mok ada target tu boleh naik book mana-mana pun
2: dah. Boleh naik je, tapinya start awal lah Pak Su. Pukul 9, pukul 8, kau biar ada di sana.
4: Mungkin pukul 7:30 kau Pak Su
2: ada. Tu dia. Pergi awal pun tak apa Pak Su, lagi molek. Boleh Pak Su tolong saya kat bagik?
4: Sokongan
1: dan semangat. Kalau Pak Su tak mari tak sedap, tak jadi program. Pak Su kena mari dah.
4: InsyaAllah.
2: Okey, baik Pak Su. Sila ucapkan pagi.
1: Sila.
2: Untuk siapa?
4: Pada apa ni? Is lah.
1: Ya.
4: Amat bertugas Pak Su apa ni. Dengan kaki-kaki tangan apa ni. Kata FN tu minta. Ya, pada tu habis sehat-sehat. Lalu tak lupa kau pasal tu Haji Din, tu Haji Rin. Pak Lan tu lama tak punya khabar tu. Lepas tu Pak Su satam, jual nasi lemak beris tu. Lepas tu Abejo dua-dua Abejo Tanah Merah tu, Abej Mokta, apa ni, Pak Mak tu, Kak Sima sana, Pak Yah Dabi, Kak Su Bacok tu, Kak Su Pulau Melaka, Kak Pak Tanah Merah, Kak Mak Abej Demelo tu, Semangkuk Bazu, Aldeh, Pak Sumi, Pak Nik Debu Kuku, Abej Heng Topak tu, Abej Surabok, Abej Mi Arum, Abej Fadi, apa ni, Abej Fadi betul tu, Semangkuk Bazu, dan semua sekali lah. Apa ni Umi Gunung dan apa ni semua sekali lah Bondo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suli dari Bacok. Okey, lepas ni lah Is, kita akan ambil lagi pemanggilnya.
1: Nanti kita kena jumpa ke jahat dulu.
2: Janganlah. Jangan begitu ya Is, tak boleh. Tupik lagi.
1: Jahatnya kamu, Stacy di Gupagi.
2: Kita belakang.

0: Okey, baik, itu dia tadi lagu Jahat. Baru saja hiburkan anda pagi ini.
1: Nak kena ni.
0: Masih lagi bersama dengan Easy, Liz dan juga Is pagi ni. Untuk go pagi lah. Seperti biasa, kita nak ambil lagi pemanggil-pemanggil.
2: Baik, kita nak ambil lagi pemanggil. Sila call-call kami. Okey, jom kita tengok siapa yang ada di talian. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi anda berdua.
2: Baik.
3: Ini DJ IZZ ke?
2: Ha, betul.
3: Dan LIS.
0: L-I-Z L-E-E-Z
2: L-E-E-Z
0: Ya, East the least.
3: Ya, sendaknya suara demo berdua.
0: Terima kasih.
3: Kenal ke siapa ni?
0: Teka East.
2: Kenal.
0: Aduh, ni Kak Mak Bedeng tidak ke?
2: Ya, betul.
3: Bagus. Betul, memang betul. Terima kasih lah, ingat. Itulah. Kak Mak sentiasa tengok di TV list ni. Memek kau cantik.
0: Terima kasih Kak Mak.
3: Ya, memek lah tengok 2-3 hari baru ni.
0: Berita kau selamat pagi Malaysia.
3: Berita. Selamat pagi Malaysia pun tengok juga.
0: Terima kasih.
3: Kak Mak sentiasa tunggu ni. Ni kita tunggu pula IZZ.
0: Kita tunggu. Saya pun tak sabar juga. Nantilah dia kenal.
3: Kak Mak nak tahu ni, IZZ ni macam Korea lho.
0: Dia mari-mari dengan muka a lots of meat.
2: tapi
3: kan. Yalah, tapi dia duduk di Kubang Kerian tu kapur kat mana?
2: Bukan, saya lahir situ je. Saya celik.
3: Lahir situ.
2: Saya lahir saja, tapi saya membesar sekolah rendah di Selangor dan kebanyakannya saya membesar di Besuk, Terengganu.
0: Dia orang Besuk.
3: Pas sekarang ni balik kat mana?
2: Saya duduk Besuk.
3: Duduk Besuk. Dia apa ni, dekatlah rumah anak saudara. Kak Mak pun ada juga. Adik-beradik pun ada juga.
2: Saya kalau tengok dalam skrin telefon tu memang macam Korea. Kalau jumpa depan-depan.
3: Macam Korea lah. Yang duduk kat Korea tu, Kalik tu. Anak akak Kak Mak tu. Tapi isteri apa, orang sana lah juga.
0: Ya, betul.
3: Dia orang Kota Baru.
0: Okey, baik Kak Ma. Hari ni hari Sabtu, ucapan pagi Kak Ma untuk siapa?
3: Ucapan Kak Ma tu untuk Kak Ayah.

0: Macam mana anak saudara kita tu, Tok Loya tu, sehat ke? Dan juga buat Kak Su baca, dan juga Kak Nu dibaca. Okay. Dan juga Pak Mak, Besuk, Kak Yah Jabi. Dan itu saja. Dan buat DJ berdua tu, selamat putar lagu-lagu yang best-best lah.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih lah lagu Sharifah ini tadi tu. Dengan Berori tu. Itu sajalah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kak Umar Abedin kita tu.
2: Okay, baik. Sekarang ni kita nak baca ucapan yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp kita. Kita ada Kak Tikok Lanas. Kak Tikok Lanas katanya, Assalamualaikum DJ Iz dan Liz.
1: Waalaikumsalam.
2: Sekejap, DJ Iz dan Liz, selamat bertugas. Kak T nak buat ucapan kepada Razman Pendek, Abemi Gemang, Kak Su Baca, Kak Nun Nipoh, Kak Suh Bukit Panau, Kak Sah Pulau Melaka, Pak Le, KB dan semua sahabat Radio Kelantan FM. Semoga sahabat-sahabat dan DJ-DJ yang Kak T sayang selalu, semoga kita dalam rahmat Allah. Amin.
1: Amin. Okey, Liz pula nak bacakan ada kiriman daripada Umi Habibah Gunung.
2: Baik.
1: Okey, baik Umi, balik dah kata. Okey, dan juga ini kiriman yang Umi hantar. Katanya, Assalamualaikum buat DJ berdua. Liz dan juga Iz. Easy, selamat pagi. Selamat bertugas. Semoga kamu berdua sehat ceria dalam menjalankan tugas tu. Umi ucap selamat pagi buat Himah, Kak Su, Kak Nun, Kak Min Kuala Krai, Abang Fadil, dua-dua Bejo, Tanah Merah, Pak Mat Besut, Haji Ray, dan buat semualah pendengar setia Kelantan FM pagi ni.
2: Baik.
1: Yang tak sempat sebut nama tu, semoga sihat-sihat di samping keluarga tersayang. Umi Habibah Gunung. Itu antara yang mana menghantar kirimeh di WhatsApp pagi ni lah deh. Jadinya terima kasihlah untuk anda semua. Lepas ini Iz, kita nak pergi ke mana tu Iz?
2: Macam biasa, tiket beli dah. Kita nak ke Kuala Lumpur.
1: Untuk sama-sama kita ikuti berita.
2: Berita. Kita ada berita jam 7 nanti.
1: Betul.
2: Habis sekarang ni kita dengar lagu dulu ke?
1: Nanti dulu. Sabar dulu Iz.
2: Tolonglah. Saya dah nak dengar doa dah ni.
1: Sabar dulu. Kita ada masa lagi. Dan juga kita nak ucapkan untuk anda semua yang sedang mandu, selamat mandulah. Berhati-hati di mana sahaja anda berada.
2: Cuaca di luar nampak cantik.
1: Oh, cantiklah. Saya tengok daripada apa ni Iz? Tikat ni deh, Nelo kita ni nampak orang luar tu atas langit tu. Cuk Iz tengok. Cantik sangat. Sambil-sambil.
2: Saya rasa tu lapu jalan.
1: Bukit Iz ni. Dia punya atas hawai tu lah.
2: Okay.
1: Yelah, dah sega.
2: Itu tanda dia nak apa tu?
1: Tak tahulah. Tapi sebab comel tengok luar dia. Jadi kita harapkan supaya pagi ni diberi care kemudahan lah semua untuk anda yang mana mungkin ada urusan. Pagi-pagi ni hari Sabtu biasanya ramai orang akan keluar untuk apa ni, lakukan aktiviti lah bersama dengan keluarga. Jadi kami harapkan supaya semuanya dipermudah care. Paling penting, jaga keselamatan anda tak kira di mana sahaja anda berada lah.
2: Betul. Biasanya kalau hari Sabtu macam ni, kalau mengikut saya lah, kalau saya, keluarga saya, hari Sabtu adalah tempat kami berada di sungai.
1: Di sungai, sedapnya.
2: Mandi air terjun.
1: Pagi-pagi pun sedap dia, sejuk.
2: Kalau pagi-pagi kita ke kolam air panas dulu. Sebab dia sejuk kan pagi tu, kena mandi air bukit.
1: Biarlah.
2: Masak dulu siap-siap pagi-pagi, ada bihun, ada apa.
1: Berkemah lah, berkelah ni.
2: Berkemah, family tak suka sangat.
1: Keloh lah.
2: Memang suka, memang diajar begitulah dari kecil sampai besar.
1: Jadinya luangkanlah masa bersama keluarga. Dan juga lepas ini kita akan kembali balik. Tapi Iz, kita nak dengar juga ada trivia Piala Dunia lepas ini.
2: Ada.
1: Cumanya nak dengar dulu lagu daripada Harry Khalifah.
2: Demo idaman, demo pujaan. Di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
1: Thank you for listening กลันตัน FM
2: Kelantan FM.
3: Terus dengar Kelantan FM.
4: Penuhi cita rasa anda.
5: Ya, penuhi cita rasa anda di Gu Pagi. Easy masih lagi bersama dengan anda semua dan ini adalah jam yang kedua, Liz.
4: Ya, yeah, betul. 7.15 minit pagi. Jadinya mungkin ada yang baru buka siaran. Seperti biasalah kalau bulan Mei ni. Ini kali kedua baru kita berkonti untuk hari Sabtu ni. Jadinya hujung minggu anda untuk bulan ni akan bersama kami. Dan juga sambil-sambil tu, Is, kita nak itah-itah kelih. Itah-itah juga dia tengok lagu mana cuaca untuk pagi-pagi ni.
5: Tadi Liz kata ada orang-orang di langit.
4: Yo, comel langit pagi tadi. Mana dia tengok tu dia lah. Tapi wakak cik ayah je tadi.
5: Dekat tempat lain tu tak tahulah.
4: Tak tahulah ke mana dia.
5: Jadi macam mana pagi ni?
4: Okey, kalau untuk pagi ni pulaknya, Is, hari ni lah. Hari ni dah pun 13 hari bulan ni.
5: Baik.
4: Deh, olah-olah segera baru dah satu hari bulan hari tu deh. Khabar-khabar 13 dah hari ni.
5: Tapi
4: cepat berasa
5: tapi saya rasa bagus. Laju. Yeah. Kau tak sedap baju. Laju.
4: Dia main sekelip mata. Mak 13 dah hari ni. Banyak lagi kerja yang tak settle ni.
5: Itulah betul.
4: Cumanya untuk hari ni kita nak tengok map Malaysia yang dikeluarkan. Yang mana sebelum paginya tiada hujan lah.
5: Alhamdulillah. Okey. Cumanya petang ribut peti di beberapa tempat.
4: Ya, super sekali lah. Memang musim dia dah berkali.
5: Tapi setakat ni di Wakaf Cik Yeh sentiasa kata tidak terjadi apa yang diramalkan.
4: Oh, iya ke?
5: Sebab perasa tak seminggu direct kita duduk royak petir malia ada ribut petir. Tapi area kita ni alhamdulillah tidak terjadi ribut petir.
4: Okay.
5: Habis-habis pun hujan je.
4: Okey, baik. Kalau di tempat lain tu adalah. Kalau di macet tu ribut juga. Kuat jugalah hujannya ni. Jadi kena berjaga-jagalah semua. Ada juga sebelah malam pun sama jugalah.
5: Tapi sebelah malam tidak ada ribut petir. Ada hujan sahaja di beberapa tempat.
4: Okey, baik. Itu antara sebesar sedikit lah berkenaan dengan Mat Malaysia kita untuk hari ini. Jadi mungkin ada apa yang mana nak keluar, ada urusan pagi ni. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja macam kita,
5: jangan lupa makan pagi dulu. Sebab saya faham, kalau perut belum terisi, semua benda jadi tak betul, jadi kacau.
4: Yang mana besok makan pagi tu deh. Pagi-pagi lagu ni deh. Hari-hari minggu pula ni. Pagi lagi bangun dah nak cari kedai-kedai nasi belauk lah deh.
5: Tak nanti hari minggu saja. Hari biasa,
4: hari pun bekerja memang dah.
5: Okay. Maksudnya Liz ni memang orang yang makan pagi lah.
4: Ya, saya memang tak boleh skip breakfast.
5: Kau bukan pagi je setiap masa sebenarnya.
4: Memang. Kalau orang lain tu bagus sekali makan deh.
5: Kita kali ketujuh.
4: Saya
5: dah.
4: Kali keberapa.
5: Tapi nanti kalau anda semua ada jumpa Liz depan-depan ke, cuba tanya dia tips. Apakah tips ni?
4: Tak ada tips.
5: Market tak berhenti tau. Tapi dia punya
4: finger tu. Kalau dulu habis Syah Bihi dia duduk nanya lagu tu. Ni Liz pula nanya.
5: Ya, saya tak boleh lah. Saya rasa macam ada hasad di situ.
4: Dengki eh? Jangan dengki dengan saya.
5: Saya sakit hatilah.
4: Okeylah Is, lepas ini kita nak dengarkan lagi banyak sebenarnya perkongsian yang kita nak kongsikan. Cuma yang ni kita layan dulu lagu daripada Adik Manja dan juga Ida Ezrin.
5: Adik Jahandor, Abel Dudor. Lepas tu, Gu Pagi.
4: Gu Kita Melaku.

0: Acik buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Gapo? Ya, lebotan. Mai basic-basic pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
2: Acu kecek dah
1: gak sikit.
0: Kelantan FM lah abah weh.
1: Ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam rasa.

0: Okey, baik. Tunggu apa lagi? Pagi-pagi ni kena bangun. Takut ada yang belum bangun lagi, Is.
1: Mungkin. Kepenatan. Kepenatan bekerja.
0: Hari ni hari Sabtu. Hari weekend. Hari Minggu. Untuk kodoh balik. Tidur-tidur. Hak tak cukup tau.
1: Tapi hak wajib buat dulu. Tapi kalau letih lajak, bolehlah sambung. Tapi
0: sambung balik lah, adik.
1: Tak elok sangat.
0: Okey, cumanya Is. Esok hari Ahad. Seperti biasa, bersekolah.
1: Baik.
0: Lagu mana? Peralatan sekolah. Gapa-gapa dia, buku-buku lagu mana lah dia. Dan juga ini kita nak berkongsi juga berkenaan dengan voucher buku Madani 2020 ni.
1: Baik.
0: Yang mana sebenarnya penebusan bagi voucher buku Madani 2026 dijangka mula dilaksanakan pada Julai ini. Sebab ni Jun dah ni. Digital membolehkan lebih 2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM mendapat bahan bacaan dengan lebih mudah lah.
1: Faham. Jadi Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata inisiatif itu melibatkan pelajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6 matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru IPG dengan peruntukan keseluruhan 210 juta.
0: Banyaklah dia. Dan juga kata beliau penebusan akan dibuat secara dalam talian menerusi platform yang dikendalikan Perbadanan Kota Buku bagi memastikan ketulusan pelaksanaan serta mengelakkan penyalahgunaan voucher.
1: Saya faham penyalahgunaan voucher tu.
0: Beli benda lain.
1: Saya teringat sebelum-sebelum ni pernah berlaku. Okey, jadi dengan pelaksanaan ini bolehlah orang kata memastikan ketulusan pembelian pada tahap 100%. Orang kata maknanya betul-betul.
0: Memang guna untuk buku lah dia.
1: Dan sifar peratusan peratus ketirisan.
0: Yo.
1: Jadi kita tak silah benda tu terjadi. Sebab saya tahu saya pun nakal-nakal juga.
0: Ada jugalah di sini beli-beli benda lain. Sebab itulah dengan pelaksanaan ini pihaknya bagi KPM sendirilah yang mana Kementerian Pendidikan Malaysia untuk tahun 2024 juga telah pun melaksanakan voucher buku ini secara digital dan juga dalam talian ada dua. Okey, jadinya kita harapkan supaya semua pelajar dapat menggunakan lah dengan sebaik mungkin.
1: Betul.
0: Dan KPM juga berharap inisiatif itu dapat menggalakkan lagi budaya membaca. Khususnya dari kalangan pelajar-pelajar ni lah. Di samping memberi peluang lah kepada mereka untuk memilih bahan bacaan yang bersesuaian bagi meningkatkan pengetahuan dan juga pembelajaran. Jadinya gunalah dengan cara yang baik. Orang kata beli buku tu beli buku lah
1: secara digital. Zaman-zaman dululah saya teringat pula. Tapi bukan beli mendengar kot. Cuma kadang-kadang kita rasa macam
0: nak beli buku ni lah. Buku juga.
1: Buku juga.
0: Cumanya buku lain sikit
1: dek.
0: Asalkan membaca tak apalah Is.
1: Budaya membaca tu ada.
0: Paling penting lepas ni guna okeylah dengan secara yang baik. Okey. Ya,
1: bagus.
0: Dan lepas ini Is 7.45 minit apa lagi kita nak dengar kisah Wakya Samak Said.
1: Kita sama-sama akan naik kereta jap lagi pergi ke kampung Wakya Samak Said tu.
0: Jomlah kita dengar lepas ni lah.
1: Lepas ni.
0: Lain dulu lagu daripada Irwan Shah.
1: Camelia, sudahlah jangan menangis
0: jangan lagi.
1: Saya rasa nak jerit pagi ni.
0: Sudah Is.
1: Di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

0: tempat duduk.
1: Guano, Abang Ma, ambo tengok rumah pasport ni, Abang Ma. Aku nak ayah kamu, Sain. Bukan ke, biasa-biasa rumah pasport ni, Sain. Orang ada pasport ni, jenis orang jadi, Sain. Bukan kata ada pesatu tidur. Ha. Abang Ma, ambo nak tanya ni. Abang Ma, kerja dari anak Guano, bawa pasport ke Dani Rohana. Atau guna pasport, guna pintih, ya. Aku nak ayah kamu ni gini, Sain. Dia ada pasport ke, luah jakohnya. Ha, sungguh. Aku dengan pasport ni, saya gi pakok Praci, Jepun, Taiwan, Indonesia. Saya ke pasport ni. Kelah, Abang Mak tak bawa doh nak kita gi Perancis nak dia. Hei, Abang Mak, hei. Amo nak tanya lah juga. Kalau tak gini, mari ke Damo ke Dok Guano bawa pasport Bema. Aku nak pergi jalan jauh pulak ni, Rana. Mu jangan tak tahu. Mu tengok aku pakai baju sebat. Aku nak pergi Korea pulak. Haa, sungguh. Abang Mak, hei. Amo nak tanya lah juga, Abang Mak. Pasport kita ni ke boleh pergi negara mana, Abang Mak? Mujurlah ni, Rana. Mu tanya gitu, aku pun nak tahu juga. Aku nak pergi mana, kamu lagi golok, ya. Ah, kalau gitu nampak sangat pun mu tak ngaji pasport ni. Haa, bukan sakat pergi golok, saya pasport ni. Pasport Malaysia ni, saya. Dalam pasport paling berkuasa dunia, saya. Kalau mana pemegang ada visa, Sain, dia boleh pergi ke 179 negara, Sain. Banyaknya memang amukamak ke pergi jetih, pasuputih, macam rupa banyak memang. Kalau bosak nak pergi jetih, pasuputih, keras, saya tak guna pasuput, saya buat jadi sikit, Sain. Abang Maik, pasuput negara mana memang, hok paling hebat boleh pergi banyak negara, Bema. Mu dengar molek ni, Rahna, aku nak kaya. Mu saik, dengar belakang. Nombor satu, Singapura. Singapura ni, saik, boleh pergi ke 192 destinasi, saik. Katulah, kita kok aku ni, saik. Kaya kamu kata habis homo. Cuma aku nak kayaknya. Pasport Malaysia ni, saik. Soho jugalah, saik. Abang Maik. Kalau lagu tu gak amu suruh dengar lah. Nanti wapas pun nanti derak lah. Mu nanti pokok. Mu jangan pergi dengan orang sekolah. Ini Rana mu coling aku. Aku bimbang kamu. Amu ke pergi dengan Abang Mak. Tak agaknya baik pergi dengan Abang Yo. Wah, ya tahu gapo. Tahu tengok Haji. Mai tak pandang ju tengok.
2: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: seanda.
1: Ya, good pagi bersama dengan Easy. Hari ini Sabtu 13 Jun 2026. Orang kata hari Sabtu, pagi yang indah, tak ada ujian, tak ada ribut, tak ada apa. Dan Liz tersenyum daripada tadi lagi.
2: Yeah.
1: Ada apa-apa yang berlaku ke hari Sabtu ni?
2: Tak ada apa, Is. Cumanya biasalah, kita pagi-pagi ni kena sentiasa positifkan diri. Ya. Walaupun mata dia tak apa nak celik mana ni pagi ni. Kita harapkan supaya pendengar-pendengar kita sentiasalah bersama dengan kami di Go Pagi ni. Dan juga Is, lepas sini pukul 8 pagi.
1: Ya.
2: Kita nak ikuti perkembangan
1: Kelantan sana sinilah.
2: Betul.
1: Kita nak tahu apa info-info terkini di Kelantan ni. Supaya kita semua alert, orang kata tahu, berwaspada.
2: Betul. Okey, dan juga selepas ini kita kena masuk di jam yang ketiga. Macam-macam lagi perkongsiannya. Dan juga ada juga perkongsian berkenaan dengan bola sepak Piala Dunia. Nak tahu je. Hari ni gapo dia berlawannya ni. Rasanya pukul 9 apa ni deh, dengar-dengarnya kata. Okey, kita akan tengok jadualnya lagu mana.
1: Betul.
2: Dan juga akan sama-samalah lepas ini akan kita berkongsi berkenaan dengan Piala Dunia.
1: Saya pun kata sangat-sangat yakin sebenarnya sambutan Piala Dunia kali ni lain macam.
2: Betul.
1: Lain macam, ada yang berkumpul ramai-ramai. Tapi yang positif, yang negatif tak ada lagi. Tak ada lagi pergaduhan tarik-tarik.
2: Belum lagi lah, sebab baru nak bermula.
1: Takkanlah Liz nak ke ada pergaduhan? Tak.
2: Belum lagi
1: lah.
2: Nak juga.
1: Ya Allah, boleh
2: pula. Barulah rasa macam wow.
1: Boleh pula dia kata gitu. Belum lagi. Tengok dulu, nanti kita gaduh lah.
2: Nanti kita gaduh dua pun tak apa juga. Okey lah Is. Sebelum kita ke perkembangan berita Kelantan sana sini, kita nak layan dulu lagu Bius Cinta. Ini nyanyian daripada Dato' Yusri dan juga Melly Goslow.
1: Gaduh-gaduh nanti aku biusmu.
2: Jangan.
1: Minggu pagi.
2: Kita belakang.